0: Dolor-dolor ayam Iloni ini merupakan sebuah kuliner khas dari daerah Gorontalo. Ialah berupa ayam bakar yang kemudian dimasak dengan bumbu rempah kuning dan juga santan. Hidangan ini punya rasa gurih dengan bumbu yang meresap. Ayam Iloni ini dikenal sebagai salah satu makanan tradisional Gorontalo dan proses pembakaran ini membuat aroma dan juga cita rasanya semakin khas. Kuliner ini menjadi bagian dari kekayaan makanan tradisional Gorontalo. Ayam Iloni juga biasanya disajikan sebagai lauk utama bersama dengan nasi. Kita ke informasi lainnya. Ya, mancebice, bilentango. Ini merupakan sebuah kuliner khas Gorontalo, yaitu berupa ikan mujair atau kerapu yang dibelah dua. Ikan dimasak di poco alas daun pisang dengan bumbu rempah rica dan tanpa dibalik. Kemudian bilentango ini punya cita rasa gurih dan juga pedas dari bumbu rica. Penggunaan daun pisang juga menjaga aroma khas pada hidangan. Dan kuliner ini menjadi salah satu makanan tradisional Gorontalo. Selain itu, bilentango biasanya disajikan sebagai lauk bersama dengan nasi. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaki kita di informasinya jam 8.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Abah, udah, bah, gosayu, bah, naik lagi, bah.
5: Nah, abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
6: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, mbak.
6: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Iya baik, 88,4 FM, Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Manca BC, dan Kabut Asap ini, waduh, Singgo Kato ya Manca BC, tadi barusan Cak Ilham keluar. Ini makin pekat ya, jadi selalu kita ingatkan juga Manca BC, jangan lupa pakai masker, ya nak seluncuran di jalan, dan juga, apa ya, kalaupun memang itu tadi tidak terlalu penting nian dan tidak terlalu urgent nian, mendingan kita di rumah bedukin Manca BC ya untuk menangkis yang namanya penyakit. Baik, dan kita lanjutkan kembali informasi di cerita pagi ini. Oke, kita lanjutkan dengan informasi tentang Citilink reoperate rute Palembang-Bandung, dukung konektivitas dan juga pariwisata yang ada di Sumatera Selatan dan juga Jawa Barat. Ya, Manca BC, Citilink Indonesia resmi kembali melayani rute penerbangan Palembang-Bandung PP mulai hari Senin. Di bulan Agustus sudah cukup lama juga Manca BC ya. Dan pembukaan kembali rute ini tentunya merupakan bagian dari komitmen Citilink dan juga Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah yang ada di Indonesia. Dan penerbangan perdana dengan nomor KG842 rute Palembang-Bandung diperangkatkan tepat di jam 6:10 waktu Indonesia Barat dengan total ada 131 penumpang. Dan sementara itu penerbangan KG843 rute Bandung-Palembang dijadwalkan lepas landas di jam 9 waktu Indonesia Barat dengan total ada 122 penumpang. Tingginya jumlah penumpang pada penerbangan perdana ini tentunya menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat untuk kembali terhubung secara langsung antara Palembang dan juga Bandung tanpa harus transit Manca BC. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya baik, 88,4 FM Prompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini lagu Lembayung Ufu Barat yang ada di Kabupaten Lahat, Mancebece ya. Dengan pesona alam yang begitu sangat membuat kita selalu kangen, pengen menikmati suasana alamnya yang begitu sangat segar dan juga dengan sangat pemandangan asrinya Mancebece. Baik. Dan tentunya sudah 31 menit melangkah dari jam 7 pagi. Kami menyapa Duken untuk yang lagi monitor kami melalui kendaraan pribadinya di pagi ini Mancebece ya. Yang pasti selalu hati-hati di jalan, pusatkan pandangan ke depan. Karena apa ya? Karena kabut asap lagi, pandangan kita agak terbatas ya kayak itu nama Mancebece ya, jarak pandang kita baik. Dan kita lanjutkan kembali informasi di cerita pagi ini masih berkaitan dengan pariwisata dan juga kebudayaan, di mana Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Sumatera Selatan rekomendasi ke 11 karya budaya Sumsel sebagai warisan budaya tak benda Indonesia 2026. Ya, Mancebece dari Palembang di rri.co.id, di mana sebanyak 11 karya budaya dari Sumatera Selatan direkomendasi ke untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau WBTBI 2026. Dan rekomendasi tersebut ini merupakan hasil sidang tahap kedua penetapan WBTBI yang melibatkan tim ahli pemerintah provinsi dan juga Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pelaksana harian Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Sumsel Agus Saputro juga ngatoke bahwasanya ada 11 karya budaya tersebut berasal dari sejumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Seluruh karya sudah melalui proses pembahasan dalam sidang penetapan WBTBI di tahun ini. Dan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Dolor-Dolor atau lebih tepatnya di Oku Timur, ini terdapat ada Joru. Kabupaten Banyuasin ini menyumbangkan dua karya budaya yakni ado tari seluang mudik dan juga gengan rampai talang. Dan selanjutnya Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mengusulkan bahasa penesak pedamaran. Sementara Kabupaten Musi Banyuasin menyumbangkan tari sabung ayam dan juga gelang ribu. Ya, dan Kabupaten Ogan Ilir turut juga menyumbangkan kain gebeng sebagai karya budaya yang direkomendasikan. Sementara untuk Kota Palembang terdapat dua karya budaya, yakni ada tari tanggai dan juga idangan kambangan. Dua karya budaya lainnya yaitu berasal dari Kota Prabu Mulai dan juga Kabupaten Penukalabab Lematang Ilir. Prabu Mulai mengusulkan Bale Andon Sedekah, sedangkan Palini mengusulkan Kerupuk Menggalo. Dan Agung juga menjelaskan bahwasanya dari 11 karya budaya tersebut selanjutnya menunggu proses penetapan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sesudah ditetapkan, sertifikat WBTBI ini bakal ditunjukkan kepada masing-masing daerah sebagai bentuk pengakuan terhadap kekayaan budaya tersebut. Mancebece.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Apa? Udah, Bang. Gak sayo, Bang. Naik lagi, Bang.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayo.
3: Bok ini dapat kabar ini dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke.
4: Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya gak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, ba. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
4: Nah.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mancik BC, Ado Hebeng Tua. Hebung ya, bukan Hebeng. Hebung Tua. Tadi Ado yang telpon di 351656. Taruhnya Cik Elham pengen Nian denger ke lagu Armada Raga. Ini sudah kita pilih ke Mancik BC ya. Ini bukan request sih sebenarnya, kayak lebih ini besi tadi dia sampai ngejok informasi tentang kabut asap. Dan yo, katanya sambil monitor di jalan juga. Jadi nyelip ke ini dikit, yaitu nama Mancik BC. Tapi kakek kalau buat requestan silakan bergabung di pesan job ya Mancik BC ya. Oke, dan kita ke informasi lagi. Dan kali ini informasinya dari Kabupaten Musi Banyuasin. Ada apa tuh? Dari Sekayu Namek Hal ya. Ini Wakil Bupati Mubah melepas peserta balap ketek pakam race. Ini sebutannya Mancik BC. Iya, dulur-dulur, suasana riuh dan juga penuh semangat mewarnai kawasan tepi Sungai Musi, Desa Bailangu Timur, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. Di mana Karang Taruna Kecamatan Sekayu sukses menggelar ajang olahraga tradisional balap ketek pakem race. Dan acara ini berlangsung meriah yang kemudian dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdurrahman Hussein. Dan pakam race kegiatan ini dipeloi oleh puluhan peserta yang kemudian diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Musi Banyuasin ke-70 tahun. Namo pakem race yang diangkat dari kearifan lokal Musi Banyuasin yang bermakna kokoh dan juga kuat, serta diartikan oleh penyelenggara sebagai akronim dari Pemuda Karya Mandiri. Dan selain itu, filosofi ini tentu mencerminkan semangat generasi muda untuk terus berinovasi, berdaya saing, serta membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Muba Abdurrahman juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran panitia dan seluruh elemen masyarakat yang bergotong royong untuk menyukseskan acara tersebut. Selain itu, menurutnya juga tradisi balap ketek tidak cuma menjadi ajang hiburan rakyat, tetapi juga ini momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan juga menjaga kelestarian ekosistem sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

Baik. Baik, masih baca dulur-dulur dimanapun berada dan 52 menit melangkah dari jam 7 pagi. Terima kasih untuk yang masih bersama kami di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mancebece. Kita lanjutkan kembali sebelum menuju ke jam 8 pagi. Masih ada sikap informasi, yaitu informasinya terkait dengan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang menunda 8 penerbangan akibat kabut asap, Mancebece ya. Dan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan menunda 8 penerbangan pada Sabtu akibat kondisi jarak pandang di bawah standar minimal penerbangan. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Ahmad Syawgi Syahab, dalam keterangannya di Palembang pada Sabtu kemarin juga ngatoke bahwasanya 8 penerbangan yang terdampak, yaitu terdiri atas 4 penerbangan kedatangan dan juga 4 penerbangan keberangkatan karena jarak pandang yang mencapai 600 meter. Selain itu, dolor-dolor untuk penerbangan kedatangan yang terdampak, yakni ada Kiji 980 rute Jakarta-Palembang yang mengalami return to base di IU 933 rute Yogyakarta-Palembang juga, dan juga ada di IU 924 rute Jakarta-Palembang dan GA di 102 rute Jakarta-Palembang. Dan sementara itu dolor-dolor, 4 penerbangan keberangkatan yang mengalami penundaan, yakni ada di Kiji 981 rute Palembang-Jakarta, ada juga di IU 964 rute Palembang-Jakarta, ada juga di IU 871 rute Palembang-Jakarta, dan GA 107 rute Palembang-Jakarta. Pihaknya terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan kondisi cuaca di sekitar Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Koordinasi tersebut juga ini kemudian dilakukan guna untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama selama kondisi jarak pandang belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Dan seluruh pengguna jasa juga dihimbau untuk terus memantau informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan melalui maskapai masing-masing, Mancebece. Baik, informasi ini dari antaranews.com yang kami kutip ya, menjadi informasi penutup kita untuk di rangkaian cerita pagi ini dengan informasi-informasi yang sudah kami ketengahkan dulur-dulur. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk yang sudah menyimaknya, Mancebece ya. Baik, kita akan beralih ke jam 8 sama dengan jam 9 dengan informasi, ingat sebelumnya, kagak bakal ado di anjang sana dengan lagu-lagu Nusantara yang akan kami kembali ketengahkan. Daya pasti tetap di frekuensi kami di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya baik Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun Predo, dan kali ini kita udah di informasi. Ingat informasi sedengget tepat di jam 8. Bang Cebice, batu gong terkenal sebagai salah siko peninggalan megalitik yang ada di daerah Pagaralam, Sumatera Selatan, di mana batu ini mengeluarkan bunyi nyaring pecah gong saat digebuk. Dan batu ini merupakan dolmen untuk istirahat yang berupa meja batu. Jenis batu ini ialah andesit yang berbentuk dari lahar letusan gunung berapi beku dengan usia jutaan tahun. Lokasi peninggalan ini berada di Talang Batu Gong, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Dan batu ini juga sudah terkenal sampai dengan ke mancanegara. Kita ke informasi lain. Mancebice, pantauan buntingan ini merupakan sebuah adat pernikahan yang ada di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam tradisi ini tentunya pengantin bakal berkeliling kampung bersama dengan rombongan Karang Taruna. Dan pengantin juga ini bakal mengunjungi dan juga mencicipi hidangan di rumah warga, yang biasanya juga warga ini bakal menyajikan banyak cemilan, pecah ado paya kacang, keripik, pisang, ada juga kembang goyang dan lain sebagainya. Selain Karang Taruna, terdapat juga bujang dan juga gadis ngantat yang bertugas untuk meloi dan juga membantu keperluan pengantin. Selain itu, bujang ngantat juga bertugas untuk membantu pengantin lanang

di sini. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

Oke, baik. Kalau tadi kita sudah puas dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan yang sudah kami ketengahkan di cerita pagi ini, Mace Bice. Dan kali ini melanjutkan perjumpaan kita Sriwijaya Pagi, Celam bakal mengetengahkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk anjang sana pendengar dengan informasi menarik juga yang akan kami sampaikan sampai jalan kaki di jam 9 pagi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 4 FM 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan Mancabece. Ini kita punya lagu Teluk Mandar. Wah, ini lagunya berasa kita tuh kayak lagi apa ya, di sebuah acara budaya yang menceritakan suatu daerah ya, dengan lagu yang satu ini Mancabece. Nah, ini lagu dari Provinsi Sulawesi Barat Mancabece yang baru baik kita nikmati sama-sama di Anjang sana. Dan juga selamat bergabung, selamat monitor juga untuk dulur-dulur yang baru sempat monitor di Perempat FM Palembang. Dan yang pasti yang lagi aktivitasan juga, selamat menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan dengan hadirnya program yang kami ketengahkan ini akan menjadi rewang sepanjang hari Mancabece untuk semangat ya. Baik, dan kalau ngomongin soal Sulawesi Barat Mancabece, kali ini CLM juga bakal ngajak Mancabece untuk mengetahui apa sih yang unik tradisinya dan juga kaya makna dari Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ternyata berbagai tradisi unik dan juga kaya makna yang mayoritas berasal dari kebudayaan suku Mandar Mancabece. Yang pertama ini ada sayang, sayang patudu, ini sebutannya Mancabece ya. Dan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya kudo menari Mancabece. Dan pengertian ini mengenai tradisi mengarak anak-anak yang sudah khotam Al-Quran di 30 juz atau dalam acara pernikahan disebut dengan tokaweng, dengan menaiki kudo yang dilatih khusus untuk menari Mancabece ya. Dan kudo ini bakal menari melodi irama tabuhan gendang dan juga pembacaan puisi tradisional khas Mandar yang disebut kalindak-dak. Ah, itu sebutannya tadi ya. Waduh, ini acara budaya yang berkaitan dengan religi juga Mancabece ya, karena itu tadi budak-budak yang tamat membaca Al-Quran kayak itu nama Mancabece 30 juz. Selain itu juga ini ada perahu sandek sebutannya, di mana kalau kita lihat perahu layar tradisional bercadik ganda khas suku Mandar yang terkenal sangat cepat dan juga tangguh di lautan. Ini menjadi simbol kejayaan maritim, dan perahu ini bahkan pernah melintasi lautan Nusantara sama dengan mancanegara serta Madagaskar dan juga Australia. Kemudian juga ini ada mamose. Apa itu mamose? Ini sebuah ritual adat yang ekstrim dari masyarakat Budong-Budong yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Dan keunikannya terletak pada tokoh adat yang menunjukkan ilmu kebal dengan menebaskan parang panjang ke tubuh mereka dewe sebagai bentuk uji keberanian dan juga penyucian wilayah. Ritual ini diadakan 3 kali dalam 1 tahunnya Mancabece. Tapi jangan ditiru ya, karena ini dilakukan oleh wong ahlinya Mancabece ya. Dan yang keempat ini ada kalindak-dak, di mana ini merupakan sebuah sastra lisan berbentuk puisi tradisional atau pantun khas suku Mandar. Selain itu berisikan dengan perumpamaan, sindiran, rayuan, nasihat, sama dengan penyemangat perjuangan yang dilantunkan dalam berbagai acara adat. Dan selain itu juga ini ada upacara syukuran dan juga menolak bala yang disebut dengan macera banua atau macera tasi. Macera banua ini berarti menyucikan negeri atau kampung, sedangkan maceritasi ialah bentuk syukuran laut. Dan letak unikannya ini melibatkan pemberian sesajen dan juga doa bersama kepada sang pencipta sebagai wujud rasa syukur atas hasil alam atau laut serta menjaga keharmonisan dengan alam. Begitu Mancabece, waduh kayonian ya, begitu sangat indah Indonesia. Ini baru dalam satu provinsi bayi Mancabece. Bagaimana kalau kita ulik dengan provinsi lain, waduh ini tidak akan ada habisnya tentunya ya. Kita bangga menjadi wong Indonesia.
1: Kami ngada maku. Kami dah doro budia ko pembolo bila agai gongo abu dah poboro masa mai ke diwoso bi muzi molo sai du holo holo. Oh kau kau eh, kami ngada kuli. Kami dah laa budia saung aza bila agai ka lego maga dengar atara bi epo ko patah telah dan mori pianaa sai waktu koto ne tanah lala. Hoga hama mi utau laba. Reveal beer.

0: Ya, gini kita punya lagu dari daerah Kabupaten Tanah Tidung. Daerah mana ini Manca Becek ya? Ini di Riau Manca Becek yang sudah kita nikmati sama-sama dengan judul lagunya Dindang Pagun. Baik, dan kalau tadi kita sudah ke informasi tradisi unik yang ada di Sulawesi Barat, dan kali ini Cailam bakal ngajak Manca Becek untuk mengetahui tentang daerah Jawa di Manca Becek. Ada apa sih Cailam di Jawa? Ini ditolak di Jawa pada tahun 1850-an, batik tiruan Belanda kini menjadi kebanggaan Afrika Barat. Wah, luar biasa ya. Ya, dulur-dulur, pada abad ke-19, Jawa ialah merupakan salah satu pasar kain terbesar di Asia, dan batik dipakai di mana dari lingkungan Keraton Surakarta dan juga Yogyakarta sampai kota-kota dagang di pesisir utara. Dan pengusaha tekstil di Belanda, Inggris, dan juga Swiss memperhatikan besarnya konsumsi kain itu. Mereka berharap nian batik ini pacak dibikin dengan mesin, kemudian dijual kembali kepada wong Jawa. Ambisi ini muncul sesudah Perang Jawa di tahun 1825 sama dengan 1830, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda memperketat cengkramannya lewat kultur sel-sel atau sistem tanam paksa yang ada di industri Eropa yang pengen meloi masuk ke pasar dalam negeri Jawa ya. Kemudian pada tahun 1850-an Manca Becek, batik buatan mesin ini mulai ditawarkan kepada pembeli Jawa, dan hasilnya jauh dari harapan. Kain yang sama kemudian menemukan pasar di Afrika Barat dulur-dulur. Dan kemudian pada tahun 1854 Jean Baptiste, jadi namanya ya, memodifikasi mesin cetak blok bernama Priotin, yang kemudian juga ini merupakan direktur Herlemens yang ada di daerah Jawa sana Manca Becek pada saat itu ya. Dan selain itu juga perusahaan milik Peter Ventenir, dan ini mengembangkan roll tembaga berupa yang pacak mengulirkan mesin ke kain dengan cepat. Baik, Manca Becek. Jadi hasilnya sangat luar biasa nian ya. Ini menjadi kebanggaan untuk wong Jawa ya, karena dia eksis di daerah Asia Afrika Barat Manca Becek.
1: Apakah dia orang

0: Prosek tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Bang Cebecek, kalau tadi kita sudah banyak mengetahui tentang tradisi unik di suatu daerah, dan juga sudah Cek Ilham sampaikan juga mengenai apalagi itu tadi sikonyo ya. Ya, kita sudah tahu juga tentang batik yang dulu ditolak di Tanah Jawa, tapi kali ini menjadi kebanggaan di Afrika Barat, Bang Cebecek ya. Dan untuk siko informasi lagi, ini Cek Ilham bakal ngajak Bang Cebecek untuk melihat Pantai Perigi Trenggalek ya. Ini merupakan teluk dengan sisi wisata dan juga sisi nelayan yang paling hidup berdampingan. Ya, Bang Cebecek, Pantai Perigi yang sudah dikenal sejak tahun

1990-an sebagai salah satu pantai paling populer yang ada di Jawa Timur. Ini sempat meredup ketika banyak destinasi baru yang bermunculan. Kemudian bangkit kembali sesudah revitalisasi kawasan dan juga perbaikan akses melalui jalur lintas selatan. Dan pantai ini terletak di Desa Tasik Madu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yaitu sekitar ada 38 km dari pusat kota dengan waktu tempuh sekitar 1 jam, ancap-ancap. Yang bikin Perigi berbeda dari pantai-pantai teluk lainnya yang ada di Jawa Timur ialah karakternya yang terbagi secara organik menjadi dua zona. Sisi barat pantai ini diperuntukkan bagi wisatawan dengan berbagai fasilitas rekreasi yang sudah cukup lengkap. Dan sedangkan di bagian sisi timur ini merupakan dermaga nelayan aktif dan sekaligus sebagai pelabuhan steril dari kehidupan masyarakat yang ada di sana, Mas Yabike. Dan selain itu pantai ini juga menjadi titik awal yang baik untuk menjelajahi deretan pantai lain yang ada di sekitar, termasuk ada pantai Karangongso, ada juga pantai Mutiara dan juga pantai Damas yang masing-masing punya karakter yang berbeda. Dan sekilas mengenai pantai Perigi ini dewek sudah lama menjadi pusat kegiatan nelayan yang ada di Trenggalek. Pelabuhan Nusantara yang berada di sisi timur pantai ini termasuk dalam pelabuhan perikanan yang aktif di pesisir selatan Jawa Timur. Dan kehidupan nelayan di sekitarnya berlangsung setiap hari tanpa mengenal libur nasional. Jadi revitalisasi kawasan yang belakangan dilakukan membawa perubahan yang cukup signifikan pada sisi wisatanya. Taman-taman yang ada di sana ditata ulang. Fasilitas publik diperbarui dan juga panggung 360 hadir sebagai titik baru yang memungkinkan pengunjung menikmati panorama teluk dari berbagai arah. Mancabicek, waduh bagus nih ya. Kalau kita lihat di foto di hadapan Cik Ilham, ini komplit Mancabicek, pemandangannya bagus, fasilitasnya juga memadai, bersih juga ya. Mudah-mudahan ini akan terus berkembang dan juga kegiat pada saat kita betul wisatawan dari mancanegara ataupun juga dari dalam negeri ya datang ke sini akan lebih nyaman, tentunya akan menjadi sebuah cerita ketika sudah berlibur ke sini sehingga akan menambah daya tarik wisata yang ada, Mancabicek ya. Baik, dan informasi ini menjadi informasi penutup kita untuk Dianjang Sana edisi kali ini awal pekan Senin 5 Oktober 2026. Kita bakal beralih ke program selanjutnya tepat di jam 9 sampai dengan jam 10 siang. Kita bakal ada di obrolan komunitas, Mancabicek, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini Sriwijaya Pagi, Prom 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya baik, Manca Bece, dolor-dolor di mana pun Prado, dan kali ini kita udah di informasinya, di informasi sedengit tepat di jam 9. Manca Bece, Midodareni ini merupakan sebuah tradisi dalam adat Jawa yang digelar dalam atau malam sebelum akad nikah, lebih khususnya untuk calon pengantin betino. Namo Midodareni yaitu berasal dari kata widodari atau bidadari yang kemudian dipercaya turun dari kayangan untuk menyempurnakan kecantikan dan juga aura calon pengantin di malam itu. Dan pada malam Midodareni, calon pengantin dipingit di rumah yang kemudian akan didampingi oleh keluarga dan juga menerima doa serta petuah dari wong tua sebagai bekal untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Meski zaman sudah berubah, banyak keluarga yang ada di Jawa masih melestarikan Midodareni yaitu sebagai bagian dari prosesi sakral pernikahan, dan tradisi ini juga dipandang sebagai momen penuh yang akan syarat untuk memperkuat restu doa dan juga ikatan batin keluarga menjelang hari bahagia. Kita ke informasi lainnya. Ya, Manca Bece, es daluman ini merupakan minuman tradisional khas Bali yang menyegarkan, yang dibikin dari cincau hijau yang dikenal dengan nama daluman. Di daerah setempat, cincau ini berasal dari daun tanaman mesona yang kemudian diolah dengan banyu dan juga sedikit kapur sirih sehingga membentuk gel lembut berwarna hijau. Minuman ini biasanya disajikan dengan santan segar, gula abang cair dan juga es batu yang menghasilkan rasa manis dan juga gurih yang pas untuk cuaca tropis. Selain rasanya yang nikmat, es daluman juga dipercaya memiliki manfaat kesehatan, pecah meredakan panas dalam dan juga melancarkan pencernaan. Sampai dengan saat ini, es daluman masih mudah ditemui di warung tradisional maupun juga restoran yang ada di Bali.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Pro4, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.

0: Waduh, Maca Beca ini kalau musim kemarau pecah ini bikin kita itu apalagi sudah siang ya. Benar-benar kayak apa tuh? Kayak selalu kekurangan apa ya? Kesegaran kayak tuh Maca Beca ya.
1: Kurang
0: apalagi
1: oksigen.
0: Hujan ini sudah sangat kita rindukan terutama di Palembang. Daerah lain juga sudah doyan hujan walaupun tidak begitu deras, tapi setidaknya sudah memberikan sedikit kesegaran ya dengan cuaca yang ditambah juga dengan kabut asap. Waduh, ini bikin kita semakin terganggu aktivitasnya juga Maca Beca ya. Tapi bagaimana dengan program pemerintah yang sudah mencanangkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP dengan musim kemarau dan juga kekeringan ini, apakah implementasinya berjalan atau bagaimana? Dan kebetulan untuk di obrolan komunitas hari ini di edisi awal pekan Senin tanggal 5 Oktober 2026, kita bakal ngomongin soal ataupun juga yang berkaitan dengan itu tadi Maca Beca ya. Celam saat ini sudah bersama dengan teman-teman dari LPPM Universitas Palembang dan langsung baik kita ajak kenalan walaupun sebenarnya sudah kenal ya. Kita sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Sehat galau nih kayaknya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah lama ya kita enggak bersapa atau bersua kembali
1: sudah
0: nih.
1: Sudah beberapa bulan.
0: Oh iya, sudah lumayan lama nih dari musim hujan ya.
1: Iya.
0: Bu ya. Saat ini udah masuk kemarau nih. Baik, ini dari LPPM Universitas Palembang, kita pengen tahu dulu singkatan LPPM apa nih Bu?
1: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dulur-dulur yang ada di Kota Palembang.
0: Yeah.
1: Salam sehat walaupun suasananya masih perlu asap dari pagi, siang sampai malam asapan. Tadi mengenai LPPM, tapi sebelumnya kami mau mengenalkan Universitas Palembang.
0: Oh iya, boleh.
1: Universitas Palembang itu lokasinya ada di Bukit Besar, dekat Siguntang.
0: Oke.
1: Ada 4 fakultas, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Hukum dan Pertanian.
0: Oh itu ya.
1: Dalam waktu dekat kami akan membuka satu prodi magister yaitu ilmu hukum. Mudah-mudahan akhir tahun ini udah diverifikasi.
0: Sudah bisa
1: menerima mahasiswa baru.
0: Oke. Okay.
1: Nah, mengenai LPPM itu adalah lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
0: Oke, okay, lembaga
1: yang ada di Universitas Palembang.
0: Lembaga penelitian pengabdian,
1: dan pengabdian pada masyarakat, bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi.
0: Oh, itu salah satunya Bu ya. Baik, dan ini kita kenalan dulu nih mungkin ya. Yang pertama ini juga sudah ada asing lagi di Pompatemen Palembang, sudah sering bertandang ke tempat kita Bu ya. Sudah sering membagi ilmunya juga. Ini ada Bu Dr. Insinyur Asmawati MSI. Tadi kabarnya sudah sehat. Ini masih aktif sebagai dosen Fakultas Pertanian dan juga koordinator LPPM Universitas Palembang Bu ya. Luar biasa nih Anda juga ini ada dosen muda kita ya.
1: Ya.
0: Waduh.
1: Yang ada energik.
0: Ada Pak Novikar Saputra Idli SPMSI. Kabarnya sehat juga tadi Pak ya.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Ini sebagai dosen Fakultas Pertanian yang ada di Universitas Palembang. Oke, untuk lembaga

0: penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini sudah terbentuk di Universitas Palembang sejak kapan nih, Bu?
1: Sudah dari tahun 2012.
0: 2020, 12 ya. Sudah lama ya?
1: Iya, udah lama.
0: Dan artinya sudah banyak program juga nih yang digagas. Ya. Termasuk 2026 ini fokusnya ke mana nih?
1: Fokusnya jadi untuk dosen-dosen itu wajib untuk melaksanakan penelitian pengabdian pada masyarakat. Apalagi di musim kemarau ini,
0: nah, itu
1: lebih intensif kami melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Bagaimana mendampingi masyarakat untuk tetap dia tetap bertahan di suasana yang kering, kemarau dan menyebabkan kondisi kesehatan yang agak kurang menguntungkan bagi masyarakat.
0: Baik. Dan ini kalau kita kaitkan mungkin ke Pak Novikar ya, kita pengen tahu. Kita kaitkan dengan tema kita nih, musim kemarau, kekeringan, dan juga implementasi gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Dua hal ini berkaitannya seperti apa nih Pak untuk GSMP Nyodewek dengan kondisi kemarau yang saat ini tengah melanda nih?
2: Oke, baik. Makasih Kak. Kalau untuk kaitan antara kemarau, kekeringan dengan GSMP ini sangat keterkaitan, Cak. Terutama kemarau. Kita ini kan kemaraunya panjang. Nah, untuk kita bahas sedikit ya, kalau musim kemarau ini dapat meningkatkan risiko yang pasti kekeringan. Kekeringan,
0: ya,
2: kekurangan air irigasi, penurunan produktivitas tanaman, dan yang pasti kekurangan pangan.
0: Nah, ya, itu tadi ya.
2: Maka dari itu, pemerintah sebenarnya dari tahun 2021 itu sudah menggalakkan yang namanya GSMP. Jadi bagaimana kita harus menggalakkan yang namanya mandiri pangan. Nah, salah satunya tadi menanam di pekarangan. Nah, jadi GSMP ini salah satu untuk mitigasi. Mitigasi kekurangannya pangan di musim kemarau ini. Nah, jadi tidak hanya memitigasi, tapi kita juga menghasilkan pangan yang mandiri untuk keluarga.
0: Itu terutama untuk kebutuhan sehari-hari kita dulu ya Pak ya.
2: Terlebih dahulu. Dan tidak hanya itu, dengan GSMP ini kalau kita tanam di
0: pekarangan
2: konvensional itu kan butuh air yang banyak.
0: Benar.
2: Kita kan sekarang lagi kemarau. Nah, dengan kita GSMP itu kita dapat air itu bisa kita kelola dengan produktif.
0: Begitu ya.
2: Jadi kita bisa yang namanya memanage air dengan kita menyiram tanaman itu sesuai kebutuhan tanaman.
0: Itu tadi.
2: Yang penting tanaman itu membutuhkan air dan menghasilkan untuk kemandirian pangan kita keluarga.
0: Begitu gitu tadi ya. Berkaitan dengan konvensional itu tadi Pak, mungkin ke kelapa dulu Bu ya. Kelapa ini kenapa? Kemarin Celam pernah ikut bergelut juga di situ dan ternyata memang berkaitannya nih dengan musim kemarau ini airnya tadi. Karena dia tidak cuma untuk sebagai penyerapan supaya dia tumbuh bagus, ternyata untuk pengaliran kelapa ini dewek juga menggunakan kayak paret itu. Jadi dia tidak diangkut nih Pak ya. Dia dialirkan paret. Dari paret-paret
1: dari
0: itu
1: paret, ya.
0: Dan kalau banyunya surut artinya tidak akan berjalan bisnis itu tadi ya. Dan dampaknya itu tadi nih Bu, akhirnya harga nih
1: lebih mahal.
0: Lebih mahal akibatnya di situ tadi. Dan kondisinya berjalan sama dengan saat ini. Jadi ini kondisi yang memang bikin terutama untuk petani juga gitu kan, dan juga untuk siapa lagi tuh, tengkulak dan lain sebagainya yang berkaitan di situ menjadi galau. Usaha ini bagaimana nih untuk jalan sambil mengharapkan musim penghujan yang tak kunjung datang ini kan.
1: Tapi yang paling galau itu sebenarnya masyarakat.
0: Iya itu.
1: Ibu rumah tangga terutama.
0: Nah ini karena bukan cuma kelapa Bu ya.
1: Iya.
0: Banyak kebutuhan lainnya juga.
1: Semua meningkat harganya saat ini.
0: Begitu. Tapi kalau kita yang tadi disampaikan oleh Pak Novikar menggunakan pekarangan dulu nih yang paling dekat ya.
2: Yang paling dekat.
0: Terutama yang ada di rumah kita. Ini kita bisa mulai dengan hal seperti apa nih?
2: Kalau dimulai dari seperti hal apa sebenarnya masyarakat Indonesia ini sudah mengenal dari lama.
0: Oke. Okay.
2: Sudah dari lama masyarakat Indonesia bahkan sebelum zaman-zamannya Indonesia belum menjadi Indonesia pun masyarakat itu sudah mengenal yang namanya mandiri pangan.
0: Makanya ada lagu tanah kita tanah surga.
1: Nah, betul.
0: apa yang ditanam pasti akan tumbuh.
1: Karena subur.
0: Karena subur itu tadi.
2: Ya mungkin gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini kan digalakkan supaya meningkatkan effort. Jadi untuk yang dimulain dari apa ya? Dari yang pertama sekali bagi saya itu mulainya dari diri kita sendiri terlebih dahulu, Cak.
0: Begitu.
2: Terus waktu, karena untuk kita melaksanakan mandiri pangan itu ya butuh waktu. Kalau nggak ada waktu di rumah,
0: benar.
2: Bagaimana?
0: Nggak akan bisa jalan, gitu.
2: Nggak bisa jalan. Terus ketika sudah ada waktu, ya kita pelajarin apa dulu yang kita harus tanam. Yang pasti kalau dari saya tanam tanaman yang harus dan kebutuhan dari keluarga kita.
0: Oke, okay, kayak contoh, untuk masak gitu ya.
2: Bener, kayak sayur-sayuran tadi, kayak bayam, sawi, cabai.
0: Cabai kan
1: terong.
0: Harganya kadang naik turun juga tuh.
1: Iya.
2: Itu jadi yang dimulai dari implementasinya dari tanaman-tanaman yang berumur pendek.
0: Oke. Okay. Nah, termasuk di LPPM ini juga sudah ada apa nih kayak ini juga ya, mungkin ke lapangan juga nih sudah melakukan programnya. Seperti apa nih Bu Dr. Asmawati?
1: Beberapa minggu yang lalu kami ikut dengan komunitas, jadi Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih yang diketuai oleh Pak Insinyur Agus Darwah MSI. Jadi kami ikut program mereka untuk gerakan GSMP ini di daerah Telang Sari. Jadi karena sudah kebentur masalah kemarau, kita tetap jalankan GSMP ini. Ini salah satu implementasi untuk mengatasi kemarau. Terus kami memberikan sosialisasi dari LPPM, kemudian HMTN itu, begitu juga dengan Pemda, ke daerah tersebut, ke kelompok wanita tani di Tanjung Lago. Nah, di sana kami memberikan sosialisasi. Terus mereka tanya, "Bu, kan sekarang lagi musim kemarau, dari mana dapat banyu?"
0: Benar.
1: Terus kami bilang gini,
0: "Banyu ledeng enggak mungkin, Bu, ya, di situ.
1: Kalian mau enggak nanti kalian mendapatkan bibit yang free, artinya gratis ya, gratis. Kemudian nanti kita bersama-sama belajar bagaimana supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Dan untuk sementara kita tidak tanam di lapangan, tapi kita tanam di sekitar halaman pekarangan dengan polybag.
0: Oke. Okay.
1: Banyunya dari mana, Bu? Mudah, saya bilang. Kalian ibu-ibu kan masak air, masak nasi. Air cucian beras itu jangan dibuang.
0: Digunakan untuk tanaman tadi.
1: Digunakan untuk itu. Begitu
0: dan
1: juga.
0: Dan itu bisa, Bu, ya?
1: Bisa. Malah ada unsur haranya yang situ, namanya larutan leri kalau enggak salah ya. Kemudian bekas cucian ikan, ya. Kemudian cucian sayuran bisa kita gunakan untuk menanam, untuk menyiram tanaman itu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, bisa kita manfaatkan semua.
0: Dan termasuk juga di situ, alhamdulillah masyarakat di situ
1: seneng.
0: Seneng dan juga.
1: Kami sempat sudah memberikan bibit itu melalui HMTN ke lokasi mereka dan mereka siap untuk dimonitoring nanti.
0: Oke. Okay. Untuk yang awal mungkin nih punya keinginan melakukan ini tadi ya, untuk mandiri tanam pangan tadi itu, ya. Pangan itu tadi. Cuma terbatasnya dengan pengetahuan. Nah, mungkin di momen ini juga kita pengen berbagi informasi. Bagaimana sih untuk step awal nih? Terutama tadi menanam dengan polybag. Apakah ini memang bisa menjadi langkah awal yang baik atau ada solusi lain nih supaya bisa tetap jalan?
1: Boleh
0: tuh.
1: Di
0: Pak bagaimana nih Pak Fika?
2: Oke. Mungkin nambahin sedikit ya.
0: Oke. Okay.
2: Tadi. Jadi kemandirian pangan ini tidak hanya berarti meningkatkan produktif.
0: Oke.
2: Okay. Tapi juga membangun sistem pangan kita yang lebih adaptif terhadap keterbatasan air. Ya, salah satunya tadi memanfaatkan sumber daya lokal, terus menyediakan pangan di tingkat rumah tangga. Nah, salah satu tadi apa yang menyediakan sumber daya lokal, memanfaatkan dari sumber daya lokal, salah satunya tadi memanfaatkan air cucian beras atau biasa disebut kalau dari akademisi itu sebutnya air leri, Bu, ya.
1: Leri, iya.
2: Nah, air leri itu banyak mengandung unsur hara yang diperlukan oleh tanaman.
0: Oh, gitu.
2: Jadi ketika kita cuci beras,
0: sekaligus menjadi pupuk juga mungkin.
2: Benar, ya. benar. Itu tadi terus bekas cucian
1: ikan.
0: Tadi tapi kalau cucian untuk baju jangan ya nih. Ada deterjennya itu.
2: Jangan-jangan. Nah, jadi GSMP ini juga diarahkan untuk mendorong masyarakat itu mengubah pola dari konsumen itu jadi produsen.
0: Wah, jadi kita dia yang melakukan untuk produksinya ya, atau menanamnya itu tadi.
1: Dan beli lagi.
0: Tanpa beli lagi.
1: Merubah mindset.
0: Benar.
1: Merubah dari pembeli jadi mereka melaksanakan sendiri. Ya.
2: Nah, yang pasti kalau untuk kemarin ke desa Bu ya.
1: Iya.
0: Daerah mana tuh?
2: Daerah mana kemarin?
1: Daerah Tanjung Lago.
0: Oh, di daerah Tanjung Lago. Kemarin nah, bukan itu. Oke, baik, banyak sih.
1: Tanjung Api-Api.
0: Oh, Tanjung Api-Api di situ.
2: Nah, kalau untuk implementasi menurut saya untuk di desa itu ya cocoknya yang pertama sekali kan di desa itu kan cenderung rumahnya itu lahannya luas kan terkarangannya. Ya manfaatin buat polybag tadi, terus bisa dibuat kayak guludan. Jadi guludan
0: apa
2: tuh kayak
0: guludan tuh?
2: Bedeng, bedeng tapi bentuknya kayak kuburan
1: itu guludan
2: atau bedengan petak yang kecil-kecil itu kan dibuat diversifikasi pangan namanya. Jadi banyak banyak jenis-jenis. Pangan-pangan jenis-jenis tanaman.
0: Jadi kumpul di situ.
2: Kumpul di situ.
0: Jadi ini buat... pernah lihat kalau tidak salah di Sawah Ujung itu tuh kalau tidak salah tuh.
2: Benar.
0: Ada di situ. Tuh.
2: Atau kita lihat di yang di dalam Jakabaring itu.
0: Oh iya yang ada taman ya,
2: PKK, tanaman PKK itu.
0: Itu tadi ya.
2: Nah, itu kan banyak gitu. Nah, itu kan kalau di desa itu udah buat itu aja. Dan itu juga meminimalisir penggunaan air yang berlebihan ketimbang kita di lahan besar. Yang kan GSMP ini kan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Yang penting untuk keluarga. Diri keluarga
0: Ya untuk kan? kebutuhan
2: terlebih dahulu
0: dulu, ya.
2: Sambil menunggu musim hujan turun
0: baru bisa nanti ke step untuk ke lahan step yang
2: lahan lebih, luas.
0: Lebih luas begitu.
2: Benar.
0: Ya
2: tuh, mungkin itu dari saya. Kalau untuk di kita Kota Palembang ini alhamdulillah kan kita pakai ledeng ada. Nah, itu kan kalau di Kota Palembang kemarin sudah saya jelaskan ya mungkin bisa menggunakan polybag ataupun sistem hidroponik, permakultur gitu.
0: Oke.
2: Gitu cara.
0: Untuk khusus daerah yang sudah dialiri dengan banyu ledeng
2: yang
0: bahasa kita tadi, artinya sudah bisa melakukan apa ya gerakan mandiri pangan ini tadi dengan lahan yang memang apa ini
2: sangat
0: kita nyebutnya
2: terbatas.
0: Yang sangat terbatas juga
2: sangat
0: ya
2: terbatas.
0: Kayak di belakang rumah, di
2: belakang
0: sebelah rumah,
2: rumah
0: atau depan rumah begitu ya.
2: Jadi tidak ada alasan lagi rumah sempit. Jadi kita di zaman modern ini sudah banyak solusi yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Bahkan bukan zaman modern ini saja, Kak. Di zaman dahulu itu sudah digalakannya kayak mandiri pangan ini. Bahkan di zaman-zamannya Babilonia itu
1: sudah ada.
2: Sudah ada namanya hanging garden.
0: Oh, gitu.
2: Nah, jadi di istana-istana zaman Babilonia
1: taman gantung.
2: Itu, taman gantung itu sudah diletakin itu.
0: Oke.
2: Jadi kita di zaman modern ini jadi sudah banyak informasi yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan mandiri pangan itu. Gitu.
0: Oke. Dan ini kalau lihat di perkotaan mungkin jalan nggak ya untuk gerakan mandiri pangan ini tadi?
2: Kalau menurut saya selama
0: ada beberapa mungkin kawasan kali ya. Karena banyak. Menyangkut dengan itu tadi air mungkin.
2: Yang pasti kalau menurut saya kalau di perkotaan ini kesempatan waktu.
0: Kesempatan waktu ya. Mengingat kesibukan orang kota itu mungkin lebih apa nih?
2: Lebih padat.
0: Lebih padat ya.
2: Benar.
0: Ketimbang kita di desa tuh.
1: Tapi enggak juga sih menurut saya. Karena seperti yang Pak Nopikar bilang tadi mengenai hidroponik. Itu kan di awalnya aja yang kita yang sulit. Setelah itu kan kita tidak cuman kita memonitor aja kondisi air misalnya harus ditambah, kemudian harus ditambah nutrisi itu aja sebenarnya.
0: Bisa
1: sama
0: pagi,
1: kayak
0: ya?
1: Polybag juga. Ibaratnya seperti ini, ibu-ibu yang mau masak nasi udah inget dia nasinya airnya jangan dibuang. Masuk dalam baskom nanti. Jadi artinya sekali lewat udah bisa itu. Dan itu memang sekarang untuk saat ini memang menurut saya itu memang paling penting. Karena semua bahan baku mahal.
0: Benar.
1: Dan ada yang sulit untuk mendapatkannya. Ditambah sekarang kan ada yang namanya MBG kan.
0: Waduh itu.
1: Nah, MBG
0: jadi
1: itu
0: salah satu dampak juga Bu ya.
1: Sebenarnya salah satu sebenarnya. Artinya
2: pro dan kontra.
1: Benar. Benar pemerintah Sumatera Selatan itu menggalakkan GSMP. Mm-hmm. Artinya dianya sudah peduli bahwa nanti pasti masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan buah, sayur, iya, dan lain sebagainya.
0: Kayak kemarin tuh kami ke pasar nak beli tempe itu. Dia ini sudah ada langganannya.
1: Nah, benar.
0: Jadi mamano kami nih, dacak lagi lah orang makan tempe lagi.
1: Nah, kita. Itu sekarang itu seperti itu. Ya. Itu. Jadi kita antisipasi lah. Kayak cabai nggak perlu lagi dah kita beli di pasar.
0: Benar.
1: Udah bisa petik sendiri dari tanaman yang ada di pekarangan.
2: Jadi tidak ada lagi yang namanya alasan pangan mahal, enggak?
1: Nah, karena itu
2: pemerintah tuh sebelumnya sudah buat mitigasi terlebih dahulu. Itu tadi salah satunya GSMP tadi kan.
1: Iya, GSMP.
2: Jadi disuruhnya masyarakat, yuk kita tanam di apa namanya pekarangan, apapun itu yang bisa dimakan untuk tadi pemerintah membuat program MBG yang ditujukan untuk petani, itu kan tujuannya untuk petani, tidak hanya yang konsumsi anak-anak, tapi untuk petani juga, tapi dampaknya tadi yang kita konsumen, kayak tadi cak beli tempe, tadi kan tiba-tiba harganya
0: padahal
2: naik,
0: barangnya ada tuh,
1: barangnya ada, udah pesanan orang,
0: sudah tapi sudah dipesan oleh langganan, nah, begitu.
1: Satu
0: kan
1: lagi, anu Bang Ilham, sebenarnya dari ibu-ibu rumah tangga kayak tim penggerak PKK itu juga sudah konsen. Artinya di daerah, di daerah-daerah terutama di Kota Palembang itu di kelurahan, di RT-RT itu sudah menggalakkan yang namanya apa namanya kemandirian pangan melalui tanaman-tanaman yang di karangan melalui poli, pakai polybag, perikultur dan hidroponik. Bahkan mereka itu menggalakkan, karena saya juga pernah dapat hadiah kepada dia. Jadi karena pemanfaatan pekarangan rumah di rumah saya itu penuh tanaman sampai ke pohon dan lain sebagainya, itu datanglah dari Kominfo waktu itu memberikan, Bu, ibu mendapat hadiah. Kenapa saya bilang? Karena ibu memanfaatkan pekarangan rumah dengan baik dan itu memberikan apa ya keinginan tahuan dari tetangga itu. Cak Manonian bisa nanam-nanam seperti itu.
0: Dan ini untuk jangka panjang mungkin panjang, bisa menjadi bisnis ya?
2: Benar.
0: Untuk jangka panjang bisa.
1: Bisa juga kita, barter. Kita nanam kubis, ya nanam Pak Coy misalnya, orang sebelah nanam kangkung, bisa barter. Gantian. Kan enggak mungkin tiap hari kita makan Pak Coy terus ada ya. Seperti itu. Atau kita jual di pasar.
0: Oke, baik. Artinya kalau di sini kita lihat itu modal utamanya tuh keinginan dulu,
1: keinginan
0: ya? Atau waktu dulu, waktu. Apalagi di kota kan mengingat pengen nih, tapi waktunya cuma ada satu minggu baik. Kage tanamannya udah hidup, itu nanti bengkalai itu.
1: Yang bapak yang sebelah saya ini sebenarnya sering loh diminta oleh dari SD, SD IT dari SD untuk menjadi fasilitator ataupun motivator untuk bagaimana menggalakkan anak-anak kecil itu sudah kemandirian pangan dengan hidroponik dan lain sebagainya. Dari bikin alat sampai ke pembudidayaannya, Pak Menopikar ya.
2: Iya.
1: Dia beberapa SD yang di Palembang udah dia ikuti seperti itu.
0: Nah,
1: dia laksanakan.
0: Ini mengenai alat, mungkin alatnya cukup
1: mudah, bisa bikin sendiri.
0: Dijangkau juga kayaknya.
1: Dan harganya murah.
0: Apa nih ini Pak Novikar, mungkin ini bisa menjadi renungan juga nih untuk pendengar kita yang punya keinginan tapi terkendala dengan banyak pertimbangan begitu. Kalau kita melihat ke alat, ini bagaimana tuh?
2: Kalau untuk alat, kalau di khususnya perkarangan maksudnya, mudah sih didapat. Salah satunya kalau kita pakai tanah, itu kan polybag, tanahnya bisa kita beli pinggir-pinggir jalan kan banyak.
0: Banyak tuh.
2: Tuh banyak.
0: Makanya nak beli tanah katanya itu cuma ada dua. Ini bisa tanah karungan itu kan.
1: Tanah karungan.
0: Untuk isi polybag itu tadi.
2: Iya. Nah, kalau untuk hidroponik itu banyak, Cak. Bisa kita gunai ada bekas apa namanya? Styrofoam.
0: Tidak kepake lagi.
2: Ya enggak kepake lagi itu kan bisa.
0: Ember mungkin?
2: Ember.
0: Ember yang sudah pecah gitu.
2: Bener. Ya pasti dikasih apa namanya? Dikasih plastik biar airnya udah merembes kan. Yang pasti pada umumnya itu biasanya guna ke styrofoam yang bekas anggur itu naja.
0: Oh iya iya.
2: Ada kan yang ini dikasih.
0: Itu ada juga tuh yang jual tuh banyak. Tuh.
2: Banyak, banyak, banyak, banyak.
1: Makanya
2: banyak.
1: Sekarang dijual.
2: Maka sekarang dijual itu kalau
1: di, dulu dibuang-buang.
2: Dibuang-buang. Nah, bisa jari itu kan bisa juga kalau nak beli susah nyari itu, ya kita beli baskom. Ada kan baskom
0: yang murah-murah. Kayak untuk kita nyuci baju itu ya.
2: Iya. Ada yang peta itu.
1: Ada yang murah.
2: Yang peta itu kan itu bisa.
0: Ini artinya banyunya harus terendep, jangan merembes kayak itu.
2: Iya.
1: Mengalir.
2: mengalir. Kalau yang pakai apa namanya baskom itu yang tidak mengalir itu namanya sistem wick, Cak.
0: Oh itu.
2: Nah jadi banyak sistem kalau di hidroponik itu banyak sistem dehnya. Tapi yang sederhananya itu sistem wick tadi. Jadi akar tanaman itu menjuntai, jadi oksigen masuk, yang di bawah air diserap oleh akar.
0: Oh itu ya. Yang jadi pasti, prosesnya seperti itu.
2: Yang pasti akar itu tidak boleh tergenang atau termasuk ke dalam air tanpa adanya oksigen.
0: Oh mungkin itu menjadi salah satu faktor tanamannya tidak tumbuh.
2: Tidak tumbuh. Dianya.
0: Ini pemahamannya seperti ini ya. Yang perlu nian teredukasi untuk masyarakat awam tuh.
2: Bener.
0: Jangan sampai ada keinginan sudah praktek ujung-ujungnya kecewa dengan hasil begitu.
2: Sebenarnya tidak susah gitu zaman sekarang.
0: Iya ya.
2: YouTube ada.
0: Oh iya iya ya, tutorial ada.
2: Tutorial kan banyak. Banyak.
1: Di TikTok ada.
2: Yang tadi yang pertama sekali ya tadi keinginan tadi. Terus satu lagi yang saya sangat sayangkan itu, Cak, di tingkat sekolah.
0: Oke.
2: Yang namanya gerakan untuk mandiri pangan ini masih minim.
0: Terutama di tingkat apa nih, dasar?
2: Seluruh.
0: Oh, seluruh.
2: SD, SMP dan SMA. Karena mereka itu kalau kita mau mendidik itu kan dari dasar terlebih dahulu.
0: Tapi kalau flashback itu di zaman dulu kayak pelajaran IPA mungkin. Kita disuruh bawa polybag isi tanah kan.
2: Ya bener.
0: Walaupun itu untuk tanaman hias gitu.
2: Bener.
0: Tapi zaman sekarang memang jarang ya, Jingo.
2: Jarang.
0: Mungkin faktornya kayak agak nyuruh anak tiba-tiba orang tuanya berpikiran ini segala macam. Padahal ini untuk menghidupkan kembali ya.
2: Bener.
0: Di lingkungan sekolah terutama begitu.
2: Bahkan kemarin kan beberapa kali aku ke apa namanya tuh ke sekolah-sekolah. Bahkan aku bilang sama yang punya atau kepala sekolahnya tuh, kalau bisa SD ini punya yang namanya ekskul menanam, itu kan. Jadi bagaimana mendoktrin siswa atau masyarakat
1: mencintai
2: yang
1: tanaman.
2: Mencintai
1: tanaman.
2: Tuh karena ya kita tidak apa namanya tuh yang namanya anak pasti cita-citanya nggak mau jadi petani.
0: Benar.
2: Setidaknya mereka harus jadi bertani.
1: Jadi bisa jadi hobi.
2: Bisa jadi hobi, bener Bu.
0: Ya.
2: Apapun cita-cita kalian, yuk menanam.
0: Hobi menanam gitu. Itu ya.
2: Harus ada hobi tanaman. Menanam.
0: Nah, benar.
2: Itu jarang dikasih mindset oleh guru-gurunya tuh.
0: Oke. Okay. Nah, pernah juga ada menemukan beberapa rumah mungkin di lingkungan tempat tinggal kita ya. Banyak tanaman, tapi tanamannya lebih ke tanaman hias.
2: Benar.
0: Jadi kalau secara pilihan lebih efektif yang mana nih Bu?
1: Gak apa-apa sih sebenarnya.
0: Tergantung dengan habit Bu ya.
2: Tergantung orangnya ada Bu.
1: Tergantung.
0: Dengan hobi. Iya.
2: Dengan hobi sendiri.
0: Itu mungkin ke habitnya. Bener. Hobi tanaman hias begitu kan.
2: Yang pasti manfaatnya tadi. Menyegarkan rumah.
0: Oh iya iya iya.
2: Benar kan?
0: Ada fungsinya juga.
2: Ada fungsinya.
1: Okay. Dan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Bang. Mengenai tanaman itu. Artinya dari awal kita sudah menyarankan kepada anak-anak untuk mencintai tanaman. Sebenarnya dengan mencintai tanaman dia akan lebih memperkuat imannya sebenarnya.
2: Benar.
1: Karena dari tanaman itu kok tanaman bisa tumbuh dengan yang seperti ini dari awal.
0: Oh, iya.
1: Dia punya akar dan sebagainya. Artinya kembali lagi ke atas. Artinya akan memperkuat keimanan bahwa di samping kita hidup secara
0: manusia,
1: ada yang satu yang di atas yang harus kita ingat. Saya rasa seperti itu.
0: Aduh dampaknya ke situ juga Bu ya. Jadi kita tuh kayak merenung tuh. Wah, ini kan kemarin cuma berbentuk ini. Kok tiba-tiba kok sudah ada hasilnya
1: kan? Kayak timun hari ini biji. 3 hari kemudian tumbuh, langsung keluar kecambah. Berapa hari kemudian terus menjalar. Artinya kan bisa menimbulkan
0: kesadaran mungkin,
1: kesadaran terutama anak-anak kan.
0: Benar.
1: Ini pasti ada sesuatu.
0: Yang menggerakkannya itu tadi.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu.
2: sama mencak mikar ke ini kemarin Bu ke SD ke. SD IT itu kan. IT itu kan Islam terpadu.
1: Terpadu.
2: Jadi aku nanya sama apa namanya guru sama SD-nya. Tahu enggak orang yang pertama kali bertani siapa?
0: Siapa tuh? Pak Tani pasti kata jawabnya.
1: Pak Tani jawab. Pasti itu betul.
2: Apa Pak? Tahu enggak? Nabi Adam. Kan Nabi Adam itu kan turun dari surga.
0: Iya, yang ngambil buah
2: itu. Nah, dia kan turun.
0: Buah kurdi.
2: Nah, dia makan apa di dunia ini? Jadi kata malaikat dikasihlah oleh malaikat 7 biji gandum. Nah, 7 biji gandum ialah ditanam oleh Nabi Adam. Nah, sudah dari Nabi Adam baik itu sudah ada namanya GSMP. Iya.
0: Kalau kita kaitkan ke situ.
2: Iya benar kan? Kan sudah jadi dari zaman-zaman dahulu, tapi di zaman sekarang itu untuk memperkokoh dan memperkuat kan. Jadi sebagai effort masyarakat digalakannya yang namanya GSMP.
0: Nah, itu tadi ya. Jadi seru ya untuk kalau kita ada waktu dan juga melakukan ini juga ada manfaatnya juga. Iya.
1: Pokoknya jangan khawatir, walaupun musim kemarau masih panjang, kita masih bisa di lingkungan kita juga masih tetap hijau kalau kita manfaatkan tanaman karangan.
0: Iya, tinggal bagaimana tingkat kerajinan kita, Bu, ya.
1: Betul.
0: Untuk merawatnya, memperhatikannya begitu.
2: Benar.
0: Oke, baik. Bang Cebice, sebelum kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama kawan-kawan dari LPPM Universitas Palembang. Kita ke beberapa informasi dulu yang lewat berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di obrolan komunitas. Kami akan segera kembali, Bang Cebice.
3: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Oke, kita punya lagu yang sih ini ada lagu Muara Sugihan. Ini katanya daerah lumbung pangan dan juga banyak hasil ya dari daerah Muara Sugihan Mancebece ya. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan obrolan kita di obrolan komunitas kali ini, dan kita masih bersama dengan kawan-kawan dari LPPM Universitas Palembang, yaitu ada Bu Dr. Insinyur Asmawati MSI dan juga ada Pak Novikar
1: Saputra
0: Idli SPMSI juga Mancebece ya, dari Universitas Palembang pastinya ya. Baik, dan tadi kita sudah mengulas banyak tentang gerakan pangan mandiri ya.
2: Iya.
0: Itu mandiri untuk mandiri pangan Mancebece ya, terbalik deh. Ini untuk diri kita dulu, untuk keluarga kita dulu, tapi untuk jangka panjang mungkin nih Bu. Ada sesuatu yang bisa berkembang enggak dengan rajinnya kita di awal akhirnya bisa menghasilkan apa nih, cuan juga nih mungkin.
2: Bisa.
0: Bagaimana?
2: Karena
0: nih?
2: Memang sebenarnya itu tujuan dari Pak Gubernur kan, supaya Sumatera Selatan ini menjadi lumbung pangan, artinya berkelanjutan, bukan hanya sekarang aja. Sebenarnya itu tahun 2021 kan
0: sudah dicanangkan.
2: Ya, dan sudah digalakkan melalui sekolah-sekolah, melalui sekarang ke masyarakat-masyarakat yang seperti di daerah Tanjung Lago itu kan ibu-ibunya sebenarnya sibuknya di sawah ya, tapi sekarang mereka sudah mulai memanfaatkan halaman pekarangan rumahnya. Artinya dia tidak perlu datang ke pasar untuk membeli cabai, karena kan mereka tanam padi kan. Artinya bisa memanfaatkan halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman itu, dan itu bisa berkelanjutan nanti. Bisa nanti di sela-sela pada waktu menanam padi pun dia bisa menanam di pematang-pematang itu dengan tanaman-tanaman yang itu. Karena begitu dirasakan ya, sudah enak kan.
0: Oke. Iya. Tapi kalau secara panen bagaimana nih, berbeda gak dengan lahan luas begitu untuk kita yang memulai dari yang kecil dulu tuh, dengan apa ya, memanfaatkan sedikit space yang ada di sekitaran rumah.
2: Sebenarnya
0: tidak ada perbedaan mungkin Bu ya.
2: Kalau untuk panen sih nggak ada perbedaan, cuman
0: jumlahnya yang
2: lebih banyak. Tapi lebih banyak untuk yang di lapangan. Dan mereka kan, terutama yang seperti yang kami program kemarin di Tanjung Lago itu kan, umumnya mereka menanam padi. Dia hanya dua indeks panen ya dalam satu tahun. Pada waktu musim kemarau tanam padi, kemudian masuk musim kemarau tanam tanaman seperti jagung, kedelai dan lain sebagainya. Nah sekarang mereka dengan kegiatan gerakan Sumsel Mandiri Pangan tidak hanya nanam itu, artinya tidak tanam jagung karena air nggak ada, bisa tanam tanaman yang lain, tanaman sayuran yang umurnya sebentar, yang satu bulan, dan itu bisa menjadi penambah income ya Pak Fikar ya sebenarnya itu.
0: Dan ini sudah dipraktekkan juga mungkin oleh Pak Fikar ya kayak itu.
2: Iya jelas ini. dia
0: boleh dong sebenarnya.
2: Di rumah juga punya dia.
0: Udah banyak
2: ya. Di atap-atap pun.
0: Oh, sampai ke pojok atap juga nih.
2: Iya.
0: Boleh tahu.
2: Yang penting cuan.
0: Pak Fikar, ini ada apa nih kalau di rumah?
3: Nah tadi kalau Cak Ilham singgung
0: income
3: jangka
0: ya,
3: panjang, income. Jadi itu dari diri saya sendiri juga.
0: Ada dorongannya.
3: Jadi saya praktikan hidroponik ini dari saya sebelum kuliah, Cak. Mungkin di tahun 2017-an mungkin.
0: Oke, jadi waktu itu masih usia remaja nih, Ande?
3: Masih remaja.
0: Tapi sudah punya keinginan sejauh itu tuh?
3: Makanya kemarin saya masuk pertanian itu ada keinginan. Wah asik nih pertanian kan. Jadi awal mula saya itu tanam stroberi, Cak, di rumah, Cak.
0: Gitu.
3: Jadi kan asal daerah kan dari Curup. Jadi kembali dari Curup bawa satu
2: stroberi.
3: Pot stroberi.
0: Stroberi itu tadi.
3: Jadi gimana lah ini supaya besar, supaya bisa banyak gitu. Carilah tadi kan zaman sekarang kan enak. Cari tutorial kayak mana ini apa namanya perbanyakan stroberi itu kan, diperbanyak lah, Cak. Sampai lah tahun 2017 stroberi itu di rumah itu hampir sampai 100 polybag.
0: Waduh. Banyak ya.
3: Dijual, Cak. Di Palembang ini banyak rupanya peminatnya.
0: Oh, apalagi buah yang
3: sudah ada buah.
0: Buah mahal itu, Cak.
3: Iya, buah mahal kan.
2: Agak langka.
3: Agak langka karena kita kan dataran rendah kan.
2: Itu untuk dataran tinggi.
3: Itu kan salah satu bentuk GSMP juga kan.
0: Artinya ada pemilihan jenis-jenisnya dulu ya,
3: kita. Bener. Nah, itu kalau sudah stroberi itu sudah apa namanya harus diperhatikan, karena kan iklim yang di
0: Palembang
3: beda.
0: Beda
3: dengan yang
0: ada di desa,
2: asal,
0: desa
2: asalnya asal tanah gitu.
3: Nah, lanjut ke hidroponik. Itu awalnya aku pakai yang kecil, tadi yang pakai baskom.
2: Iya.
3: Terus merambat pakai talang. Terus sampailah sekarang ya pakai ini, sekarang sudah pakai pipa.
0: Okay.
3: Nah, sampai sekarang sudah produksi buat
2: hotel
3: instalasinya.
0: Jadi sudah makin berkembang ya itu ya.
2: Terus dipasarkan di hotel.
0: Oh iya iya. Karena kan hasil secara hasil mungkin dia lebih cantik kali ya.
3: Benar.
0: Kayak lebih gemuk-gemuk cewek juga.
3: Iya, benar, benar. Tadi kan ada
2: cat
0: premium lah kalau mau nyebutnya kan.
2: Premium ya.
3: Terus sehat yang pasti.
0: Sehat juga.
3: Karena apa namanya? Kalau di konvensional tuh kan pestisida yang dipakai kita enggak tahu.
2: Kita tidak menggunakan pestisida kalau di hidroponik.
3: Kalau di pekarangan hidroponik
0: itu dia lebih alami ya.
3: Lebih sehat, Cak.
0: Lebih sehat tuh.
3: Karena ada yang persepsi bilang gini. Dulu aku pernah dengar makan sayur tuh tidak sehat. Tidak sehat tuh kenapa? Karena tadi
2: pestisida.
3: Efek residu dari pestisida.
0: Oh, itu salah satu dampaknya ya.
2: Iya.
3: Maka kita sebagai konsumen harus bisa mengelola sayur itu. Contohnya kita cuci sayur tadi gunakan air garam,
0: air misalnya, mengalir, mungkin.
3: Air mengalir gitu. Nah, kalau hidroponik dipetik pun langsung makan bisa.
0: Terus, oh iya ya.
3: Nah, itu jadi lebih sehat deh. Nah, untuk jangka panjang tadi mulai dari sedikit-sedikit, apalagi yang apa namanya yang menjelang kayak Ibu Ati
2: pensiun.
0: Oh, yang udah pensiun.
3: Jadi kan kegiatan di kantor kan berkurang ya.
2: Berkurang.
3: Itu kan bisa jadi income pemasukan kalau dikembangkan terus itu cara.
0: Kemarin ada yang jual keripik meninjo tau Bu. Dia kesulitan mendapatkan bahan baku tuh.
2: Nah,
0: mungkin solusinya kayak ini ya.
3: Bener.
0: Bisa memanfaatkan lahan dulu nih yang ada di sekitaran rumah.
3: Keripik melinjo.
0: Yang apa
2: pohon,
0: tuh?
2: Pohon, dia pohon.
0: Oh, itu pohon bentuk.
3: Besar itu.
0: Oh, beda ya.
3: Memang sekarang melinjo memang mahal. Melinjo memang mahal.
0: Oh, jadi sulit kalau untuk yang pohon, hasilnya sih, pohon.
2: Pohon gitu. Karena lama kan.
0: Iya, prosesnya lama. Itu tadi.
2: Dan dia memang perlu lahan yang besar.
3: Jadi kalau untuk
0: jadi tidak segala ini ya yang bisa ditanam. Bener. Itu ya, pemilihannya.
3: Hidroponik itu cenderung ke tanaman
0: sayuran gitu.
3: Pangan dan semusim.
2: Iya, tanaman sayuran.
3: Hortikultura khususnya itu, Cak. Kalau untuk yang melinjo itu tadi
0: itu
3: sudah
0: pohon ya. Kayak kelapa tuh juga kan.
3: Benar, kayak kelapa.
0: Dan juga ini ngomongin soal income, pernah baca beberapa artikel dan bahkan ini menjadi itu ladang penghasilan juga tuh.
3: Benar.
0: Karena di konsep itu kayak kebun edukasi.
2: Iya.
0: Jadi kita datang ke sana bisa foto-foto, bisa panen juga.
2: Panen harganya mahal.
0: Nah,
2: kan dapat ini.
0: Bisa makan di situ juga tuh, Bu. Bisa, langsung di situ kan. Jadi artinya akan berkembang kreativitas kita. Sehingga kita sudah terbiasa untuk konsisten ya terhadap tanaman itu tadi.
2: Iya, betul.
0: Akhirnya ini menjadi ladang rezeki juga kan.
3: Benar. Data internasional pun juga menyebutkan bahwasannya itu kan sudah kita masuk ke dalam urban farming kalau kita di kota Aceh. Itu prediksi untuk ke depan urban farming ini akan menjadi income salah satu terbesar di kota.
0: Oh, di kota.
3: Di kota. Urban farming itu. Jadi ya bukan main-main sih.
2: Tidak kesulitan lagi.
0: Termasuk Palembang juga kan.
2: Iya.
0: Kita sudah melihat ada beberapa kebon, katanya banyak kebon apa ya, beberapa macam namum itu kan.
2: Iya.
0: Jadi kita datang ke sana itu macam-macam dengan keluarga, dengan kawan gitu kan.
3: Benar, benar.
0: Mungkin bosan refreshingnya ke mall atau kemana itu kan.
2: Dan kita juga yang saya bilang bisa berkelanjutan itu di sekitar rumah kita kan tetap kita makin banyak kita menanam-nanam tanaman itu. Di samping kita untuk konsumsi kita sendiri bisa kita jual ke pasar nanti kan itu.
0: Bisa jual dewek juga atau
2: bisa
0: kan.
2: Jual. Atau bisa itu tadi online tuh. Sekarang kan.
0: Kerja sama mungkin dengan restoran hotel.
3: Bener.
0: Karena secara hasil dia mirip kayak yang ada di mall besar itu kan.
3: Benar.
0: Secara bentuknya tuh premium. Lebih fresh gitu kan.
2: Lebih fresh dan lebih sehat.
0: Lebih sehat lagi itu tentunya. Waduh. Ini sebenarnya macam-macam masih banyak nih yang pengen kita obrol ke ya. Yang pengen kita tanya ke dengan kedua narasumber kita.
2: Jangan takut musim
0: kemarau. Mungkin sebagai penutup di penghujung perjumpaan kita, pesan apa nih yang pengen disampaikan baik itu dari Bu Dr. Asmawati dan juga Pak Novikar kepada pendengar kita terkait mungkin salah satunya ketakutan itu tadi ya, musim kemarau ini tadi. Silakan dari Bu Asmawati
2: sebenarnya
0: dulu.
2: Sebenarnya dengan musim kemarau ini kita bisa merubah mindset kita dari pembeli jadi penghasil. Artinya kita bisa, kalau dulu kita beli cabai, sekarang kita bisa tanam. Dan itu juga dengan banyaknya tanaman-tanaman adanya di sekitar kita, kita tidak perlu takut dengan asap. Walaupun memang asap itu memang kita harus hindari.
0: Benar.
2: Dan menjadi warning bagi orang Sumatera Selatan, terutama Palembang, jangan mudah membakar.
0: Karena ini terjadi terus, Bu.
2: Nah, bakar dikit kena galon. Satu lagi, bapak-bapaknya jangan banyak itu membakar rokok.
0: Nah, itu juga.
2: Sudah asap kan kita kan, kalau dulu kan
0: sudah
2: pagi-pagi
0: pengep,
2: ngirup
0: pengep, itu. Ya,
2: kalau dulu kan kita ngirup pagi-pagi ngirup cukoy.
0: Ah,
2: kan?
0: Ini.
2: Ah, sekarang ngirup pagi-pagi asep. Kita ngirup asap.
0: Lagu ubah hirupan ini, Bu, ya.
2: Nah, jadi artinya dengan kemarau ini kita bisa merubah mindset kita tadi.
0: Menjadi lebih sehat.
2: Lebih pasti sehat lagi, lebih baik. Dan tetap optimis bahwa satu waktu dengan berdoa, dengan kita ikhtiar, pasti Allah akan menurunkan hujan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Bu, ya. Pusing gonyok. Di rumah ini kosong kalau itu, Bu. Nah, disiapkan untuk naku banyu tadi kan. Tapi katanya kalau hujan kaki jangan langsung digunung ke banyunya.
2: Benar.
0: Karena sudah lama.
2: Banyak masih jelaga-jelaga itu kan yang berbahaya. Artinya ada unsur-unsur yang berbahaya bagi kita kalau menggunakan itu.
0: Itu tadi ya. Oke, dari Pak Novikar, tambahannya apa tuh?
3: Kalau dari saya sendiri ya, mungkin musim kemarau ini hendaknya jangan jadi penghalang kita untuk berproduksi.
0: Nah, itu.
2: Iya.
3: Jadi ini sebagai jalan kita, momentum kita untuk menerapkan pertanian yang hemat air, ya kan, adaptif terhadap lingkungan, terus memanfaatkan sumber daya lokal tadi.
0: Okay.
3: Yang sudah kita singgung. Jadi ininya statementnya tuh dari pekarangan kita mulai kemandirian, dari keluarga kita bangun ketahanan pangan, dari Sumatera Selatan kita wujudkan masyarakat yang mandiri pangan.
0: Wah, itu mudah-mudahan akan menjadi hal yang terwujud di kemudian hari ya.
2: Amin.
0: Dan mudah-mudahan juga dengan obrolan kita ini akan menjadi pemicu yang baik juga.
2: Betul,
0: untuk yang sudah monitor dari awal tadi, Mancibicia begitu sangat apa ya, bermanfaat sekali ya dengan ilmu yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Tapi sayangnya waktu kita nih.
2: Iya,
0: kayaknya kurang deh, betul ya.
2: Waktunya nggak cukup.
0: Nggak cukup nih kalau satu jam. Tapi mudah-mudahan kaki ada kesempatan lagi.
2: Okay.
0: Kita akan berbagi edukasi lagi.
2: Siap.
0: Dan yang pasti terima kasih untuk Ibu Aswawati, Pak Novikar juga yang selalu tidak pelit ya dengan ilmunya, yang selalu ingin berbagi kepada pendengar kita. Dan kita yakin ini banyak hal yang bermanfaat juga yang sudah kita dapatkan Mancibicia ya untuk kita yang awam ini tadi. Baik, dan sukses selalu, Bu, ya, Pak Novikar juga.
2: Tetap semangat, sehat dan bahagia.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Mancibicia, karena kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas di edisi kali ini awal pekan Senin 5 Oktober 2026, menuntaskan juga perjumpaan kita untuk Sriwijaya Pagi di edisi kali ini. Dan kami bertiga nak pamit dari ruang dengar Mancibicia. Untuk yang belum sempat menyimak di awal tadi, silakan tonton ulang di tayangan channel YouTube Perempat Palembang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.
1: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi, Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.
2: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebae, peh, denger ke yang ini.
3: Perumpat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pulang ke Kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

8,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cek Yohan yang bakal ngerewangi dulur di Sriwijaya siang edisi Senin 5 Oktober 2026 ya. Pecak biasa tadi sudah dimulai dengan Indonesia Raya dan Pancasila serta theme song kita di Kita Indonesia. Nah sekarang kita masuk ke rompok kita edisi kuliner ya. Kita sudah dengar tadi lagu-lagu tentang makanan Palembang. Rena, agak di jam 11 bakal ada informasi sedengar dan kita masuk ke teras UMKM. Di pukul 11.53 bakal berkumandang baduk dan azan zuhur tuh, untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Di pukul 12 bakal ada informasi sedengar dan kita masuk ke hiburan informasi tentang siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Di pukul 13 pecak biasa kita bakal relay ke Pro 4 Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara. Di pukul 14 bakal ada informasi sedengar dan kita masuk ke segmen kita Besanjo. Jadi kakek, buat dulur yang Besanjo tempat cewan di Goyuri Bay kakek di 0711-351-656. Itu tadi tinjauan program untuk Sriwijaya Siang edisi Senin 5 Oktober 2026. Nah, informasi selanjutnya kita bakal ngomong tentang kuliner yang ada di Indonesia pastinya. Tapi caknya udah lengkap kalau kita udah ngomongin soal pempek ya. Soalnya ngapa sih nak pempek terus diomongin, udah malak-malak apa? Ida, lemak lah ngirup cukup pempek pada ngirup asap ini, ya udah sih.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

88,4 from Far Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau kita ngomong ke kuliner khas Palembang nih, pasti yo ndak jojo dari pempek ya nih. Kapal selem, lenjer, adaan kulit sampai pempek lenggang. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu varian pempek yang agak unik nih. Iyalah, pempek lenggang nih. Jadi pempek lenggang nih bukan sekedar pempek yang dimasak dimasak ya, tapi ini caranya berbeda. Di dalam artikel yang jadi sumber bahasan kita nih, pempek lenggang ini disebut lahir dari tradisi masyarakat Palembang yang gemar berinovasi tanpa ninggal ke akar budayanya. Namo lenggang dewek itu dikaitkan dengan cara masaknya. Adonan pempek ditempat ke dalam wadah daun pisang, kemudian dipanggang di atas bara api sambil digoyang-goyang agar matang merata dan tidak nempel. Nah, dari proses inilah muncul aroma asap yang khas dengan tekstur lembut di dalam dan sedikit renyah di bagian luar. Apalagi kalau dimakan pakai cuko ya, yang pedas manis asap. Oh, diirup mantep nih, dulur. Lebih lemak ngirup cuko uji cek ewan tuh daripada ngirup asap ini udah. Tapi dulur ya, ada yang lebih menarik lagi. Pempek lenggang ini juga dimaknai sebagai simbol kebersamaan dan kemampuan beradaptasi masyarakat Palembang. Bahan-bahannya pun sederhana ya, pecah ikan, sagu, dan telur, ditambah penggunaan daun pisang yang gambar ke pemanfaatan bahan alami. Jadi pempek lenggang ini bukan cuma soal makanan, tapi juga tentang cak mano sebuah tradisi itu bisa terus hidup di tengah perubahan zaman. Sayangnya ya, tidak semua generasi muda tuh kenal pempek lenggang dengan baik. Karena itu kuliner tradisional pecah ini pentingnya untuk terus dikenal ke baik melalui festival, UMKM maupun konten digital. Karena dibalik aroma yang asap pempek lenggang yang sedap itu tersimpan cerita tentang rasa kebersamaan, adaptasi, dan identitas budaya Palembang. Nah dulur, kapan terakhir kali makan pempek lenggang? Jangan cuma tahu kapal selam bae kamu ya. Lenggang ini juga cicipi pulau, wajib ini caya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita tadi sudah kenal pempek lenggang ya, salah satu kuliner khas Palembang yang bukan cuma menggugah selera, tapi juga nyimpan cerita budaya dan tradisi. Nah, kalau tadi kita ngobrol ke soal cara masak dan filosofi di balik pempek lenggang, sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih. Pernah gak dulur pikir, ngapo pempek ini bisa kenyal, elastis, tapi tetap lembut pas digigit? Ternyata jawabannya bukan cuma soal resep turun-temurun, bae. Ada ilmu sains di balik tekstur pempek itu, dulur ya. Jadi bahan pempek sebenarnya cukup sederhana. Ada ikan giling, tepung tapioka atau sagu, air, garam, dan bumbu pastinya. Tapi rasio kenyalnya itu ialah salah satunya terdapat pada tepung tapioka. Tepung ini mengandung pati yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Ketika adonan pempek itu direbus, butiran pati itu menyerap air, kemudian mengembang dan membentuk gel. Nah, proses inilah yang disebut gelatinisasi pati, dan proses tersebut berperan dalam menghasilkan tekstur pempek yang kenyal dan elastis. Menariknya lagi, komposisi adonan itu sangat tentu ke hasil akhir ya. Kalau tepung lebih dominan, pempek bisa jadi lebih kenyal dan cepat matang, atau menjiung pelem itu agak kejal. Tapi kalau pempek juga bakal lebih mudah ngeras kalau habis dingin. Nah, kalau lah dingin gitu ya. Sebaliknya kalau ikan giling lebih banyak, teksturnya lebih cenderung lebih lembut, namun kekenyalannya berkurang dan kualitasnya bisa lebih cepat menurun. Artinya buat pempek yang lemak tuh perlu keseimbangan antara ikan sama tepung ya. Ilmu pecah inilah yang penting bagi industri pangan. Dengan memahami proses gelatinisasi ya, produsen dapat ngatur komposisi, suhu, dan waktu pemasakan agar kualitas pempek tetap konsisten. Jadi dulur, pempek yang selama ini kita nikmati ternyata bukan cuma sekedar makanan tradisional, karena dibalik kenyalnya itu ada perpaduan antara warisan budaya, keterampilan masak, dan ilmu pangan. Lain kali makan pempek jangan cuma bilang, jangan cuma ngomong, wah lemak nian, erup ke dulu cukup ini, jangan. Tapi ingat juga kalau di balik teksturnya yang kenyal itu ada proses sains yang menarik ternyata, yang bisa kita pelajari dan bisa jadi ilmu baru untuk kita bersama. Jadi tidak cuma kenyang tapi belajar hal baru juga kita ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Laba-laba ke 4x4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulu. Masih bersama Cek Yon di Sriwijaya Siang. Kita masih di Rompok Kito edisi kuliner. Nah, kalau tadi kita udah bahas pempek dari sisi menarik, mulai dari kenyalnya tekstur pempek sampai proses gelatinisasi pati yang terjadi saat dimasak. Sekarang kita beralih ke kuliner Palembang dari sisi yang lainnya ya. Kalau pempek sudah dikenal sebagai makanan khas Palembang, ternyata Palembang juga punya minuman tradisional yang gak kalah menarik untuk dibahas. Yang mana ini biasanya merupakan pasangannya pempek ya. Iyalah es kacang merah dulur ya. Siapa yang kenal es kacang merah di Palembang nih? Ini yang kalau wong Palembang makan pempek, makan model, gak minum es kacang, ay kurang ya. Makanya kalau di tempat-tempat yang jual kedai-kedai pempek itu pasti ada minuman es kacang. Nah, jadi dulur, minuman dengan rasa manis dan nyegar kayak ini sudah lama dikenal di Palembang dan sering dinikmati sebagai pendamping makanan khas pempek ya. Menariknya lagi berdasarkan artikel yang jadi sumber bahasan kita nih, es kacang merah ini ternyata bukan minuman yang berasal asli dari Palembang. Tapi minuman ini disebut berasal dari dataran Cina dan juga banyak ditemukan di Hong Kong serta Taiwan. Nah, terus cak mano cerita yang bisa nyampe ke Palembang sini? Ya, ini adalah terjadi karena interaksi antara pedagang Cina dengan masyarakat di Palembang pada masa lalu yang jadi salah satu bagian dari proses akulturasi budaya. Dulur ya. Perpaduan budaya inilah yang kemudian melahirkan es kacang merah dengan ciri khas penyajian di Palembang. Nah, kalau kita ngomong ke ciri khas, es kacang merah Palembang ini biasanya disajikan pakai sirup, es serut, dan kuah santan yang melimpah. Kacang merah tentu jadi bahan utamanya. Menariknya lagi, es kacang merah juga bisa ditemukan di daerah lain di Indonesia. Salah satunya Manado, tapi ada perbedaan dalam penyajiannya. Kalau versi Palembang pakai sirup dan kuah santan, es kacang di Manado disebut menggunakan susu kental manis dan es serut bae. Jadi meskipun sama-sama pakai kacang merah, setiap daerah juga punya sentuhan budaya dan cita rasa masing-masing. Nah, dulur ya, inilah menariknya kuliner Nusantara. Satu bahan dan satu jenis minuman bisa berkembang dengan karakter berbeda karena bertemu dengan budaya masyarakat setempat. Es kacang merah ini bukan cuma minuman pelepas dahaga, tapi juga jadi bagian dari cerita akulturasi budaya dan kekayaan kuliner Palembang. Kalau dolor yang sering berkunjung Palembang sudah pernah cicip es kacang di arah mana bae nih? Ya? Boleh lah kaget bagi informasinya ya. Di line WhatsApp kita 0897 7884884. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama berasal dari tahuri yang merupakan alat musik unik berbentuk trompet yang terbuat dari kerang khas Maluku. Dahulu penggunaan tahuri memiliki tujuan untuk memanggil masyarakat atau kepala adat agar berkumpul di balai pertemuan. Selain untuk memanggil masyarakat, tahuri juga dimainkan untuk mengiringi beberapa tarian. Tari cakalili salah satunya. Biasanya tahuri dimainkan dengan alat musik lainnya dalam bentuk orkestra yang terdiri dari anak-anak dan remaja. Tahuri juga memiliki keunikan pada bentuk kerangnya. Semakin kecil ukuran kerang, maka akan semakin nyaring bunyinya. Begitu pula sebaliknya, semakin besar kerang, maka bunyinya akan semakin rendah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Fu, nama alat musik yang digunakan masyarakat Papua untuk memanggil para penduduk agar berkumpul pada upacara ritual, upacara bakar batu, dan lainnya. Tidak hanya memanggil masyarakat, ternyata Fu juga digunakan untuk memanggil hewan ketika berburu. Fu ini merupakan paduan antara bentuk suling dan tabung karena bentuknya gempal dan berlubang pada ujungnya. Ukuran dan panjang tabung Fu bervariasi tergantung pada daerah dan suku yang memainkannya. Fu umumnya terbuat dari tanduk hewan seperti tanduk babi, hutan, yang diukir dan dibentuk menjadi instrumen musik dengan bentuk melengkung yang elegan. Namun ada juga Fu yang terbuat dari bambu yang dirajut dan diukir dengan detail. Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
2: Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan

88,4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cak Iwan masih di Sriwijaya siang ya. Kali ini kita berada di teras UMKM karena ada langsung. Jadi Cak Iwan bakal ngasih ke info-info dan hiburan pastinya. Jadi dulur, tadi kita sudah ngobrol ke kekayaan kuliner khas Palembang, mulai dari pempek lenggang, rahasia kenyalnya pempek, sampai es kacang merah yang punya cerita akulturasi budaya. Nah, kalau ngomongin kuliner tentu tidak lepas dari yang namanya usaha ya. Banyak makanan dan minuman khas daerah sekarang bukan cuma dijual secara langsung, tapi juga dipasar ke lewat platform digital atau marketplace. Artinya perkembangan teknologi sekarang ini punya peluang besar bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pembeli yang lebih luas. Tapi dibalik kemudahan berjualan secara digital, ada juga hal yang penting untuk dipahami para pedagang, khususnya terkait aturan perpajakan. Jadi, dulur, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu resmi memaju ke pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 bagi pedagang di marketplace. Dalam artikel yang dikutip di rri.co.id, pelaksanaannya dimulai pada 1 Oktober 2026 ini ya. Lebih cepat dari target sebelumnya 31 Oktober. Empat platform digital yaitu Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada disebut melaksanakan pemotongan secara langsung berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tertanggal 24 September tahun 2026. Besaran pemotongan PPh pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset penjualan dengan tidak termasuk PPN dan PPNBM. Pemotongan tersebut dilakukan secara otomatis ketika proses transaksi pembayaran berlangsung di aplikasi. Nah, khusus bagi pelaku UMKM perorangan dengan omset tahunan di bawah 500 juta, DJP memberikan perlindungan agar tidak kena potongan ini ya. Pedagang cukup menggunggah surat pernyataan bebas pemotongan pajak lewat mekanisme akun yang tersedia di marketplace masing-masing. DJP juga negaskan kebijakan ini bukan menciptakan jenis pajak baru, melainkan ngatur mekanisme pemungutan atas kewajiban pajak yang sudah ada. Jadi bagi pedagang dalam negeri, bukti potongan PPh pasal 22 ini dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan atau pelunasan PPh final. Jadi bagi dulur yang jalan ke usaha lewat marketplace, penting untuk paham aturan ini dan memastikan data serta dokumen perpajakan sudah sesuai. Karena di era digital sekarang ini jualan semakin mudah, tapi pengaturan soal administrasi usaha dan pajak juga jangan sampai terlewat ya. Tetap semangat ngembang ke usaha dan terus ikuti informasi ekonomi serta UMKM bersama Prompart, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita.

Laporan keempat perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu tadi kita sudah bahas tentang kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha yang berjualan lewat marketplace ya. Nah, selain paham administrasi dan kewajiban usaha, satu hal yang tentu penting bagi pelaku UMKM ialah akses permodalan, Dulur ya. Karena usaha yang pengen berkembang tuh tentu butuh modal yang cukup, mulai dari nambah bahan baku, beli peralatan, ningkat ke produksi, sampai memperluas pemasaran. Nah, kabar baik datang dari Kabupaten Musi Banyuasin, ada upaya untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil lewat kredit usaha rakyat atau KUR 2026. Dulure, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI Kantor Cabang Sekayu ini bergerak untuk mengakselerasi penyaluran KUR 2026 bagi pelaku usaha mikro

kecil di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Langkah tersebut ngacu pada Permenko nomor 1 tahun 2006, yaitu penyaluran yang difokuskan pada kur mikro dan kur kecil ini diarahkan untuk memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM, khususnya masyarakat yang menjalankan usaha di kawasan rural atau perdesaan Musi Banyuasin. Pemimpin cabang BRI Skayu Rama Wikramadewa menyampaikan komitmen BRI untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil ya. Lewat penyaluran kur ini diharapkan semakin banyak pelaku usaha mendapat ke akses permodalan untuk ngembang ke usaha dan meningkat ke produktivitasnya. Dulur, kur ini diharapkan bukan cuma ngebantu kebutuhan modal, tapi juga mendorong pelaku UMKM untuk berkembang dan naik kelas. Artinya, akses pembiayaan ini bisa menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan sebuah usaha, selama dimanfaatkan secara tepat untuk kebutuhan produktif. Jadi, bagi pelaku UMKM di Musi Banyuasin dan sekitarnya, informasi mengenai program pembiayaan seperti kur ini penting untuk terus diikuti ya, termasuk paham persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Semoga semakin banyak UMKM yang mendapatkan akses permodalan, usahanya berkembang, produktivitasnya meningkat, dan roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Tetap bersama kami di Prambar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

Laba-laba ke Mampak Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, mau kasih masih bersama kami ya. Kali ini, channel info lagi dulur ya. Tadi kita sudah bahas tentang pentingnya akses permodalan bagi pelaku UMKM lewat program KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Tapi dulur, modal usaha tentu bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan untuk ngembang ke bisnis. Punya produk yang berkualitas itu penting, tapi cak mano produk tersebut dikenal konsumen, dikemas dengan menarik, dan dipasar ke secara lebih luas juga tidak kalah penting. Nah, kali ini ada cerita dari salah satu pelaku UMKM di Sumsel yang mendapat kemanfaat dari pendampingan dan kesempatan promosi usaha. Dulur, pengalaman ini datang dari Dian Ekawati, pemilik Dian Cake and Cookies yang merupakan mitra binaan rumah BUMN Sumsel PT Pusri. Jadi dalam program Santai Siang Pro 2 RRI Palembang edisi UMKM, dia nih mencerita ke cak mana pendampingan membantu dirinya dalam mengembang ke usaha. Pendampingan yang diberikan itu mencakup berbagai kebutuhan mulai dari edukasi personal branding sampai desain kemasan produk. Menurut Dian, rumah BUMN sangat membantu pelaku UMKM karena memberikan pengetahuan tentang bagaimana membangun identitas usaha dan membuat kemasan produk jadi lebih menarik. Nah, soal kemasan ini penting nih ya dulur-dulur, karena kemasan bukan cuma berfungsi untuk bungkus produk, tapi juga jadi bagian dari identitas usaha. Kemasan yang menarik dapat membantu produk lebih mudah dikenali oleh konsumen. Selain dapat kepelatihan, pelaku UMKM binaan ini juga diberikan kesempatan untuk mengikuti bazar dan eksposisi. Kesempatan ini tentu jadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada masyarakat dan calon pelanggan. Yang menarik menurut Dian, pendampingan tersebut diberikan secara gratis kepada pelaku UMKM binaan. Jadi dulur, perjalanan mengembang ke UMKM ini bukan cuma soal produksi dan modal. Pengetahuan, pendampingan, personal branding, kemasan, dan kesempatan memperluas pemasaran juga jadi bagian penting yo. Karena produk yang bagus tuh akan semakin punya peluang berkembang ketika kualitasnya bertemu dengan strategi pemasaran yang tepat. Nah dulur, untuk pelaku UMKM ini terus semangat belajar, berinovasi, dan manfaatkan berbagai kesempatan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim dulur, baru baik kita dengar kebasamu, beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah sholat zuhur tepat pada waktunya dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

0: Allah.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

Muda Reality. Lama-lama keempat perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cewen, kali ini kita di Sriwijaya Siang edisi dengan hiburan dan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif dulu ya. Jadi kalau tadi kita di teras UMKM, kali ini kita pindah ke industri kreatif ya. Karena kita sudah jingok bahwa mengembangkan usaha itu bukan cuma soal punya produk yang berkualitas dan modal yang cukup ya. Pelaku usaha juga perlu belajar cak mano masar ke produk, manfaat ke teknologi, dan mengikuti perubahan kebiasaan konsumen. Nah, hal inilah yang kemudian berkaitan dengan industri kreatif. Di tengah perkembangan teknologi digital, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital itu bisa jadi bagian penting dalam mengembangkan usaha. Dulur, perubahan gaya hidup digital kini semakin terasa sampai ke daerah, termasuk di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Aktivitas masyarakat yang semakin dekat dengan teknologi ikut meningkat kebutuhan terhadap layanan pembayaran yang cepat, praktis, dan mudah digunakan. Merespon kondisi tersebut, BRI Branch Office Kayu memperluas pemanfaatan layanan digital banking lewat aplikasi BRIMO. Jadi lewat aplikasi ini masyarakat bisa melakukan berbagai transaksi lewat ponsel, mulai dari transfer antar bank, bayar tagihan, beli pulsa, sampai lakukan pembayaran menggunakan kris. Bagi pelaku UMKM dan pemilik toko, pembayaran digital juga memberikan kemudahan bagi pelanggan. Transaksi jadi lebih fleksibel dan tidak selalu bergantung pada pembayaran tunai. Nah, dulur, kemampuan manfaat ke teknologi pecah inilah yang jadi bagian penting dari edukasi bagi pelaku industri kreatif dan UMKM. Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu keamanan digital. Seiring semakin banyaknya transaksi lewat teknologi, pelaku usaha dan masyarakat juga perlu menjaga kerahasiaan PIN, data pribadi, serta kode OTP. Jangan sampai kemudahan teknologi ini justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena selain kreatif menciptakan produk dan aktif masar ke usaha, pelaku industri kreatif juga perlu punya literasi digital dan kesadaran keamanan cyber. Jadi di era digital ini, kreativitas bukan cuma soal menciptakan sesuatu yang menarik, tapi juga tentang cak mano teknologi dimanfaatkan secara cerdas, aman, dan produktif untuk mengembangkan usaha. Ini bagian dari siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Tetap semangat kaya, terus belajar dan manfaatkan teknologi untuk membuka usaha lokal biar semakin berkembang. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Lama-lama ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, setelah kita nyimak info sebelumnya, kita beralih ke kabar dari dunia industri kreatif dan produk buatan Indonesia ya. Ternyata industri mainan nasional ini juga punya peluang besar untuk terus berkembang, bahkan menembus pasar dunia. Jadi dulur, sepanjang Januari hingga Juni 2026, nilai ekspor industri mainan Indonesia itu mencapai 351,8 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini meningkat dibanding ke periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 297,7 juta dolar Amerika Serikat, dulur ya. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyebut kecapaian ini membuka peluang besar bagi produk mainan Indonesia untuk semakin menembus pasar global. Saat ini produk mainan Indonesia sudah diekspor ke sejumlah negara pecah Amerika Serikat, Inggris, China, Australia dan Republik Ceko. Bahkan sepanjang 2025, nilai ekspor industri mainan ini meningkat sekitar 8,2% menjadi sekitar 664,6 juta dolar Amerika Serikat. Yang menarik, industri mainan bukan cuma soal hiburan untuk anak-anak, mainan juga bisa jadi sarana pendidikan yang membantu mengembangkan kreativitas, kemampuan motorik, imajinasi hingga kemampuan memecahkan masalah. Karena itu peluang pengembangan produk pecah mainan edukatif, puzzle, permainan konstruksi hingga board game dinilai masih sangat terbuka ya. Berdasarkan data BPS 2024, CINAS 2025, terdapat 256 unit usaha industri mainan di Indonesia dengan serapan tenaga kerja mencapai lebih dari 15.000 orang. Pemerintah juga terus mendorong penggunaan produk dalam negeri hingga 2026. Sebanyak 65 pelaku industri mainan telah memiliki sertifikat TKDN. Artinya industri mainan Indonesia bukan cuma potensi di pasar domestik, tapi juga berpeluang semakin dikenal di pasar internasional. Nah, menarik nih dulur ya. Dari mainan edukatif sampai produk kreatif, ternyata karya anak bangsa punya peluang besar untuk bersaing di pasar dunia ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cek Yon bakal ngasih info selanjutnya.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Lama-lama ke 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cik Yone, kita masih di hiburan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif, Lur. Nah, tadi kita sudah bahas industri mainan Indonesia yang semakin berpeluang menembus pasar global. Sekarang kita beralih ke perkembangan lain yang juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu transaksi digital. Di era serba digital sekarang ya, belanja atau gunung ke layanan dari luar negeri semakin mudah. Nah, pemerintah kini punya aturan baru terkait pemungutan pajak dari transaksi digital tersebut. Mengutip dari RRI.co.id, pemerintah Indonesia resmi memberlakukan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri atau SPPTDLN. Sistem ini mulai berlaku sejak 25 September 2026 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2026. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan ini dibuat untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Sederhananya, SPPTDLN ini digunakan untuk memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari transaksi digital luar negeri yang dilakukan konsumen di Indonesia tapi belum terpungut lewat mekanisme perdagangan lewat sistem elektronik atau PMSE. Yang perlu dipahami, pemerintah menegaskan bahwa aturan ini bukan jenis pajak baru dan dirancang agar tidak terjadi pengumpulan pajak secara berganda. Dalam penerapannya, sistem akan memanfaatkan data dari sistem pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria. Setelah transaksi terdeteksi, pemungutan PPN akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk tahap awal, ada 6 penyelenggara jasa pembayaran yang jadi pemungut PPN, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI, dan Link Aja. Pemerintah juga masih membuka kesempatan bagi penyedia jasa keuangan lainnya untuk bergabung setelah melalui tahap uji coba sistem ya, Dulur ya. Jadi Dulur, di tengah semakin mudahnya transaksi digital, sistem perpajakan pun terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang penting, kita sebagai konsumen tetap bijak bertransaksi dan memahami aturan yang berlaku. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini Cik Yon bakal ngasih informasi yang menarik lainnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Hey sayang, apa kabar hari ini, bagaimana? Apa pekerjaan? Semua aman-aman kah? Maaf, Satria bisa jadi apa yang kau mau.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama saya Wan. Inilah info selengkapnya.

0: Informasi pertama ialah es podeng yang merupakan jajanan es jadul khas Indonesia yang dibuat dari santan, gula, dan bahan pengental hingga menghasilkan rasa manis gurih. Hidangan ini dikenal segar dan cocok dinikmati saat cuaca panas. Penyajiannya biasanya dilengkapi dengan berbagai topping seperti kelapa muda, kacang, roti, dan buah-buahan. Es podeng sering disajikan bersama es serut dan susu kental manis. Cara membuat es podeng dimulai dengan memasak santan, gula, sedikit garam, dan tepung maizena hingga mengental lalu didinginkan. Setelah itu adonan dibekukan, diserut, lalu di blender, kemudian disajikan dengan topping sesuai selera. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Misro merupakan camilan tradisional khas Sunda dari Jawa Barat yang terbuat dari singkong parut dengan isian gula merah. Nama misro berarti manis di dalam yang menggambarkan rasa khasnya saat digigit. Tekstur misro renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Camilan ini biasanya dinikmati teman minum teh atau kopi. Cara membuat misro cukup sederhana. Singkong diparut lalu dicampur kelapa parut dan sedikit garam. Adonan dibentuk dengan isian gula merah, kemudian digoreng hingga berwarna coklatan dan siap disajikan. Kenin Pos Dengar Ingat Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Balikpapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dulu selanjutnya kita bakal relay ke Pro 4 RRI Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan Samarinda dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda dengan narasumber Elansyah Jamhari, seorang maestro Sandima. Berikut kami relay siarannya dari Pro 4 RRI Jakarta.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Assalamualaikum Bang Noel. Iya. Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Okay. Oke, sekarang sudah?
3: Oke, sekarang sudah.
1: Oke, siap. Lumayan
3: mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya.
3: Iya, aman Bang okay. Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya Jakarta ini Bang?
1: Alhamdulillah baik, Jakarta cuaca panas ini di sini, di Samarinda sendiri, Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu
3: busunya
1: ya.
3: Busunya buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Busu Noel.

0: dan juga pendengar Perompet RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elan Syah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja, nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elan Syah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
0: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
0: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elan Syah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak RRI Perompet Samarinda ya, Pak ya?
2: Iya.
0: Oke, suara saya terdengar ya, Bapak, dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elan Syah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
2: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda, dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah, tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah, tentunya tidak jauh bedalah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah, di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
0: Sandiwara Mamanda.
2: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
0: Oke. Okay. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
2: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya, tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru. Sehingga disebut dengan Sandima itu.
0: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
2: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya, perayaan, ada hiburannya, ya, itulah saat-saat ditampilkan.
0: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
2: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
0: Wah, lama ya Pak ya?
2: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya, artinya sudah cukup lama.
0: Tahun gitu. Berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
2: 80-an.
0: Kali? 80-an.
2: 80 mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
0: Lama
2: sampai
0: ya Pak
2: saat
0: ya.
2: Ini ya.
0: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya, dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
2: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di Kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya. Laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah, itu laung. Jadi mulai rajanya, kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
0: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah kalau Sandima ini Pak, sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
2: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
0: Betul.
2: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke Kerajaan Kutai dan Berau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting. Nah, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating. Itu.
0: Itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
2: Iya.
0: Nah, sebenarnya
2: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
0: Tarasul. Bapak boleh dicontohin nggak sedikit aja? Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
2: Tarasul ya.
0: Iya, boleh.
2: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
0: Gitu openingnya, selalu seperti itu kah Pak atau?
2: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
0: Sesuai
2: tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, adat karasmin dalam istana. Nah itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
0: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
2: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
0: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak yang nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
2: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak menyesuaikan, tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandima mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI. Karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu. Ya, dulu zamannya Pak Saiful ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
0: Live itu Pak atau gimana?
2: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
0: Iya, recording.
2: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandima sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
0: Betul.
2: Perlu tempat apresiasi. Kalau tidak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya, untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah itu. Mm-hmm. Nah karena ada efisiensi saat ini, oh, iya, betul, TVRI sementara istirahat dulu. Sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya. Yeah. 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu dua pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, iya. SD, SMP sampai perguruan tinggi.
0: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya? Oh, iya. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya Pak ya, apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir-tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
2: Ya tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini, maunya bagaimana. Nah itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
0: Oke.
2: Kita sudah punya Sandima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya Regenerasi Sandima. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
0: Iya.
2: Nah, tuh.
0: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
2: Iya.
0: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
2: Buka aja Sandima.
0: Ada Pak ya?
2: Ada, di YouTube ada.
0: Okay.
2: Di beberapa media ada. Bahkan di apa? Di Facebook saya aja, saya bercerita tentang Sandima.
0: Sandima ya.
2: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
0: Oke. Okay. Nah, jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
2: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi itu.
0: Tapi Pak sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
2: Memang sulit ya.
0: Okay.
2: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi. Ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sadima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama. Karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya musik-musik tradisi yang unik.
0: Baik, siap.
1: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
2: Ya, oke.
1: Oke, deh. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dan untuk para pendengar boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928, untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
0: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656, di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
1: Baik, terima kasih Bu Anita, dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senoel.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBM.
2: Salam SBM. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah?
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi, Sandima.
4: Iya, boleh-boleh.
3: Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, Alhamdulillah ya, sudah lengkap ya. Yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Ini saja dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Bang Ibu Farida. Siang, Ibu. Siang. Iya.
3: Iya, oke. Di Samarinda, Mbak Mita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Perompat RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya, tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini, Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini, sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah. Apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Ya,
4: ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, yeah. Ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentu identitas dengan, karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya ilahi Tuhan kurbi, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih.

0: mesra, kasihmu mesra ke dalam badan. Nah, ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan mak wayang, wayang kulit. Nah, mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Pamanda Hadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Pamanda Wasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja. Sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Elansia ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke. Salam budaya semuanya, yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun Paduka Sultan, di bawah kaos Paduka Sultan yang mulia, hamba menghambakan diri, hamba kehadirat Baginda Sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaos. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaos? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaos, kaos kaki maksudnya. Kaos di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu, saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Oke. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol, Kesbudikan gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, enggak ada tema-tema khusus, enggak ada.
2: Ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik sih. Itu dia Kak Linda Idris ya, yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elansyah. Baik Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi
1: dia. Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih, kita di Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Nueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya ya, tanpa peran serta daripada orang tua ya. Kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya, itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elansyah. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari Tirtaganga yang merupakan bekas istana kerajaan yang terletak di bagian timur Pulau Bali, Indonesia yang terkenal dengan komplek istana airnya. Nama Tirtaganga berarti air dari sungai Gangga yang merupakan bentuk penghormatan pada sungai suci dalam tradisi Hindu. Kompleks ini dibangun pada tahun 1946 sampai dengan 1948 oleh Raja Karangasem. Meskipun hampir hancur akibat letusan Gunung Agung pada 1963, Tirtaganga kemudian dipulihkan dan kini menjadi salah satu objek wisata Bali yang paling dikenal. Pengunjung dapat menikmati suasana taman yang damai dengan jalur batu di atas kolam, patung-patung artistik, dan pemandangan air yang jernih. Tirtaganga mencerminkan perpaduan estetika, tradisional, dan fungsi religius. Kita balik informasi selanjutnya. Bahasa Melayu Lolowan dari Jambaran Bali resmi diusulkan menjadi warisan budaya nasional. Langkah ini diambil oleh pemerintah daerah guna menjaga serta memperkuat identitas lokal Jembrana Bali. Pengusulan ini diharapkan mampu melestarikan kekayaan bahasa daerah yang menjadi bagian penting dari sejarah panjang masyarakat Lolowan Bali. Upaya ini merupakan komitmen dalam melindungi tradisi lisan di tengah arus modernisasi. Masyarakat menyambut baik rencana penetapan status warisan budaya terkandung dalam bahasa Melayu. Tim ahli akan segera melakukan verifikasi untuk memastikan kelayakan usulan tersebut secara nasional. Sekian info sedengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
0: La kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lama-lama perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, sekarang saatnya kita bersanjo ya. Buat yang sanjo tempat cewan, jangan lupa kita hari ini teka-teki dulu baik kali ya. Dosa pantun dulur ya. Jadi ada teka-tekinya dulu, oke. Kita angkat dulu telepon pertama, ada siapa nih? Halo, bersanjo.
2: Halo, bersanjo.
1: Halo Jasmi.
2: Halo cewan, kabar?
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Iya, alhamdulillah
1: cek. Walaupun hari ini ceknya makin parah ya.
2: Parah nih cek. Malam-malam cek banyak yang nafasnya cek.
1: Masuk kamar, masuk rumah, pokoknya masuk mana yang ada nafas, yang ada celah tuh masuk galau Rio.
2: Oh. Kalau udah hidup kipas angin cek, taruh kenapa?
1: Oh asli, itu lagu kipas angin kita tuh.
2: Kalau kebanyakan cek.
1: Luar biasa. Apa cek Asmi, ada teka-teki dak?
2: Teka-teki cek.
1: Iya dong.
2: Bola apa yang tak bisa dimainkan?
1: Bola yang tak bisa dimainkan?
2: Iya, tak bisa dimainkan.
1: Bola lampu?
2: Salah.
1: Apa?
2: Bola apa deh?
1: Bola lampu. Apa ya? Tak tahu, Cek. Nyerah.
2: Tak tahu.
1: Iya, tak tahu.
2: Oh iya, bola yang tak kasih, Cek.
1: Oh, oh. Aida. Pekolannya. oke deh. Nah, lagu apa Cek Asmi?
2: Lagunya ini baik Cek. Karantau Menyambut Mimpi.
1: Karantau Menyambut Mimpi. Ntar ya kita cari dulu. Ini lagu Minang ya?
2: Iya, kan itu. Gak lama nyanyi Cek. Gak lah aku minta dengan Cek Gaya. Dari di Pitung gitu.
1: Oh.

0: Siapakah penyanyinya? Oh, Nino Karantau nah, manjam
1: ya,
0: kue.
1: Ya.
2: Di sungai ada buaya.
1: Lu mana itu dipinta deh.
0: Oke deh.
1: Ya. Ya untuk ada ya?
0: Ada dong.
1: Untuk Cewan, selamat tugas semoga saya selalu lancar di sini ya.
0: Oke deh.
1: Biar uang bisa masuk mulu deh.
0: Oke deh, Cik ya, Asmi.
1: Assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi di Wahita. Melanjut lagi siapa nih yang nak lanjut tempat Cik Iwan di Goyori di 0711-351-656 ya. Kita buka WA dulu, adakah yang berpesan? Woi. Oh, Wapet, aduh. Gaya, kita buka, angkat telepon dulu baru angkat Wapet nih, baca Wapet. Halo, Besanjo.
3: Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Kenapa? Nih?
3: Alhamdulillah, sama LL.
0: LL tuh siapa?
3: LL.
0: Siapa tuh?
3: Eli, Cewan.
0: Gak apa-apa, biarlah, gak ngeselin aja. RL.
3: RL siapa?
0: Siapa budak kak?
3: Apa kabar si Ewan?
0: Baik dong, alhamdulillah.
3: Kenapa saya... dak nyanyi semalam?
0: Siapa nyanyi?
3: Ya, kenapa dak nyanyi semalam?
0: Semalam aku gak masuk dak eh?
3: Enggak lah.
0: Oh, siapa semalam eh?
3: Semalam
0: aku lupa. Kak Rasid. Oh, Kak Rasid ya? Aku kan itu subuh aku.
3: Gitu ya?
0: Iya.
3: Ya, tapi nungguin Cik Iwan, pengen dengar Cik Iwan nyanyi.
0: Tak mahu diriku disuruh bernyanyi.
3: Kenapa? Coba.
0: Agak suara aku habis.
3: Suara tidak baca habis Cik Iwan.
0: Habis Cik.
3: Tidak baca habis suara gitu.
0: Cuman
3: hilang sebentar.
0: Hilang bentar yuk, tapi lumayan Cik, hilangnya seminggu. Terkejut juga kita, dah cak ngomong. Tiba-tiba tiba-tiba maki tangan ngomong ya, nah bingung wong.
3: Oh, bahasa isyarat dong.
0: Iya. Cik Eli ada teka-teki dah, Cik Eli.
3: Nah, ini dia teka-tekinya.
0: Lanjut.
3: Jawab tadi
0: ya. Iya.
3: Datang enggak diundang.
0: Mm-mm.
3: Balik enggak pamitan.
0: Datang.
3: Siapa itu Cik Eli?
0: Datang tak diundang, pulang enggak pamitan. Pecah kucing ya.
3: Kalau kucing galak kita panggil mendia datang buat.
0: Tapi dia dak itu dak diundang kucing nak masuk dewek dia.
3: Tapi bukan.
0: Apa nih?
3: Cara logika dong mikirnya.
0: Datang tak diundang, pulang dak pamitan kucing sih.
3: Bukan lah ya.
0: Apa?
3: Bukan hewan itu.
0: Oh, bukan hewan. Apa? Bukan
3: hewan yang mana ada yang minta.
0: Hantu, hantu. Hantu, hantu.
3: Salah.
0: Apa? Apa Cek? Nyerah Cek?
3: Nyerah, 1-0 dong.
0: Iya, hitung lah lah pokoknya.
3: Jawabannya besok, Bay.
0: Ngapa nak besok Nyan? Sekarang lah aku penasaran.
3: Maling Cek.
0: Oh, astagfirullahaladzim.
3: Ya kan dia datang.
0: Iya, diundang Ida. Namek hal budak.
3: Gak tau lah, hilang kalau bahas.
0: Iya, namek hal budak itu eh. Oke deh.
3: Namek hal.
0: Yoi.
3: Wah, abis ini Cek Ilham apa siaran?
0: Tadi pagi Cik Ilham.
3: Oh iya.
0: Abis ini Wak Dola.
3: Oh Wak Dola.
0: Oke deh.
3: Malam Cik Abas lah.
0: Nak lagu apa Cik Eli?
3: Lagu ini deh. Apa dia maknya?
0: Apa? Tak bola balik. Biasanya itu statue-statue. Oh kate okay. Sudah beli lewek berarti ibunya.
3: Iya. Ini be apa tuh? Yang dari Ambon itu nah.
0: Percuma?
3: Nah, tuh.
0: Lah apa lah jual gol?
3: Semalam dinyanyi oleh Cik Rasid bagus.
0: Ya Allah, memang mamang kita sih itu luar biasa.
3: Bukan lagi.
0: Bukan main-main bukan.
3: Iya, nyanyi lagu itu dia.
0: Oke deh.
3: Cik Ewan lah makan kan Cik Ewan?
0: Sudah dong. Tebak aku makan apa?
3: Ayam geprek.
0: Kok tahu?
3: Kan kesukaan Cik
0: Ewan. Nggak kata pilih, iya nggak tahu pokoknya. Entahlah pokoknya suka bayi aku.
3: Aku sambal jengkol Cik Iwan.
0: Wow. Wow. Ida.
3: Oh.
0: Oke deh, udah ada nih lagunya aman.
3: Sama ayam kecap kan.
0: Mantap.
3: Kenapa Cik Iwan?
0: Udah nih ada lagunya.
3: Ada ya?
0: Ada dong, aman dong.
3: Oh iya. Semoga Cik Iwan sehat terus ya.

0: Amin.
1: Ya, besok siaran terus. Kami gak rindu dengan suara si Ewan kalau si Ewan tak siaran.
0: Doa kebayau udah hilang suara ini dah.
1: Iya, semoga sehat terus. Cepet hujan pulun. Nah, kapan lah.
0: Aduh, selama caknya pada langarap nian loh.
1: Ini teko budak sekolah, ini Zoom lagi tak katik si Ewan.
0: Nah, kau sudah lah kau. Tak ngerti lagi nih. Ulangan kaget. Allah walam bayi caknya budak nih.
1: Ujinya tak mau bayi di luar rumah, dalam rumah cuacanya. Itulah, semoga cepet lalu deh.
0: Oke deh.
1: Iya,
0: oke, Cik Eli.
1: Lalu balik hati-hati. Selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Salam buat kru-kru di situ pokoknya.
0: Oke deh. Oke deh, Cik Eli.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua telepon kita terima. Kita buka ke dulu ada WA dari Wahpet ya. Cik Ewan tolong puterin lagu Kejujuran dari Ade Avi. Oke. Telok apa yang tidak bulat? Telok mata sapi. Bulat juga ya. Nggak tahu Wapet apa berjawab. Tuk mata sapi juga bulat juga mandi masak. Yaudah deh kita dendang dulu tiga lagu pilihan ini. Tetap bersama kami di Profan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis, kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lapa-lapa kemampuan Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur merasih bersama Cewan di Besanjo. Yang nak saya tempat Cewan digoyori di 0713511656. Kita angkat telepon ada siapa nih? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Pembatang baru,
1: Cewek. Iya, suaranya udah usah di... Udah usah diubah-ubah suaranya.
2: Ini suara siapa lagi, Bu?
1: Nggak tahu.
2: Aku apa?
1: Ya sudah, nak dijawab dak namanya. Kalau tidak ya sudah, aku matiin ya.
2: Jangan.
1: Siapa ini?
3: Jalan-jalan ke Maluku.
1: Yo.
3: Jangan lupa naik perahu. Sudah lama kita tak bertemu. Apa kabar sehatku?
1: Iya, wah. Sehat, Cak Simon?
3: Alhamdulillah sehat. Baru balik nih, Cak.
1: Dari mana?
3: Biasa, mencari duit resian segenggam emas.
1: Why? Emas sekarang mahal, Cak.
3: Iya.
1: Seuprit bela berapa? Nak digenggam-genggam ini anak sarunya.
3: Lah itu jago tuh.
1: Oke deh, Cak Simon nak lagu apa?
3: Lagunya dari Enrian Suri.
1: Enrian Suri, apa judulnya?
3: Ya. Lagunya Cindonyo Kota Palembang.
1: Cindonyo Kota Palembang.
3: Aduh itu.
1: Ntar ya, Enrian Suri.
3: Dari Enrian Suri.
1: Oke deh, ada aman.
3: Aman ya?
1: Aman.
3: Kirimnya berapa ratus ini kira-kira?
1: Tidak kirim kalau Besanjo.
3: Oh, Besanjo, ya kok tadi bapak itu lah.
1: Belum, kaget agak, bentar lagi sama Cek Dola ya.
3: Ah, Cek Dola ya.
1: Yoi.
3: Aku nyamar ya, gak tahu nama kecewanya.
1: Ah, suara Cek Badut itu.
3: Soalnya.
1: Ah,
3: itu deh kecewanya. Lagunya tuh ya.
1: Ado, aman.
3: Ceknya tuh yang nyewil, satu Cek Iwan.
1: Kate.
3: Ah, bukan Cek Dola bukan?
1: Bukan.
3: Kalau penampakan ya Cek Iwan.
1: Mana ada penampakan, ku ajak kenalan dia.
3: Ayo deh.
1: Oke deh.
3: Ada pantun.
1: Siapa ya ada pantun?
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Cek Simon ya. Langsung mati ke. Baru ku tanya siapa ada pantun tadi. Oke, kita angkat telepon lagi di belakang ada siapa nih? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Cek Iwan.
1: Bentar ya, feedback Cak Yon nih. Coba.
4: Nah, bagus
1: dah nih ya. Masih sih dikit. Halo.
4: Halo.
1: Ya, dengan siapa di mana?
4: Dari mana?
1: Dari mana ini?
4: Dari sini ke sana.
1: Iya nih. Cek Itabo, Cek Nahat ini. Tidak bisa aku membedakan masih. Jangan suruh aku ujian. Tidak Cita. Bisa nih. Cek Ita nian ye. Alhamdulillah. Iya, sehat Cek Ita.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat
1: dong. Jika suara aku menggelegar.
4: Iya. Dari jam 10 tadi.
1: Udah. Tidak menapas. Oke. Cek Ita ada teka-teki dah.
4: Oh, ada
1: tengah-tengah. Apa tuh?
4: Apalah yang disebut dengan rumah tunggu tinggal.
1: Rumah tunggu tinggal. Cak pernah denger ya? Cak pernah denger aku. Ini yang budaya tuh bukan ya? Bukan ya? Apa ya?
4: Apa hayo?
1: Rumah tunggu tinggal. Kutanya wak dolap ya apa ya? Aku tanya wak dolap ya pun jawabannya. Sekewet. Biasalah cara kita nak itu ya. Nak menang bayar itu nak.

0: Rumah tunggu
1: tinggal. Boleh tahu dari orang lain nggak boleh?
0: Rumah sakit kah?
1: Bukan.
0: Ah, bukan? Kan rumah tunggu tinggal.
1: Tunggu tinggal.
0: Apa ya? Apa nyerah?
1: Nyerah.
0: Mm-mm.
1: Toilet.
0: Iya. Rumah tunggu tinggal.
1: Kalau ditunggu dia kan ditunggu, kalau ditinggal dia tinggal, keluar masuk tunggu tinggal.
0: Oh. Oh itu, ya ampun, otakku yang mungil tidak sampai ke sana ya. Oke deh, dan aku apa cerita? Aduh, otak minimalisku tidak nyampe, say.
1: Kalau otaknya sudah landak di rumah, sudah tidak tahan lagi tidak balik.
0: Iya, belum balik, aku belum bisa balik ini. Sore baliknya, tetap. Mau lagu apa, Nich?
1: Lagu.
0: Aku
1: minta lagu Sumsel, Bay.
0: Yang mana tuh?
1: Lagu
0: Petani Kawe,
1: Bang.
0: Petani Kawe. Aku dulu nyebut nyanyi Petani Kawe loh. Palsu apa ya? Kawe.
1: Petani Kawe.
0: Kawe apa? Kopi, kan kopi ya. Ya kan baru masuk sini waktu itu. Enggak tahu, aku kira apa nih rupanya kopi artinya.
1: Kawe.
0: Kawe aku baca. Maklumlah.
1: Kawe.
0: Kawe. Iya, baru tahu juga soalnya. Hutan kawe. Oh, berarti ladang kopi kayak itu nah.
1: Semakin lama memahami.
0: Iya dong.
1: Jangan nak nipu-nipu Cak Simon tadi, suara lah kedengaran.
0: Cak, tak tahu lah Cak badut.
1: Cak di dalam gua.
0: Aduh,
1: nongol cuma palanya
0: nenek. Udah, agak dia nelpon lagi katanya, ngapa Cek Yawan ngomongnya aku. Takut aku. Takut aku.
1: Kata uang. Nah, aku kalau
0: dikasih uang Cek Yawan. Oke deh.
1: Cek Yawan
0: ya. Oke deh.
1: Sehat ya.
0: Hati-hati. Insya Allah.
1: Doa yang terbaik.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Cek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok nelpon lagi, aduh siapa nih belakang? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Saya Gawin, nanti nyamal jadi Cek Ita.
0: Ida ini Cek Nadia nih.
2: Ay, ada yang enggak tahu.
0: Ida. Kalau deketan Cek Nadia aku bisa medaknya, kalau deketan Cek Nadia suaranya.
2: Oh, Cek itu.
0: Iya, kalau bisa beda bisa jaraknya jauh, enggak bisa aku.
2: Nah, kalau Cek itu Cek Ita besok-besok agak jauhan kita
0: masuknya. Masuknya jauh.
2: Yo, aku buka Cek Ita penampungan.

0: hewan tu.
1: Iya.
0: Pantun ya?
1: Ya cuba pantun cuba.
0: Minum es kelapa, cemilannya bakwan. Ucapkan salam jumpa untuk Cik Ewan.
1: Yeah. Lagi itu kita ni apa? Toran so ima apa kita ni?
0: Nah, kalau teka-tekinya, kalau bisa jawab lagunya, kalau tak bisa jawab lagunya si Ko, Cik Ewan. Nah, tapi kalau lagunya apa? Kalau tebakannya benar, salah-salah ding.

0: Iya kan?
1: Alke manja gitu.
0: Manja.
1: Iya. Ay, kala Ince Syahrini lantas aku menaguca itu.
0: kurang ngenyek dikit.
1: Kurang ngenyek itu ya. Heeh.
0: Ince itu apa?
1: Ngenyek lagi dia. Centilnya.
0: Manja.
1: Oke. Nah, lagu apa Cenat?
0: Aku nak lagunya ini be. Pembalap. Pembarap.
1: Oke, okay, Karel Simon ya?
0: Iya.
1: Oke okay, deh.
0: Bukan Simon Ketapati ya?
1: Bukan, enggak diajak itu.
0: Simon Ketapati itu ini pasien tetap

membakar. 2. Membiarkan api yang tidak terawasi, seperti misalnya putung rokok yang dibuang sembarangan atau api unggun yang ditinggalkan saat masih menyala. Jika terjadi kebakaran hutan, segeralah 1. Menghubungi pemadam kebakaran. 2. Memperingatkan kepada warga yang lain untuk menyelamatkan diri. 3. Membantu usaha pemadam.

di kesempatan siang hari ini. Wah, luar biasa sekali ya. Siang menjelang sore maksudnya. Di Sriwijaya sore ya. Dan dulu galau-galau biasa ya, kita ada ke Bepadu.

0: Okay.
1: Bebe lagu dangdut ya.
0: Bebe lagu dangdut. Iya. Kamu cek dola.
1: Oke, okay. Langsung bayi cek.
0: Apa yang nak dipilih? Coba okay, ditolong disebutkan.
1: Ya, Megi Z aku semut merah, Mega Mustika rumah mungil Mansur dan lebih suka isi kopi susu. Ina Silvia Pondok Dua Cinta. Lewaldi Permohonan, Lady Rosemary, Perih. Intan Ali ku nanti pintu surga.
0: Itu ada deh, Bang Leo tadi nah.
1: Permohonan.
0: Apa tadi?
1: Permohonan ya. Oke, ya. Bekerja boleh, silakan.
0: Berapa ika?
1: Boleh, silakan.
0: Kesadaran
1: saya cek dolar
0: ya.
1: Iya,
0: udah. Tidak sadar berarti durasi banyak ya.
1: Iya, benar.
0: Galau-galau cek dolar.
1: Oke, ya, makasih ya.
0: Pecil lurus ya.
1: Ya, apa pecil lurus ya. Oke.
0: Mudah-mudahan sehat galau.
1: Amin, amin.
0: Selamat menikmati.
1: Amin, amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Cek dolannya. Berewang siapa, Cek?
1: Sama Cek Gaya.
0: Oh, Cek Gaya ye. Mudah-mudahan sehat juga lah. Oke. Cek dola, Cek Gaya. Pokoknya galau-galau.
1: Yo, makasih yo.
0: Makasih Cek dola, Cek Gaya.
1: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di burinya Cek Pipit, silakan. Sambil kami catat dukin lagunya ya, mohon maaf ya. Agak lamo-lamo dikit gak apa-apa lah. Di kesempatan saya ini memang soal kita agak lembut ya. Kalau lagi lembut ya taulah suasana hati ya. Payo dulur, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa cah suara angin ini? Aduh angin-anginnya.
2: Dengan Mang Tauza ya, Cik Dola.
1: Mang Tauza, ya, di mana Mang Tauza?
2: Di Kecamatan Tanjung Batu, Cik Dola.
1: Ada lagi di kendaraan apa? Apa di depan kipas angin?
2: Apa Cik Dola?
1: Di depan kipas angin cah suara angin-angin.
2: Itu ya?
1: Tauza, Tauz.
2: Tauzai.
1: Tulisannya Tauiz.
2: Tauye.
1: Tauye. Tak tahu ye,
2: ya? Aji Bang Toye aja deh.
1: Ya, T O Y apa nih? T O Y ayo, ya, tahu. Ya, lagunya apa, Mang? Ada Asmut Merah, Aku Semut Merah, Megi Z, Mega Mustika Rumah Mungil, Mansur, LP Suka Isi Kopi Susu, Ina Silvia Pondok Dua Cinta, Lady Rosemary.
2: Kopi susu tadi,
1: boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, ya.
2: Kirim salamnya buatnya Cek Pipit di Kang Maman tadi di Galang Betutu ya.
1: Ya.
2: Ya do Mang Iwan Kerelepati. Cek Eli di Gados
1: ya. Ya.
2: Cek Robi juga. Ada lagi Cek Ita ya.
1: Ya.
2: Nah ada Cek Iwan ya di Miskol ya Cek. Di Kerelepati ya.
1: Yo. Oke dah. Iya, terima kasih yo. Ya, siap.
2: Ya, terima kasih Jarala.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut penelpon yang ketiga. Setiap sesi kita tiga lagu ya. Tiga penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Jodola.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Apa kabar Cek?
1: Baik, oi.
3: Alhamdulillah.
1: Cek Asmi ya.
3: Payo
1: Cek. Di Payo Cek Asmi ya, lagu apa?
3: Lagu Mega Mustika.
1: Halo, ya.
2: Mega Mustika Cek.
1: Oke, okay, Rumah Mungil ya.
2: Iya.
1: Ya, boleh.
2: Rumah Mungil.
1: Ya. Yang kepilih.
2: Kapan dalam itu urut?
1: Ah?
2: Kapan itu dalam itu urut?
1: Urut ke siapa?
2: Aku.
1: Oh, nak nawari.
2: Sekarang lah terima pasien cuman untuk Jumat Sabtu Minggu
1: kan kena gitu.
2: Tapi kami satu masih belajar pijat yang lain.
1: Gak gitu. Aku ini dikelinci percobaan.
2: Nah, termasuk juga. Tidak. Lah banyak lah do 3 4 lah dari kemarin aku.
1: Aku malam bae.
2: Enggak serius, sama nama-nama aja. Nah, khusus untuk pegawai
1: area. Lagi tahu aku.
2: Pokoknya di bawah harga, diskon. Tidak, aman je dalam kasih bae yang pegawai-pegawai area yang
1: iya.

0: Ya kaget. Apa ngambil si asu, apa ngambil apa ya? Nah, kaget itu pelan-pelan baik. Iya, atau ada pijat Thailand, pijat Eropa.
1: Tak dipitung dengan kelas lama dia.
0: Oh, kelas iya, pijat jauh tu.
1: Jangan langsung ambil yang sertifikat untuk pendidikan SD, SMP, SMA, mungkin 3-4 tahun lah di sana.
0: Oh, maksudnya?
1: Ya dia langsung banyak kan di Kementerian Sosial banyak program dia.
0: Oh, dia melok sana ya, dipitung.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Di mana asrama?
1: Tinggal asrama, alhamdulillah segala kebutuhan dipenuhi oleh Kementerian Sosial ya.
0: Di Jakarta.
1: Di Jalan Sosial ya,
0: Budi
1: Perkasa.
0: Oh, jadi dia balik-balik sana lah.
1: Dia balik-balik.
0: Oh ya, lah bagus lah
1: kan. Dia nak balik boleh kan, cuma sampai seminggu libur. Cuma nak ongkos dewe.
0: Iya benar-benar.
1: Cuma kalau dia tinggal asrama masih ditanggung
0: sampai. Termasuk makan juga ya ditanggung ya.
1: Segala.
0: Oh, keren ya. Iyalah.
1: Pokoknya kebutuhan di asrama di masuk sabun, odol, sikat gigi.
0: Iyalah, ambek kalian ya.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Banyak dia mesti tak apa-apa segala.
0: Iya benar. Oke, siap ya. Kalau yang misalnya aku udah janji ya, kalau malam ini kosong mampir. Iya.
1: Karena aku wakil kecil lah
0: kalau. Iya.
1: Hobi pun baik.
0: Iya.
1: Cuman untuk pijat itu be, pegal-pegal dulu.
0: Iya tahu aku.
1: Kamu keliru belum bisa
0: ya? Iya benar. Pelan-pelan ya.
1: Iya, pelan-pelan kita berguyur.
0: Iyalah benar-benar.
1: Sambil kelinci percobaan juga.
0: Oh, cacau.
1: Iyalah.
0: Yuk. Oi.
1: Salam untuk
0: Cegaya. Sama-sama, Cegaya juga mau dengar.
1: Yo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penipun, 3 lagu untuk pendengar galau-galau.

0: Ya dulu kita lanjut kembali ya di Bapadu memilih lagu dangdut. Ya tiga lagu sudah kita dendangkan. Dan dulu kita lanjut kembali lagu dangdut apa yang akan kita dengarkan di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Mungkin pikiran saja agak muter-muter ya.
1: Amin, kalau pikiran jatuh. Muter-muter kan memang dipergunakan.
0: Biasa ada medical check up, Bu. Iya, di Skander kan ada medical check up ya. Jadi bisa tahu mana apa kesehatan pada hari ini. Yalah. Dan besok.
1: Biarkan olahraga otak kan.
0: Hah?
1: Jangan badan-badan di olahraga ke otak.
0: Iya, malah mau dan baca buku nih. Harusnya baca buku, literasi dikuatkan.
1: Kalau baca buku kata suara kayak.
0: Ya tapi kan pikiran kan berjalan. Itu.
1: Kalau banyak kegiatan.
0: Iya. Jangan lupa baca buku biar lebih pintar, lebih nambah wawasan.
1: Menambah wawasan.
0: Betul, ya. Ya, gimana lagu apa?
1: Ya, coba diulang lagi.
0: Diulang lagi. Tidak dengar dari awal.
1: Dengar dari
0: aku
1: awal.
0: Aku semut merah Megi Z Ina Silvia Sepondo dua cinta Lady Rosemary Intan Aliku nanti di pintu surga. Gandhi S ini lagu baru nih. Mengharap mimpi. Ada Zinedine Zidane. Ini ya pilihan dari C Iwan tadi ya. Cinta dari seberang. Wulan merindu Cici Paramida ya. Lesti kura-kura dalam perahu. Ada Siti Badriah Berondong Tua. Ini pilihan Cici Iwan juga. Vita Alvia antara benci dan cinta. Rita Sugiarto idaman hati banyak ya. Mansur S sukun bukan semangka ini kayak Mansur S kita simpan dulu karena sudah nyanyi tadi ya. Terus ada Roma Irama Tambatan Jiwa bersama featuring Reza Umami Mukhtar Kelana Anita. Keren sih Iwan miliknya terakhir. Mukhtar Kelana Anita.
1: Itu banyak.
0: Kira-kira nggak dia pernah dengar lagu itu?
1: Yang mana?
0: Mukhtar Kelana ini.
1: Yang judulnya
0: Anita.
1: Anita.
0: Bukan Ita, Anita. Bukan Ita, Anita.
1: Yang itu kena nama ujungnya baik kan sama.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mama
1: serupa namun tak sama.
0: Betul, iya. Pilihlah 10 persamaannya gitu.
1: Ya. Itu tadi adalah gapalah nara tadi adoi tadi lala ndak stop tadi.
0: Wulan merindu.
1: Ayo itu deh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Wulan merindu
0: Yang sering didengar ya. Ida galak yang Anita. Yo ada miliknya, apa dia pernah denger lagu itu mungkin ya?
1: Mungkin bagus kan. Iya. Iwan kan karena lagunya keren-keren ya.
0: Iya, aku belum pernah denger lagu itu.
1: Ya, kengek ke man kosong kengek.
0: Kengek, iya.
1: Jangan saro-saro.
0: Iya.
1: Hidup jangan buat saro, jangan buat susah.
0: Betul.
1: Enjoy aja.
0: Panjang aja. Ada pesan ibu-ibu juga. Caca.
1: Iya.
0: Ya, kirim-kirim salam. Ya boleh silakan. Boleh nawar ke tadi.
1: Kalau tak boleh kirim oleh ya, banyak.
0: Silakan kirim salam.
1: Ya kalau itu galau-galau berah.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Itu yang ditunggu.
0: Karena banyak ngobrol, dikit kan kirim-kiriman ya.
1: Untuk ma ini kan mempermudah dan mempercepat waktunya kayak gitu.
0: Iya.
1: Yang lain langsung.
0: Iya, betul sekali.
1: Kalau B tanpa terkecuali. Aha. Pokoknya untuk Cik Dora.
0: Yo.
1: Hati-hati baliknya.
0: Ya.
1: Ya, masih lama juga kayak malam.
0: Iya.
1: Itu B Cik Dora
0: Yo, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diburu cerita boleh. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, adalah.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Sama Anggita, adalah.
0: Anggita, apa kabar Anggi?
2: Baik.
0: Langsung, ah?
2: Langsung lagu
0: ya? Iya, lagu apa yang?
2: Cinta dari seberang.
0: Cinta dari seberang, mana? mana tadi? Oh ya, ya. Berkirim boleh?
2: Kirim lah ya.
0: Silakan.
2: Ada Kak Rosi, Elly, ada Mbak Akbar, Tomzen, Irin ya. Siapa ya? Pak Titi, Tomzen galau-galau bawa ya tempat terkecuali.
0: Iya, benar.
2: Spesial buat Bang Andra, pakai sesalmu, modalnya. Selamat bertugas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini oke. Kita lanjut kembali ya. Silakan di 0711351656. Psikologi menelpon sesi kedua. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah.
0: Oh, sisi, dia terus sih.
3: Iya, Lesti.
0: Bayar. Lesti ada.
3: Oke, mainkan Lesti.
0: Lesti mana tadi?
3: Kirim
0: oh, kura-kura dalam perahu, oke siap.
3: Tadi ada Anggi ya. Bareng Andra, Nelly, Robby juga sama sore ya.
0: Iya.
3: Ada Cik Ita juga, Bocik Nadia juga ya. Yang pertama tadi Mas ada Mbak Pipit ya.
0: Betul.
3: Sama siapa lagi tadi?
0: Ada Cik Ita.
3: Bukan, sebelumnya
0: ada
3: tadi.
0: Ada Tauzah.
3: Tauzah juga Tauzai. Sama sore ya. Habis itu siapa lagi?
0: Ada Cik Aspin. Asmi.
3: Oh iya, Mang Aspin, Cik Asmi juga ya. Kirim juga buat Ayah Safari, Bunyi Mang Akbar,
0: Kak
3: Alisa ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, Putra Banten bareng Ibu, Pauzan, Irin, Dirian Sudirman ya, selamat sore. Bunyi Sahrul Rara juga. Bunyi Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame juga ya. Siapa lagi ya? Galo-galo lah kayaknya.
0: Galo-galo ya.
3: Ya, ucapannya selamat sore, Beh.
0: Oke.
3: Terima kasih. Ini Mang Ujo Sakura Mutan dengan Mang Ujo 035.
0: Iya, benar-benar.
3: Nah, ini Mang Napi. Siapa lagi itu yang ada di UI itu? Main galau-galau lah.
0: Oke lah kalau sama itu.
3: Banyak lupa kami.
0: Okay.
3: Makasih, wadah.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mang Effendi Lakandalang, Bapak Padu, Bapak pilih lagu Dangdut Cedola Sehat Selalu ya. Oke, minta lagu Kura-Kura Dalam Perahu sudah disiapkan ya. Minta sama Sisi tadi ya. Salam galau-galau biar Cedola selamat bertugas. Untuk Cedola selamat bertugas. Ya, bye. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke lah, masih ada kesempatan untuk penelpon selanjutnya. Tapi kita bakal dengar kedokin 3 lagu, 3 permintaan ya dari pendengar. Untuk kalau-kalau pendengar di kesempatan sore hari ini.

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tangan.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bun,

yang kedepannya rencananya apa nih?

0: Ya, dulu kita lanjut kembali di program Bepadu Bepilih Lagu Dangdut. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayo C, Datuk D C.
1: Ya.
0: Lagunya ada Aku Semut Merah, Maggie Z, Spondok Dua Cinta, Ina Sylvia, Lady Rosperi, Intan Ahliku Nanti di Pintu Surga, Mengharap Mimpi, Gandhi S ya, Siti Badriah, Berondong Tua, Pita Alfia, Antara Benci dan Cinta, Rita Sugiarto, Idaman Hati, ada Roma Irama featuring Reza Umami, Tambatan Jiwa, dan Mukhtar Kelana Anita.
1: Nah, yang Roma Irama tadi deh.
0: Oke, ya.
1: Beri aja dulu, nih.
0: Tambatan Jiwa.
1: Nah, yang itu lah.
0: Ya, oke ya.
1: Iya.
0: Kirim boleh?
1: Yo, dikirimnya. Ay, galau-galau weh, buat dolar.
0: Iya,
1: eh.
0: Iya. Itu baik?
1: Galau-galau itu kan kenal galau. Kenal bawa monitor, langsung mencet. Gua balik deh pegawai soalnya.
0: Iya. Ya. Payahlah kalau dikirim untuk ke salam untuk keluarga ya.
1: Iya.
0: Ya oke.
1: Ya bayar itu adalah.
0: Yo. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tugi yang pengen bergabung kembali di 0 7113516656. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bepadu. Bepilih Lagu Dangdut.
0: Iya.
2: Bang Napi, jaga raja kan ilir.
0: Iya, apa kabar Bang Napi?
2: Alhamdulillah, kabarnya baji ya.
0: Baji ya.
2: Kemarin kabar awak dola ya?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Syukur alhamdulillah, baik ya.
0: Iya,
2: lagunya Anita. Halo.
0: Anita, Mutar Kelana. Baik. Okay.
2: Akhirnya tadi yang baru turun ada Mang Pen Gasing Laut ya.
0: Mang Pen Gasing Laut benar.
2: Terus Nadia Suka Bangun Satu ya. Ada juga Bang Robi Rama Kasih ya. Ada juga Mang Iwan ya. Bareng Yeni di Kertapati ya.
0: Betul.
2: Ada Pak Sobari, Wapet. Pokoknya segalanya yang lagi dengar ya, tanpa terkecuali. Selamat petang baik, selamat mendengarkan.
0: Benar.
2: Semoga terhibur. Iya. Untuk Pak Dola, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Pak Dola.
0: Terima kasih yo.
2: Coba Pak Dola, makasih yo. Waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi untuk sesi yang ketiga ya. Program Bepadu. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo. Halo.
0: Iya, Datuk Richard Simon. Halo.
3: Apa ya tuh?
0: Silakan. Iya, Perancis boleh.
3: Tidak Perancis ya?
0: Tidak.
3: Sejak ini kalau saya ada lain, seksi, budget.
0: So, konsumsi? Wah, meja.
3: Iya, bagian meja Perancis.
0: Oh, iya.
3: Dia teri.
0: Bukan Inggris, Perancis ya.
3: Bukan, dia teri.
0: Ambil teri. Oh, iya, dia teri. Iya.
3: Ayam kecap.
0: Kejengokan kalau ini ya pernah panitia.
3: Turi minta lagu, lagu aja.
0: Yang membaca itulah kita lagu juga.
3: Ya, aku ingat ini lah. Jadi acara Prancis deh. Dia turi. Apa dia turi? Ambil turi, ambil nasi, ayam kecap.
0: Itu dia om kita tuh.
3: Itu apa lagunya?
0: Ah?
3: Lagunya tak tahu, Fiko.
0: Lagu. Kita dengar dari awal, eh.
3: Jalan-jalan.
0: Okay. Cakep.
3: Ala kelemak makan pepaya.
0: Cakep.
3: Pepayanya makan di meja.
0: No, laju. Ya. Yeah.
3: Simon Tripati yang cari nafkah. Adik Nabi aja lagi nak marah. Iya. Yeah.
0: Adoh. Lagunya tadi yang adoh. Maggie Z, Aku Semut Merah. Aduh Lady Rosperi, aduh Ina Sylvia. Nah, tak tahu kalau merah itu gitulah.
3: Awak nanti yang tengah masuk itu panas yo.
0: Yo.
3: Jadi ini apa tu? SKM 1 deh.
0: Okay. Okay, lanjut. Nah, Rita Sugiyato idaman hati.
3: Ala, tena biru.
0: Kate. Iya, iya.
3: Ah, ya, tada.
0: Meluan, Beng.
3: Lagu itu terus-terus,
0: Berondong Tua, Siti

0: Ya, kita lanjut kembali lor pendengar di mana berada di program Bepadu Pilih Lagu Dangdut. Dia tuh dia pengen bergabung kembali di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik. Ini tadi ku dengar ada lagu Oma tadi.
0: Sudah tadi emang diputar.
1: Yang mana?
0: Tadi ada featuring, ternyata irama musiknya baik ciptaannya. Salah nih keterangan.
1: Oh, iya. Saya lagu apa sih saya?
0: Ada Maggie Z Aku Sebut Merah, Ina Sylvia Pondok Dua Cinta.
1: Ada Maggie Z, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Ila, keren dulu ya.
0: Yuk.
1: Punya topik ya. MJ ya.
0: Ya.
1: Iwan Koyong, Pipi Talbert, ada juga Legandus, ada juga Sekitar Aju, Pak Zainal, Mbak Wati, Yasin, semua hari itu yang ada di Tabung ya.
0: Ya.
1: Juga tadi ada semen perbadi juga tadi masuk tadi ya.
0: Betul.
1: Ya, punya dari Widodo juga ya. Sarus, Murara juga.
0: Iya.
1: Di Duo ya. Dari Pitu semua di Sekarami juga ya. Nampaknya Langkan, Nampaknya Kaseng Laut. Wapet juga.
0: Iya.
1: Putra Bantun, Putra Jalur, Putra Banyuasin, Ikat Sungai Lai, sudah termasuk tadi.
0: Iya.
1: Bunda Aleta, Pak Sobari, Pak Akbar, juga Pak Uzan juga.
0: Oke.
1: Wanyo Irin juga.
0: Iya.
1: Juga Ren Sudirman, Dodong.
0: Iya.
1: Ujuk Suntri, Golimo sama Ujuk Sol. Wanyo Andra, Wanyo Peri juga. Terima kasih.
0: Yo.
1: Bibus.
0: Oke deh.
1: Banyak ada kayangan juga, Cera Pusti, Bang Tozai, Bang Elmi, Pui Pui ya. Pokoknya galau-galau.
0: Galau-galau, kenal galau. Masuk
1: di Baila ya.
0: Yuk.
1: Lagu tadi ini ya, apa tadi?
0: Lagunya bagi Z Aku Semua Merah.
1: Ya, lagu itu. Ya, Boncos Cidola ya.
0: Yuk.
1: Bukan tahu apa aku siapa?
0: Rizman, Pak Rizwan.
1: Oh, alhamdulillah, berartilah sudah terfotokopi namanya sebab aku pertamanya.
0: Iya, Cak Rizwan ya. Bukit.
1: Iya, banyak cidola ya.
0: Iya.
1: Tugas ya.
0: Oke, Cak. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yo di atas ini buri Cak Rizwan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Apa kabar?
1: Kabar baik ponaan ya.
0: Ya lah kamar di suara mamang ku.
1: Wah, ada
0: kendak. Ada asupan lagi camur dunian suara tuh.
1: Ada kendak aja yang lah itu. Ngangkat tuh.
0: Nafas di. Dilihat kan lagu tuh lah. Jangan dipotong woy tapi.
1: Lagu apa? Lagunya milih ya. Sepondok dua cinta.
0: Iya,
1: Peri, ku nanti di pintu surga. Mengharap mimpi, berondong tua. Antara benci dan cinta. Sukun bukan semangka.
0: Yang terakhir itu loh, Bang.
1: Sukun
0: yang
1: bukan.
0: Yang terakhir Bang.
1: Sukun bukan semangka, Mansur S ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Iya, Mansur S.
1: Iya. Kirim boleh?
0: Iya, kirim Mamang ya. Kirimnya buat siapa tadi? Mang Rizwan ya?
1: Iya.
0: Iya, Mang Rizwan yang ganteng ya di bukit ya, para Pak Terbawan ya. Terus buat kawan-kawannya juga tanpa terkecuali yang di bukit ya. Ada juga buat Mang Topik ya. Bareng kawan-kawannya di situ. Ada Mang Akbar, ada juga buat Mang Putra Banten, ada Fauzan, ada Sisi, ada Yoeli, ada Robi, ada sebelah gitu Mang Helmi, BGMI, garis miring Aurel ya. Terus buatnya Mang Iwan ya. Di Kertapati ya. Tidak ketinggalan juga buat gitu ya. Buat Mbak Pipit ya. Terus buat Mang Pen Gasik, Mang Pen Langkan. Wak Pet barang keluarganya ya. Buat Pipit lekas sembuh Mamang ya, didoakan ya. Terus tidak ketinggalan juga buatnya lagi ya.
1: Siapa lagi yuk?
0: Siapa ya sih kalau? Pak, pokoknya buat semuanya bela
1: Mang ya. Untuk gagal ya.
0: Kecuali ucapannya selalu enggak sehat selalu emang ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, spesialnya buat Anggita emang ya. Semoga sehat selalu bareng keluarga, doa yang terbaik pokoknya
1: amin,
0: emang ya.
1: Amin.
0: Terkhusus buat Uma Asma ya yang selalu diberikan kesehatan.
1: Amin. Ya Allah.
0: Semoga panjang umur Mak ya.
1: Ya amin.
0: Ya ada lagi yang ketinggalan buat Mang Ujuk 0335 emang ya.
1: Oke, siap.
0: Ya mungkin buat Mang barang keluarga,
1: Semoga
0: sehat selalu barang keluarga, doa yang
1: terbaik. Terima kasih yo.
0: Urusan Mang ya.
1: Amin.
0: Kalau ada yang salah satu yang lagi sakit di keluarga Mamang, semoga cepat.
1: Amin. Ya Allah, amin. Doanya, makasih ya.
0: Yo. Minta tolong lu putar kenian Mang.
1: Siap ke.
0: Yo, makasih Mang ya. Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi lah kalau itu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang dan malam.
1: Selamat sore.
2: Pak Jabari.
1: Apa kabar?
2: Nak baca cek nak malam ni hari ni. Kalau termasuk ada bagian lah cek masuk terakhir kali ini. Oh, ini ke Pak Jabari. Alhamdulillah Pak Cak masuk.
1: Kedengeran suara kami?
2: Yo.
1: Oh ya lah kalau itu. Nak lagu apa?
2: Lagunya di nak lagu apa di situ?
1: Ada di sini ada Sepondok Dua Cinta.
2: Nah, jangan diubah lagi.
1: Okay.
2: Jangan usah bagi sekese. Itu ancak itu.
1: Iya.
2: Kirim dia yo.
1: Hah?
2: Yo kirim yo.
1: Boleh ada tu ni.
2: Ya, buat Andra, buat Sisi 035 juga mengujuk Sarko, Irin, buat juga Fauzan, buat juga Akbar juga, buat Putra Banten, buat Wapet, buat Pergasim. Mujur Sako, buat juga Rizwan tadi yo, buat juga Iwan juga di Pitu Ngelara, Wak Suhin juga, buat Sahrulnya kan.
1: Okay.
2: Buat juga Jo Asma, buat juga Mang Arun, buat juga Mang Darmawan, buat juga Mang John, Mang Napi, Nadia juga yo. Buat Anggi juga ya, buat juga Jimmy, buat ini apa Johnny yang dipandang ngandis di Ahad juga, buat Pak Asar di Tanah Mas sehat selalu, buat juga Pak Manap juga, Pak Zainal juga Bu Siskanya, buat juga siapa lagi Siti di Laju,
1: siap,
2: buat kalau-kalau baik dari Asaman
1: Sepeng. Iya, terima kasih yo.
2: Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung beda nangka lagu. Tiga lagu ya. Permintaan berengah dan masih ada kesempatan kita buka lagi ya. Untuk dua galau-galau kalau dua kati langsung kita tutup ya. Ini dia lagu-lagunya. Untuk dua galau-galau di mana berada.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Lanjut dulu, dan dua kesempatan kami buka untuk dulur galau-galau di mana berada di program Bepadu Bepilih Lagu Dangdut di kesempatan sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar?
1: Bepilih Lagu Dangdut.
0: Iya.
1: Yo, Cek Nadia ini.
0: Yo, jatuh di Cek. Cek Nadia, silakan.
1: Yo, lagunya yang tadi deh, yang Vita Alfia.
0: Calbia ya, berkirim.
1: Karena benci dan rindu.
0: Boleh.
1: Yo, aku berkirim tidak. Aku nak balas pantun Simon tadi, Bay.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Aku spesial maksud ini balas pantun Simon.
0: Aduh, sering balas gak?
1: Yo, kalau pagi-pagi ya, dia tuh bikin pantun kan. Bicara dia, aku kadang nggak lupa ngirim dia. Cuman baik dia nyo. Marah tidak, malah dipantun ini aku. Nah, Simon, boleh dengar ya? Aku balas pantunnya. Begini isinya.
0: Tidur benar.
1: Aja doa galak ngecik doa ini nih. Aku lah payah-payah buatnya.
0: Iya kalau mak kalau dia dengar.
1: Aku selalu nyuci piring buatnya nih tadi.
0: Minta-minta iyo. Dengar ya.
1: Ya. Dengar ya Simon ya. Nah. Aduh kata lagi beranak.
0: Iya.
1: Nah, anak badak main di sawah. Kakak carilah duit yang banyak. Adek tidak nak marah.
0: Iya.
1: Wow, Simon mati. Ngelada sih jadi olah baik nih.
0: Cak udah bujang gadis.
1: Ih, banyak orang jadi murid Cik Gaya sekarang.
0: Oh itu.
1: Iya, Simon tuh termasuk. Nah, lo kak nanda lagi jadi murid Cik Dola, jadi murid Cik Gaya sekarang.
0: Iyalah kalau itu nala kagak sudah deh.
1: Iya, kirim untuk galau-galau be.
0: Iya boleh boleh.
1: Lagi malam be aku nak berkirim. Siapa lagi malam Cik Dola?
0: Cik Abas.
1: Nah
0: toh. Ngapung mereka.
1: Ini mau jatanya cuma.
0: Nggak apa-apa, ngobrol lah aja ngobrol.
1: Iya, betul. Kirim-kirim kan pajak dicicil kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Setuju? Setuju.
1: Iya. Hoba gitu kalau cek itu.
0: Oh, hoba.
1: Iya. Iya. Iya, itu cek dulu ya.
0: Iya.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi kalau itu deh. Nah, kita buat kesempatan tuh pendengar di mana berada. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Oi?
2: Apa kabar Wadolah?
0: Baik Oi.
2: Sehat Wadolah?
0: Alhamdulillah. Ya, luar biasa.
2: Sehat ya. Lagunya apa pemilih?
0: Lagunya adalah di Rosemary, ya Peri. Ada Intan Aliku Nanti Pintu Surga, Gandhi S Lagu Baru Mengharap Mimpi, ada Siti Badriah Brodong Tua. Tinggal ya, empat.
2: Peri itu bang,
0: ah?
2: Saya itu mangga.
0: Peri ya, oke.
2: Peri bang, jangan nak.
0: Iya.
2: Sebut aja. Ya, kirim ya.
0: Iya.
2: Untuk ada Bang Putra sama Ibu kan, ada Bari, ada Jimmy, iya. Ada Brian juga kan.
0: Oh, ke Brian.
2: Iya, ada Sisi dengan Mojo Sako,
0: 1435.
2: Apa?
0: Iya, lanjut.
2: Ada lagi, ada Irin Fauzan juga kan.
0: Iya.
2: Ada Subah TNB Gandung, ada Anggi juga, ada Morobi, ada Andra juga kan.
0: Iya.
2: Ada di sana Ari Bali, Ari Kayu kan.
0: Iya.
2: Ada Pali juga kan, Mahatma di Koramil.
0: Iya, betul.
2: Dan mempunyai di Langkah dan mempunyai di Gasing,
0: untuk
2: Rian Sudirman.
0: Oke. Okay.
2: Ya tadi Cik Sarah, Cik Ita. Aduh. Sudah tuh apa lagi. Bang Iwan, Endra Widodo.
0: Iya.
2: Iwan juga Bang Yatin. Terus.
0: Iya, iya.
2: Gargano lah.
0: Iya.
2: Bang, itu Bang nak masuk lagi ya.
0: Bila lah tutup ya.
2: Habis sudah ini?
0: Habis.
2: Ya tambah lagi kalau.
0: Deh cukup lah.
2: Taruh dengan Rara juga.
0: Oke. Okay. Ya lah.
2: Cabangnya salam kompak selalu kan.
0: Yo.
2: Persahabatan.
0: Aha.
2: Untuk Cik Abas, untuk cabangnya salam sehat.
0: Cik Abas, Cik Abas.
2: Banyak rezeki.
0: Hey. Cik Abas. Oh iya.
2: Cabangnya salam sehat, banyak umur, banyak rezeki.
0: Iya.
2: Mudah lancar urusan.
0: Iya.
2: Saya temput nggak Cik Abas tadi.
0: Nih kau. Iya.
2: Kalau balik hati-hati ya.
0: Yo. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu. Kita lanjut kembali dengan dua lagu yang permintaan pendengar di program Bepadu Bepilih Lagu Dangdut. Dan saya pamit undur diri program acara ini. Tapi kami masih ngewangi lagi sampai pukul 8 malam atau 20.00 nantinya. Dulur, K kita dendang ke lagu-lagu yang berikut ini.

0: itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, Roringer Perompat informasi sedangkan dari Perompat pukul 17.00. Pengembangan wisata olahraga sport tourism dinilai Pacak menjadi salah satu peluang untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di Indonesia. Potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam, infrastruktur, dan juga berbagai penyelenggaraan event olahraga berskala nasional dan internasional. Dan dilansir dari data yang adong ya di media.co.id Jakarta. Menteri Pariwisata RI Widianti Putri Wardana mengatakan Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengembang ke wisata berbasis olahraga. Menurutnya, olahraga menyari bukan cuma menjadi aktivitas rekreasi, tetapi Pacak menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan Festival Seni Budaya sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-30 Kabupaten Mimika yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2026. Dan menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026 yang akan diperingati tanggal 17 Oktober mendatang. Festival dengan tema merawat cerita, menghidupkan musik, melestarikan budaya di tanah Amungsa Bumi Kamoro. Ini resmi dibuka pada Senin tanggal 5 Oktober ya hari ini di halaman X Pasar Sentral Mimika. Dan dari kejelasan Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika, selaku panitia, Daniel mengatakan bahwa kegiatan yang dirancang bukan cuma sebagai kegiatan seremonial, tapi juga sebagai upaya melestarikan kekayaan budaya lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lalu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi acara selanjutnya.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
1: Oke dek.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Duh, kasihan ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
4: Kita lanjut dulu di program pelosiran dan dulu galau-galau. Kali ini kita menuju ke Gianyar ya. Ini informasi dari Gianyar mengenai tingkatkan keamanan wisatawan ya. Dari Gianyar Bali, Satuan Pengamanan Objek Vital Satpamobit Polres Gianyar mengadakan pengamanan dan patroli jalan kaki di kawasan daya tarik wisata atau DTW Gunung Kawi Tapasiring Gianyar. Dan kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kejahatan C3, curas, curat, dan curanmor, serta menjaga rasa aman bagi para wisatawan. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 3 personil Satpamobit yang berkoordinasi dengan pengelola objek wisata serta mensosialisasikan layanan call center 110 Polri kepada pelaku pariwisata, pemandu wisata, dan pengemudi di kawasan setempat agar dapat merespon cepat jika timbul gangguan keamanan. Dari keterangan Kasat Pamobitnya Polres Gianyar AKP I. Made Mulata, menyampaikan bahwa pengamanan di objek wisata merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan para pelancong yang berkunjung ke Gianyar, Bali. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Ya, dulu kita akan beralih ke lagu-lagu bernuansa religi untuk kesempatan sore hari ini. Menjelang nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang guna ya, mengikuti persiapan mengikuti pengajian kita suci Al-Quran dan menanti berikutnya azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan pada hari adalah Surah Al-Mu'minun yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 yang akan dibacakan oleh Susiana SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, berlaku hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026. Mari pendengar kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Allah lah yang memberi rezekinya. Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain

riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu. Itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, karena kita terpleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari jalan, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali dan kali ini informasi dari r.co.id dan info dari Sumenep ya. Pemerintah Kabupaten Sumenep memanfaatkan keikutsertaan musik tong-tong angin ribut dalam MotoGP Mandalika 2026 sebagai sarana memperkuat promosi budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Musik tong-tong agak tampil dalam rider parade MotoGP Mandalika di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat, tanggal 7 Oktober 2026. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, keterlibatan kesenian lokal dalam agenda berskala internasional menunjukkan bahwa budaya daerah pacak menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan ia juga menjelaskan musik tong-tong merupakan salah satu kekayaan budaya Sumenep yang memiliki karakter khas. Penampilannya di hadapan masyarakat dari berbagai daerah menjadi peluang untuk meningkatkan daya tarik budaya lokal. Menurutnya, seni budaya tidak cukup hanya dilestarikan melalui kegiatan lokal, tapi juga perlu diperkenalkan di ruang publik yang lebih luas lagi agar semakin dikenal generasi muda dan masyarakat internasional. Ya, Dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Asap kebakaran lahan mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut tips tanggap bencana asap kebakaran lahan untuk melindungi diri dan juga keluarga. 1. Hindari aktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika kualitas udara sangat buruk. Jika terpaksa keluar, gunakan masker N95 untuk melindungi saluran pernapasan. 2. Jaga kebersihan udara di dalam rumah. Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Gunakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah untuk mengurangi partikel asap yang ada di dalam rumah. 3. Minum air putih yang cukup. Perbanyak minum air putih juga menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu membersihkan saluran pernapasan dari partikel asap. 4. Waspada gejala gangguan kesehatan. Jika kita mengalami gejala seperti sesak nafas, iritasi mata, batuk-batuk atau pusing, segera cari pertolongan medis. Anak-anak dan lansia lebih rentan, jadi perhatikan kondisi mereka ya. 5. Laporkan kebakaran lahan. Jika melihat kebakaran lahan, segera laporkan ke nomor darurat 112 atau instansi terkait. Partisipasi aktif kita dapat membantu mencegah bencana ini semakin meluas. Tanggap bencana asap kebakaran lahan dimulai dari diri kita sendiri. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan jaga kesehatan bersama.
2: Iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa, kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
3: Loh Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
2: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
3: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede, kan bisa yang lain? Jadi inbox puasa aja misalnya.
2: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
3: Wah hebat putri cantik papa.
2: Iya pa, itu yang disampaikan ustadz tadi malam di musola.
3: Mudah-mudahan kita bisa merencana ya sayang.
2: Oke papa.

Ya lalu kita lanjut kembali dan beralih ke rangkaian lagu-lagu Sumatera Selatan. Kembali kami putarkan Tudol Galo-Galo dan juga ada informasi seputar Nusantara.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya, lor, informasi selanjutnya dan masih dalam pelesiran wisata budaya di Perumpat RI Palembang ya, yang kita kutip dari eri.co.id ya. Dan tadi informasi kami sampaikan ya mengenai kegiatan yang ada di Magelang yang juga membuat kegiatannya ada hubungan dengan ekrap, ekonomi kreatif dan budaya. Kali ini dari Bondowoso, tim pengabdian kepada masyarakat sekolah pasca sarjana pembangunan berkelanjutan Universitas Indonesia, SPPB UI, mendorong pelestarian situs megalitikum di Kabupaten Bondowoso melalui pengembangan daerah dan komunitas generasi muda penggiat pariwisata hingga pelaku UMKM. Dorongan disampaikan dalam kegiatan bertajuk pemberdayaan masyarakat berbasis pelestarian dan edukasi wisata situs megalitikum di Kabupaten Bondowoso yang diadakan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober kemarin. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi SPPB UI dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pemuda dan Olahraga, maksud kami Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, Disparbudpora Kabupaten Bondowoso. Dan kegiatan dibuka Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, yang dihadiri paguyuban Kacong Jebing Bondowoso, penggiat pariwisata serta jajaran staf Disparbudpora. Kami kutip dari her.co.id Bondowoso, dulur galo-galo, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

Ya, udah menikah 5 dari pukul 19 kita hentikan sendak hiburan dan sama-sama kita akan ikuti dengarkan bersama-sama beduk dan azan insya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dulu kita kembali dengan memutarkan lagu-lagu daerah ya Sumatera Selatan. Dan masuk dalam irama batang hari 9 nantinya kita lanjut ke program selanjutnya.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: dilakukan jika mereka hilang dari permukaan bumi? Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Roh 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Dodulur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

Ya, dari petikan irama Batang Hari dan lantunan lagu-lagu syairnya yang didendang kalau Jeffrey ya, dengan bawang-bawang. Dan dilanjutkan dengan selanjutnya kita menuju ke lagu selanjutnya dari Semende ya, Idambila dengan Melah dengan Sambelinjang.

Berikut kami kutip dari eredorco.id untuk info kita malam hari ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi pelaksanaan Festival Kirimaru yang dinilai menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan tokoh adat dalam mendorong pembangunan serta pelestarian budaya di wilayah Papua Selatan. Apresiasi ini disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanfo yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Paskalis Prayitno saat menghadiri dan menutup rangkaian Festival Kalimaro di Kabupaten Maroke pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 pada hari ini. Dari Maroke, kali ini informasi tentang ada seorang pengrajin bernama Harry. Ya, bagi Harry, selembar kain batik bukan hanya tentang motif dan warna. Di balik setiap goresan yang dibuatnya, ada upaya untuk menjaga keterampilan batik sekaligus mempertahankan karya lokal agar tetap dikenal dan diminati masyarakat. Sejak merintis usaha batik tulis pada tahun 2015, pengrajin asal Kabupaten Kediri ini terus menghasilkan karya melalui brand Lokatara. Selama lebih dari satu dekade, ratusan motif telah lahir dari proses kreatifnya dengan karakter yang terus dikembangkan mengikuti selera masyarakat. Dan perjalanan tersebut diungkapkan Harry karena ia menilai perjuangan itu memang tidaklah selalu mudah di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu dan perubahan pola belanja masyarakat. Ia harus terus mencari agar batik hasil karyanya tidak hanya menjadi warisan budaya, tapi juga tetap memiliki tempat di hati konsumen. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan Irama Batanghari 9. Satu lagu terakhir, setelah itu kita akan tutup program acara di Irama Batanghari 9. Kita lanjutkan di program Sriwijaya Malam bersama rekan Abbas.

Ya Rur, kita cukupkan sampai sini program acara Irama Batang Hari 9. Dan setelah ini tentunya ya dalam rangkaian juga ya Sriwijaya Sore dan menjelang ke Sriwijaya Malam. Adakan apa siap yang akan memandu acara selanjutnya, dan saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Perumpat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perumpat RRI Palembang.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mang JBC dulur-dulur kita di Sriwijaya malam ya. Untuk kesempatan malam ini Senin 5 Oktober 2026. Kalau tadi sudah dikawani oleh Cik Dola di Sriwijaya sore, ada Cik Abbas yang akan ngawani Mang JBC dulur-dulur sampai kaget di jelang jam 12 malamnya. Nah, kita buka perjumpaan kita dengan Belajar Sumba Berdendang, yang mana kali ini akan hadir dari RRI Pro 4 Bandar Lampung. Jadi untuk Mang Cip tidur dulu, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ida Magi. Gimana kabarnya malam hari ini? Dan tentunya senang sekali Julita bisa kembali hadir menemani Mina Magi semua dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Dan Mina Magi, malam hari ini kita juga disiarkan ataupun dirilai ya Belajar Sumba dari Bengkulu di 91,7 FM, kemudian di Lampung di 88,5 FM, kemudian juga di Jambi 99,2 FM dan Sungai Liat di 103,9 FM dan yang terakhir yaitu di Palembang 88,4 FM. Dan malam hari ini kita gak cuma didengerin oleh warga Bandar Lampung aja ya, jadi kita sapa dulu nih untuk Mina Mogi dan juga pendengar yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang ya. Dan dimanapun Mina Mogi berada, semoga malam hari ini tentunya kita bisa menikmati ya kebersamaan malam hari ini dalam satu frekuensi yaitu Pro 4. Dan tentunya dengan suasana gitu ya yang malam hari ini tenang akan ditemenin gitu ya dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya asik ya untuk di request sama Mina Mogi semuanya ya. Dan untuk Mina Mogi yang mau kirim salam mungkin untuk keluarga, sahabat, pasangan atau juga teman kerja, boleh

0: dengan siapa di mana ini kakak?
1: Ini dari Bunda Wati Jambi.
0: Bunda kakak. Wati. Oke, Bunda Wati di Jambi, salam kenal. Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kakak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana Jambi, aman atau masih ada kabut asap?
1: Aduh, kalau udah siang di
0: Asapnya masih tebel ya kakak Wati ya.
1: Jadi anak sekolah masih daring belajarnya dari rumah.
0: Oke deh, mudah-mudahan cepat ada curah hujan yang tinggi ya, bisa jadi bisa ngebantu.
1: Iya, belum ada hujan.
0: Kalau
1: air sumur udah mulai kering, air sungainya udah mulai kering.
0: Udah mulai kering ya. Kalau di Lampung sih udah beberapa kali hujan ya kak, walaupun memang intensitasnya belum terlalu banyak, tapi ya, alhamdulillah cukup ngebantu. Mudah-mudahan cepet geser ya ke Jambi ya hujannya ya.
1: Amin.
0: Oke deh, mau lagu malam hari ini ada apa nih? Mau lagu apa kakak?
1: Lagu Jambi aja deh.
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagu Jambi, lagu khususnya Kak Abang Nian.
0: Kak Abang Nian. Oke, dicariin Kak Abang Nian. Oke, Kak Abang Nian boleh ada. Silakan salamnya nih, Kak.
1: Ayo Babang Topan yang selalu tampan masuk dong. Mana nih tuan rumahnya nih? Rupanya Bang Edo, Mbak Jarwo, Bang Riko, Mak Dadang. Rupanya Ayah Puput, Bang Hamzah Yusuf, Bang Ade Indra, Ika. Terus buat siapa lagi ya? Yang dari ini adanya Mbak Sisi, Mama Julia. Kadang tuh banyak yang kurang kenal kak sama ininya, fans-fansnya.
0: Oke deh, mungkin semuanya aja ya yang baru.
1: Kayaknya buat semua aja lah ya, yang belum kenal salam kenal ya. Ini kakak siapa ya? Ngomong-ngomong bertanya nama malah.
0: Oke deh, aku dengan Julita nih kak Wati.
1: Oh, kak Julita bunda gitu loh.
0: Oh bunda boleh, Wati. Bunda Wati sih ya, Bunda Wati.
1: Iya, sebabnya kalau lihat faktor U-nya sih sini lebih ini lagi masalahnya, udah bunda-bunda.
0: Ya. Biar awet muda ya kan.
1: Biasa panggilannya Bunda Wati. Oh, memang di Jambi juga panggilannya Bunda Wati.
0: Oke sih ya, Bunda Wati salam kenal ya.
1: Salam kenal kembali. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Wati ya di Jambi. Oke deh, minum lagi, kita gantian WhatsApp dulu ya. Nanti kita gantian-gantian pokoknya ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mau lagu apa Bang malam hari ini Bang?
2: Saya minta lagu ini aja lah, Ketimun Bungko aja lah.
0: Ketimun Bungko.
2: Ketimun Bungko.
0: Oke deh, lagu Jambi juga ya.
2: Oh iya iya.
0: Iya, oke silakan salam ya.
2: Salam dulu ya, salam ya. Buat Topan ya di Kota Karang, sama Edo juga di Teluk ya, sama Mbak Jarwo di Lampung Timur, sama siapa di Lampung Timur, sama Bunda Samba ya, sama Amir ya, terus buat Zaini juga di Kemiling, sama Mbak Eni ya. Semuanya aja yang di Bandar Lampung ya. Terus ke Palembangnya ada siapa? Kak Sisi sih, apa siapa itu di Palembang ya? Di ini di Oki, kalau saya di Okunya ya. Terus yang di Jambinya buat Bang Hamzah Yusuf ya, di Jambinya ya. Sama tadi siapa tadi itu yang barusan tadi?
0: Bunda Wati di Jambi.
2: Oh iya, buat Bunda Wati juga ya di Jambi, sama Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Terus di Bangka Belitungnya ya buat Julia ya. Mungkin dia aktif sekarang Julia ya. Ya mudah-mudahan sehat Julia kamu ya. Terus buat semuanya aja di Bangka Belitung ya, pen-pen Bangka Belitung ya.
0: Iya.
2: Terus buat di Bengkulu gitu juga ya, pen-pennya Bengkulunya ya. Salam kenal, salam kompak aja kita ya dari Oku Selatan ya. Terus di Palembangnya gitu juga ya. Sama Bandar Lampungnya semuanya yang di Bandar

0: Lampung, memang saya pen Bandar Lampung ya. Gitu aja lah buat julitanya, selamat tugas aja ya.
1: Iya, terima kasih,
0: terima
1: Pak.
0: kasih, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku Selatan. Ya, lagu 2 nih udah Jambi nih absen ya di Belajar Sumba malam hari ini. Dari belakang Bang Pendi, silahkan yang mau bergabung lagi boleh ditunggu di 255-11 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam. Perempat Belajar Sumba Berdendang.
1: Belajar Sumba Berdendang, dengan siapa di mana ini ya, Bang?
2: Robi, Mbak, di Palembang.
1: Bang Robi di Palembang, gimana kabarnya malam hari ini, Bang Robi?
2: Alhamdulillah, sehat tapi panas berasap, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat tapi panas berasap ya.
2: Iya, kabutnya tebal bentar, Mbak, ini, Mbak.
1: Waduh, belum ada hujan juga kah di Jambi, Palembang?
2: Belum ada, Mbak, hujan.
1: Belum ada, berarti lumayan belum masih tebal juga ya asapnya.
2: Oh, ini
1: ya.
2: Kualitas udaranya ini, Mbak, sangat berbahaya.
1: Sangat berbahaya. Berarti anak-anak sekolah masih libur juga nih, Bang?
2: Masih libur, Mbak, masih libur.
1: Masih libur. Mudah-mudahan ya. Pokoknya kebakaran hutannya cepat padam ya, cepat ada hujan.
2: Iya, ditunggu sekarang nih, ditunggu hujan ini, Mbak.
1: Benar, nunggu hujan. Semua daerah kayaknya nunggu hujan karena kebakaran masih di mana-mana ya, Bang ya.
2: Iya, di Lampung gimana, Mbak?
1: Kalau di Lampung sih, kalau di kotanya nih, alhamdulillah asap nggak ada sih, Bang. Cuman memang ada beberapa kali sih waktu itu ada hujan yang lumayan deras gitu. Jadi lumayan ngebantu sih kalau untuk debu-debu.
2: Iya, ini Lampung di studionya di mana, Mbak? Ini, Mbak?
1: Ini di Pahoman, Bang.
2: Oh, di Pahoman, Mbak. Iya. Aku pernah di Lampung, Mbak.
1: Oh, gitu. Kita di Pahoman.
2: Di Pahoman. Aku lalu di Panjang, Mbak. Di Welunik.
1: Oh, di Panjang. Lumayan dekat ya, arah ke bawah.
2: Lumayan dekat.
1: Lumayan dekat, betul.
2: Ya, di BW aku dulu, Mbak. Kerja di BW.
1: Oh, di Bumi Waras.
2: Iya.
1: Waduh. Ayo main-main lagi ke Lampung ya, Bang.
2: Iya, Mbak.
1: Insya Allah. Mau lagu apa malam hari ini, Bang?
2: Lagunya dari Palembang, Mbak ya?
1: Boleh, apa itu?
2: Dari Widodo ya, Cak Itunian, Mbak, judulnya, Mbak.
1: Cak Itunian?
2: Iya.
1: Oke, siap dicariin. Silahkan
2: ada,
1: salam.
2: Mbak.
1: Apa?
2: Ada lagunya, Mbak.
1: Yang nyanyi Widodo?
2: Widodo, iya.
1: Oke, sebentar.
2: Ada, Mbak ya?
1: Cak Itunian ada, tapi ada. Kayaknya yang nyanyi ini Satria nih.
2: Satria.
1: Kayaknya dia ini sih, Bang, nge-cover nih adanya nih.
2: Oh, cover ya. Enggak apa-apa.
1: Enggak
2: apa-apa.
1: Oke, okay, siap.
2: Kirim Mbak ya, salam ya.
1: Iya, silahkan.
2: Oh, yang di Palembang ya, ada Eli, ada Sisi, ada Akbar, ada Mang ini, Mang Putra Banten ya. Ada Anggi, ada Andra. Ya. Terus yang di Jambi ada Amza Yusuf, Om Buntawati tadi ya. Terus yang barusan tadi siapa, Mbak?
1: Yang barusan?
2: Iya.
1: Bang Pendi.
2: Oh, Bang Pendi. Di Oku ya?
1: Iya, di Oku.
2: Oh iya, salam kenal aja untuknya. Terus yang Riko di Bengkulu udah semua ini, Mbak, pendengar Belajar Sumba aja, Mbak.
1: Oke, siap, Bang.
2: Utamanya salam kenal ya, baru juga aku, Mbak, masuk di Belajar Sumba nih.
1: Oke, siap, salam kenal Bang Robi ya.
2: Iya, salam kenal, Mbak. Julita, yeah. Julita tadi.
1: Iya, yeah, Julita.
2: Oh, lahirnya bulan Juli, Mbak ya.
1: Iya.
2: Tanggal 1 ya.
1: Iya, betul, habis gajian langsung lahir ya.
2: Oh, benar itu, Mbak, tanggal 1.
1: Iya, betul.
2: Oh, tanggal 4 ya.
1: Cair pokoknya, Bang.
2: Oh, berarti tanggal muda terus ya, nih.
1: Tanggal muda terus, enggak ada tanggal tuanya pokoknya ya.
2: Ya, itu aja, Mbak, ya, Mbak, yeah. Selamat tugas, sehat selalu, Mbak, ya.
1: Terima kasih, Bang Robi.
2: Ya, terima kasih, Mbak Juta.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Robi dari Palembang. Dan Bang Robi udah masuk lagi. Kita gantian WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum, perempat.
3: Halo, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Selamat malam, Belajar Sumba Berdendang dengan Bang Riko, betul?
3: Ya, benar.
1: Betul. Gimana kabarnya malam hari ini, Bang Riko?
3: Sehat walafiat hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Bang Riko nih dari mana nih? Gak boleh tahu nih.
3: Kota Bengkulu, Kelurahan Tanah Patah.
1: Oke deh, dari Bengkulu nih udah absen ya Belajar Sumba malam hari ini ya. Gimana di Bengkulu, aman? Apakah ada asap juga nih, Bang Riko?
3: Apa?
1: gimana di Bengkulu, apakah aman? Ada kira-kira asap juga atau gimana nih di Bengkulunya?
3: Kabut asap mulai berkurang setelah hujan kemarin di waktu pagi.
1: Oke, berarti udah ada hujan ya di Bengkulu ya?
3: Iya.
1: Oke, mau lagu malam hari ini lagunya apa Bang Riko?
3: Hari ini lagunya lagu dari daerah Rejang.
1: Iya, judulnya apa?
3: Judulnya Cua Judau.
1: Cua?
3: Cua Judau.
1: Co, pakai O ya?
3: Cua Judau.
1: Cua Judau. Oke, dicari lagunya ya.
3: Cua Judau itu artinya tidak jodoh.
1: Oh, tidak jodoh. Oke, Cua
3: Judau. Tidak jodoh.
1: Ada. Oke, silakan ya. Salamnya.
3: Salamnya. Yang dari Bandar Lampung ada Bambang Tampan, Edo, Mbak Jarwo. Terus ada yang dari Palembang ada Robi, Cici, Cieli, dan juga penyiarnya Yohan dan Ilham sama Dola, Wak Dola. Mm-mm. Yang dari Jambi ada penyiarnya ada Bayhaki, Andre, Anur, Alga Yusuf, Bunda Wati. Mm-mm. Terus ada Pendi tadi dari Oku Selatan juga selamat malam. Mm-mm. Kemudian ada Wak Udin dan juga Ica di Jambi. Yeah. Yang dari Bangka Belitung penyiarnya adalah Wanda Sona dan Ega. Dan untuk Bengkulu adalah Ayah Puput, Mak Dadang, Mama Olive sama penyiarnya adalah Bagas dan Kamal. Mm-mm. Lagunya Cua Judau.
1: Oke, siap. Lagunya
3: dari udah ada, nanti
1: ditunggu
3: Kabupaten
1: ya.
3: Lebong.
1: Oke, siap.
3: Ya. Terima kasih, Tabib Bun.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bang Riko ya, dari Bengkulu. Dan minum lagi, malam hari ini kita belajar Sumba Berdendang ya, di mana kita juga dirilai dan juga siarkan nih oleh RRI Perempat Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang ya. Dan di belakang Bang Riko udah masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum, belajar Sumba Berdendang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Palembang hadir.
1: Dengan kakak siapa ini?
4: Nama Sisi di Palembang.
1: Kakak Sisi, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah luar biasa. Allah,
1: Masya Allah, cantik sekali. Aduh, gimana? Udah makan malam belum?
4: Oh, sudah dong, sudah kenyang. Perut kenyang, hati pun senang.
1: Masya Allah, jadi tinggal request lagu biar tambah happy ya.
4: Iya dong.
1: Mau lagu apa kakak Sisi malam hari ini?
4: Lagu Gantunganku aja dari Lampung ya.
1: Gantunganku?
4: Iya.
1: Oke, Gantunganku Lampung. Ntar ada gak ya? Gantunganku, oke, ada nih lagunya.
4: Ada.
1: Kalau
4: ada nanti Mbak aja nyanyi ya.
1: Aduh, takut ya. Ada nih.
4: Kirim ya.
1: Boleh, silahkan.
4: Aku mau kirim dulu ya. Kita ke tuan rumah dulu, ke Lampung. Ada Babang Tampan ya, Mbak Jarwo dan teman-teman ya. Diwakilkan saja, nggak apa-apa. Di Jambi tadi ada Bunda Wati, ada Bang Hamzah Yusuf, Bang Setiawan nih kemana ngilang, nggak ada kabar ya. Mm-mm. Ada Mbak Ika juga, siapa lagi, semua yang ada di Jambi ya. Mm-mm. Di Bengkulu ada Bang, siapa lagi, Bang Riko, Ayah Pupu dan teman-teman juga di sana. Mm-mm. Di mana lagi? Ayo, di mana?
1: Sungai Liat, Jambi.
4: Iya, di Sungai Liat itu ada ini Mbak Julia ya, bareng teman-teman di sana. Di Palembang tadi ada Robi ya, Eli juga selamat malam. Bang Akbar, Bang Putra Banten, Pausan, Irin, Rian, saya Sobari, selamat malam aja ya. Semua-semua anak-anak Bandara Sriwijaya, selamat malam ya. Mm-mm. Udah semua deh kayaknya ya, 5 provinsi.
1: Udah, dari absen ya Kak Sisi ya.
4: Iya, semua-semua dari A sampai Z. Yang tadi di Oku tadi siapa namanya?
1: Di Oku tadi ada Bang Pendi.
4: Iya, Bang Pendi, selamat malam, salam kenal aja ya.
1: Oke deh.
4: Oh iya, buatnya yang sering monitor ini ada siapa ya di Lampung itu, lupa aku namanya.
1: Siapa?
4: Ayo, lupa aku namanya siapa. Selamat malam aja buat dirimu di sana ya, kalau lagi denger ya.
1: Oke deh.
4: Selamat malam, selamat beristirahat aja. Ya, buat Mbak yang cantik selamat bertugas ya.
1: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari Kakak Sisi ya. Oke deh. Dan minum lagi kita belajar Sumba Berdendang. Kita juga disiarkan atau dirilai oleh RRI Perempat Bengkulu Jambi, Lampung, Sungai Liat dan juga Palembang. Dan kan udah banyak yang request lagu ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Minam Wagi semua. Nanti kita lanjut lagi di Belajar Sumba Berdendang. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung, Belajar Sumba Berdendang. Masih bersama Julita Pustika malam hari ini, dan juga kita disiarkan oleh Perempat RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Dan minum lagi Belajar Sumba Berdendang, masih ada waktu di 8 menit terakhir. Yang mau request lagu atau juga kirim salam, boleh banget, silahkan, masih ditunggu di 255-1121 juga WhatsApp kita ya, di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Halo, waalaikumsalam Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Sama Eli di Palembang Mbak.
0: Oke deh, kakak Eli di Palembang. Gimana nih kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah makan belum nih?
1: Alhamdulillah sudah Mbak.
0: Alhamdulillah udah ya. Mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya ini aja apa? Dompet kering ada nggak Mbak? Aduh, dari Palembang Mbak.
0: Kalau lagunya dari Dompet Kering baru tanggal 5 nih.
1: Oh gitu ya Mbak. Ya kalau saya itu Mbak nggak mandang tanggal Mbak. Kering terus.
0: Kering terus ya kan?
1: Iya.
0: Oke, dicariin lagunya Dompet Kering siapa?
1: Nyanyinya itu Widodo Mbak.
0: Widodo juga ya. Oke, dicariin ya.
1: Dikirim tadi ada Bang Robi ya. Mm-mm. Ada Mbak Sisi juga tadi masuk. Terus ada Mang Akbar, Mang Pendi, Mang Putra di Palembang ya. Terus ada buat semua, ya ada Andra dan Anggita juga di Palembang. Mbak Aldo Pali, Bang Ari Diskayu. Terus di Jambi Bang Hamzah Yusuf dan teman-teman. Di Bengkulu Mbak Bang Riko tadi ya. Terus Sungai Liatnya di ada Mbak Julia, di Jam, di Lampungnya ada Babang Tampan. Pokoknya salam kompak, salam kekeluargaan selalu. Semoga sehat semuanya.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, doain ya Mbak di Palembang semoga secepatnya hujan Mbak.
0: Amin, mudah-mudahan cepat hujan ya.
1: Iya, belum kebagian hujan Mbak. Buat Mbak Julita, ada nggak lagunya Mbak?
0: Ada, aman.
1: Oh, terima kasih buat Mbak Julita, semoga tambah cantik indah Julita.
0: Terima kasih banyak kakak. Ya,
1: seindah namanya gitu kan.
0: Ah, kakak Eli juga cantik merdu banget.
1: Gitu ya. Terima kasih Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak Eli di Palembang ya. Dan minum lagi kita dari penghujung acara nih di Belajar Sumba Berdendang ya. Malam hari ini kayaknya lagunya dari kakak Eli Dompet Kering ini jadi penutup kita ya di Belajar Sumba Berdendang malam hari ini ya. Terima kasih banyak untuk minum lagi semua dan juga pendengar yang sudah mendengarkan Perempat RRI Bandar Lampung, karena kita Belajar Sumba Berdendang juga disiarkan ya oleh RRI Perempat Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Terima kasih banyak untuk minum lagi yang udah bareng Julita malam hari ini, menemani dalam satu jam terakhir ini ya. Dan lagu penutup nih di malam hari ini yaitu ada Dompet Kering yang di request dari kakak Eli di Palembang ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dudur, selanjutnya Payu bergabung di acara Tembang Tanah Sumatera bersama Kompas RRI Palembang.

0: Yuk, ayo Bang Cik, bicara dulu. Kita ke tembang-tembang tanah Sumatera. Ya, tentunya seperti yang sudah kita hadir ke tadi sebagai pembuka, kita hadir ke Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Ada Sinanggar Tulo dari Sumatera Utara dan barusan tadi Gadis Minang Jo Bujang Jambi, ya, perpaduan Jambi sama Minang. Nah, jadi lagu-lagu tanah Sumatera kita hadirkan untuk malam ini. Silakan untuk berpartisipasi. Tentunya kita nantikan kebersamanya di telepon ataupun bisa melalui WhatsApp kita. Sembari kita ngobrol-ngobrol juga, ya. Minuman kesukaan apa pada saat Anda santai? Nah, misalnya senang minum kopi, senang minum teh, senangnya minum matcha misalnya, ya. Atau senang minum jus-jusan, jus alpukat, jus jus jeruk, jus segala macam. Ya, atau mungkin cuma sekedar kalau saya sih air putih baik gitu. Boleh, ya. Kita angkat dulu. Halo, teman tanah Sumatera.
1: Tanah Sumatera, Bang Abad.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Mamang Suarami.
0: Mamang. Lah jadi mamang.
1: Iya.
0: Iyalah, ada lagu apa kira-kira?
1: Lagu tanah Sumatera, Bang.
0: Iya dong.
1: Kemedan memang gitu.
0: Kemedan. Lagu apa?
1: Lagu ini, apa dia ini? Butet.
0: Butet. Oh, payo. Butet. Baliklah Butet. Panggil lemaknya Butet. Oke, okay, nah kalau Bang Adi ini suka kalau misalnya pas santai-santai nih senangnya minum apa nih?
1: Tergantung Bang Abas. Kalau malam ya kopi, kalau pagi-pagi nyantai siang kopi gitu.
0: Kopi ya.
1: Iya.
0: Keseringan minum apa kopi ya, Bu? Ini.
1: Kopi gitu.
0: Kopi ya.
1: Teh kurang gitu.
0: Teh ngapa kurang?
1: Hah?
0: Ngapa kurang?
1: Kurang nikmat.
0: oleh kate gulo.
1: Kate gulo. Tidak kopi juga kopi pahit Bang Abas aku.
0: Ah, oh iya. Yeah.
1: Iya,
0: kopi. Lebih baik, oh lebih seneng kopinya tidak ada manis ya dia.
1: Iya, Bang Abas.
0: Oleh apa lah Bang Adi?
1: Tidak tahu kalau perasaan aku kalau yang pahit itu enak Bang Abas. Kalau tidak manis itu langsung enak itu ya.
0: Kalau yang gulonya dikit itu rasa iya. Kopinya itu terasa nian ya.
1: Terasa nian, langsung nyus.
0: Nyus, alangke nyusnya ya. Iyalah kalau.
1: Langsung kamu istilahnya.
0: Apa?
1: Terserap oleh ini kalau.
0: Langsung ke pembuluh darah ya rasanya. Singgahnya langsung melek mato ya. Iyalah, kirim untuk uang limo. Iya udah. Kecuali kalau misalnya memang ada gawe ya, kopi malam tuh ya. Tapi kalau aku pribadi malah tidak ngaruh loh bang Adi. Walaupun misalnya pengen tidur ya, walaupun ngopi misalnya, ngopi kalau pengen tidur ya tidur.
1: Iya.
0: Entah ngapo.
1: Juga, kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau ini kalau kita ngopi itu agak lambat mbak ya tidurnya.
0: Oh iya bener. Biasanya tidur jam 10 tidur jam 1 ya. Lah kedaluan.
1: Iya oleh ngopi sama ngopi itu segar lagi
0: mato. Iya bener. Apalagi main ngopi ada rewangnya.
1: Ada
0: ya?
1: Rewangnya. Lagi nonton bola mawar.
0: Oh iya. Lah berapa kosong?
1: Masih kosong-kosong.
0: Masih kosong-kosong, berarti masih bertahan ya?
1: Masih bertahan.
0: Baru babak pertama kan?
1: Baru babak pertama, ya.
0: Oke lah kalau cek itu.
1: Baru
0: iya, ini lagi heboh juga emang. Ini bola singgonya. Ada yang nobar segala macam ini.
1: Iya.
0: Oke lah. Bang Adi, nggak kirim nggak?
1: Kirim ya, boleh.
0: Berapa? Boleh dong, uang limo. Nggak mau ketahu.
1: Kedua limo itu kadang-kadang saya bit 6 jadi. Tidak apa-apa kan kalau saya bit dikit kan.
0: Tembet 10. bukan ngimbit lagi itu.
1: Ya, spesial untuk ini Bang Abas ya. Bang Alvin sama si Asminya. Siapa namanya? Mang Rizwan. ada Gapomang Iwan, Gapati,
0: okay.
1: Ada ini Nadia,
0: nah,
1: berapa itu aja?
0: Nah itu.
1: Ini Bang Ujo 035 dan segala-galanya.
0: Okay, siap.
1: Tolong investi kok, Bang. Ya, segala-galanya dari makanya di Aramaz, segala-galanya.
0: Oke.
1: Ucapannya selamat malam ya, selamat aktivitas. Bagi yang ada aktivitas yang tidak dapat, ya tidur manja lah.
0: Ada manja, ala kemanjanya.
1: Oke. Ya,
0: yuk. Yuk.
1: Semoga sehat selalu, Bang
0: Abah. Amin ya rabbal alamin.
1: Iya,
0: pedes mah tuh sudah.
1: Sekarang. Hati-hati Bang Abah.
0: Oke, siap.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adi yang ada di Sukarami. Oke, kita angkat lagi penelpon berikutnya. Ada siapakah di belakangnya Bang Adi? Halo.
2: Halo, Dendang Tanah Sumatera.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Sama Anggita.
0: Sama Anggita di Pusri. Mbak Anggita, ada lagu apa?
2: Hah?
0: Ada lagu apa, Sumatera?
2: Lagu apa?
0: Mm-hmm.
2: Pempek.
0: Pempek. Oh, Pak Yo, versinya siapa Pempek Lenjer?
2: Yang versinya
0: Pina, yang cewek ya. Pempek Lenjer yang versi Pina ya. Pina apa Nabila?
2: Pina atau Nabila?
0: Nabila boleh, Pina boleh. Pina ya. Oke lah kalau saya itu. Nah, kalau Mbak Anggi sendiri, kalau misalnya pada saat santai, lebih suka apa nih, minum kopi, minum teh, atau minum air putih, atau minum apa?
2: Itu sih mas, enaknya kalau hari panas ini kan. Kalau aku sih tim pesuka es
0: apa?
2: Es jeruk.
0: Oh,
2: dari es jeruk ke es kopi
0: lebih. Oh, kopinya jadi ke es ya.
2: Iya, kok es kopi
0: susu. Lebih
2: mau
0: kafe itu. Oh iya, sedap itu.
2: Ya kan yang mahal sih.
0: Sehingganya ya, kalau misalnya kopi lebih ke manis nian atau ke yang penting manis atau jangan.
2: Itu kalau dibuat sendiri itu gulanya cukup 2 sendok.
0: Lumayan manis juga tuh kalau 2 sendok. Oke.
2: Kalau pahit kalau pahit.
0: Apa?
2: Kalau kopi pahit, hiduplah pahit,
0: tinggal pahit. Oh, itu. Iya. Oke lah, kirim untuk orang lima silakan.
2: Orang lima ya. Di sini ada Kak Robi, ada Yelzi, ada Bang Andra, ada Bang Aldo, Ari.
0: Oke.
2: Pokoknya semua aja siapa sih?
0: Oke deh. Siap.
2: Buat siapa sih? Selamat bertugas.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anggita yang ada di Pusri ya. Dihindari minum pahit, kopi pahit, karena hidup sudah pahit. Bisa. Oke, di belakangnya Anggita kita angkat lagi. Halo.
3: Halo Bang Abbas, yang ganteng.
0: Sama siapa ini?
3: Eli Bang
0: Abbas. Oh, sama Eli.
3: Temannya Anggi tadi.
0: Oh, cak itu.
3: Anggi curhat di situ. Jangan minum kopi pahit katanya.
0: Hidup-hiduplah pahit deh, minum kopi pahit deh.
3: Sama pahit.
0: Kalau Celi sendiri.
3: Kopi dong.
0: Kopi.
3: Iya, kalau ada pengennya pagi, siang, sore, malam, pengen ngopi terus Bang Abbas.
0: Malam kok ngopi juga?
3: Kadang-kadang ngopi Bang Abbas.
0: Mantap itu. Kopi pahit, kopi ini.
3: Kopi hitam Bang Abbas.
0: Kopi hitam pakai gula.
3: Pakai dong.
0: Pakai berapa sendok gulanya?
3: Tadi kata Anggi tadi kan. Kalau aku 1:2 Bang Abbas. Kopinya 1 sendok, gulanya 2 sendok.
0: Oh, bukan 1:5 ya.
3: Wah, wow, gila.
0: Minum gula itu, bukan minum kopi lagi. Iyalah, ada lagu apa?
3: Jangan terlalu manis lah Bang Abbas pokoknya.
0: Enggak enak ya dijenguk wong ya.
3: Pas bae.
0: Kelak lah manis kan, lenyo.
3: Iyo, kalau nak manis nyoi.
0: Agak dirubungi semut pulo lah juga kan. Saro, okay lah. Ada lagu apa ya Sumatera nih?
3: Lagu ini coba bang apa? Apa?
0: Ya? Mm-hmm.
3: Zalmon apa?
0: Zalmon. Oh, Padang ya?
3: Iya.
0: Lagu Padang ya?
3: Yang judulnya Di Seso Bayang.
0: Di Seso. Ah, apa judulnya?
3: Di Seso. Di Seso Bayang.
0: Oh, gitu bentar. Di Seso Bayang.
3: Lama juga tak apa-apa.
0: Bayang, kayaknya pernah sih.
3: Pernah lah,
0: Seso Bayang.
3: Diputer kemarin.
0: Di Seso Bayang dari
3: Zalmon.
0: Zalmon. Oh iya iya, oke oke.
3: Ada
0: judulnya tapi tidak tahu siapa penyanyi.
3: Yola
0: ya. Di Seso Bayang, Pak Yola. Kira bentuk ngelimo, boleh.
3: Buat dulu Bang Abbas tujuh ini penyanyi biar tidak bingung.
0: Iya, dengar ke dulu siapa. Ya, tahu-tahu ini bukan Zalmon.
3: Yola lah, aku kemarin minta di Cewan, mak itulah katanya ada tapi tidak katik penyanyi lagi.
0: Oh, itu suara Zalmon ya?
3: Iya.
0: Oh iya, di ini di edit itunya namanya Zalmon ya. Olehnya ada Zalmon tapi judulnya lain-lain.
3: Iya, kadang
0: lah. Hmm, ya kirim untuk siapa?
3: Kirimnya tadi ada Anggita.
0: Hmm.
3: Bang Andra, Kak Robi.
0: Hmm.
3: Sisi, Bang Akbar, terus Bang Aris Kayu, Bang Aldo Sali.
0: Hmm.
3: Itu baik.
0: Oke.
3: Okay. Spesialnya untuk ini.
0: Itu siapa?
3: Mak Asma di Pengkalan Balai.
0: Hmm.
3: Apa kabar, Mak?
0: Baik.
3: Semoga sehat terus di sana.
0: Amin.
3: Oh, alhamdulillah kalau baik.
0: Hmm.
3: Iya, semoga Mak bisa masuk ke Pro 4. Ada Bang Abbas loh, Mak.
0: Amin.
3: Pengennya dia tidak masuk, Bang Abbas.
0: Iya, namanya nelpon berebut.
3: Mak itu lambat mencetnya.
0: Iya, belajar lah sama Elina.
3: Oh, bukan lagi.
0: Iya,
3: belajar sama aku.
0: Lihai.
3: Belajar sama aku lah dia.
0: Masuk terus dia.
3: Masuk terus dia.
0: Oke lah.
3: Oke. Semoga sehat selalu, balik
0: hati-hati. Amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Jangan lupa cuci kaki dulu kalau balik
0: ya. Oke, cuci kaki, cuci tangan, minum buah cacing.
3: Sudah. Minum buah cacing, malah kejadian. Iya, sudah itu ini Bang Abbas.
0: Apa lagi?
3: Ngopi tadi kan?
0: Jangan balik-balik ngopi, tidak tidur.
3: Tidak ngaruh tadi kan? Itu minum
0: buah. Iya sih, sebenarnya kalau misalnya itu. Tapi kadang kalau misalnya memang tidak nak tidur walaupun tidak ngopi juga tidak
3: tidak
0: temelek iya
3: sama baik. Jadi kita
0: tidak
3: ngindari kopi, ini
0: tidak
3: ngopi
0: nggak? Tidak ngopi malah iya, nah itulah.
3: Mual itu kopi.
0: Oke.
3: Terima kasih Bang Abbas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Celi ya yang ada di Gandus. Kita langsung hadir ke lagu-lagunya. Kayak gitu buka lagi untuk sesi berikutnya.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Ya Pak Yo, masih bisa dulu, kita masih di Tembang Tanah Sumatera ya. Jadi silakan yang mau berpartisipasi, masih kita tunggu kebersamaannya. Sampai nanti di jam 11-nya untuk teman-teman Tanah Sumatera. Halo.
1: Halo anak Medan.
0: Anak Medan.
1: Deka berbangga baik.
0: Alhamdulillah baik anak Medan.
1: Anak Medan masuk lagi di akhir bulan.
0: Akhir bulan ini awal bulan ini.
1: Iya di awal bulan masuknya bukan bulannya di atas itu
0: Bang. Oh bulan ini ya. Bulan di bawah ya.
1: Jangan lagi Bang Abad Cak ngatur ke Pak Sebagi ini. Pak Sebagi itu Cak Kionia anak Medan ya. Aku lah tahu tujuan dari situ tadi.
0: Orang Medan. Iyalah, ada lagu apa nih Pak Sobari?
1: Lagu itu ya. Marisa ilalang tindo.

0: Lagu dari luar kan?
1: Ilalang
0: Balita, Ilalang Tindo.
1: Ilalang
0: Tindo.
1: Ilalang Tindo. Coba kita lihat dulu. Siapa yang nyanyi itu?
0: Cewek, aku udah tahu namanya.
1: Malisa.
0: Nah. Ella ya?
1: Bukan.
0: Balita Ilalang Tindo.
1: Balisa? Heeh,
0: Balita Ilalang Tindo.
1: Balisa Ilalang Tindo. Coba kita cek dulu. Ilalang Ilalang. Balisa, ini lagu Padang.
0: Padang ya?
1: Balisa Lalang Tindo.
0: Oh, iya, pokoknya aku bahasa bahasa Inggris itu aku Bang Abang kurang paham.
1: Nah, itulah.
0: Nah, masa Medan aku baca.
1: Daerah Mandar. Mandar ini di mana ya? Kayaknya.
0: Oh, Banjarmasin itu.
1: Mandar.
0: Kalau daerah Kalimantan itu.
1: Oh, kita Sumatera sekarang.
0: Oh,
1: Pak Sobari.
0: Sumatera. Kalau begitu, kalau di Sumatera ini kita judulnya Ayam Delapek dari Padang.
1: Ayam Delapek.
0: Iya.
1: Apa yuk kalau Ayam Delapek?
0: Nah, kirim-kirim buat Akbar, buat Rabanten, Pak Uzan, kirim buat Sisi, buat menuju Sako, menuju 035.
1: Yo.
0: Buat juga boleh kan nambah banyak?
1: Nambah 100 lagi boleh.
0: Nah, Bang Harun, Mang Darmawan, buat Nadia.
1: Itu Pak Sobari.
0: Oi.
1: Kalau misalnya lagi santai-santai, seneng minum apa?
0: Ah, santai-santai, aku minum teh, Cek.
1: Teh
0: aku biasa, dulunya lagi muda-muda aku minum kopi, tapi karena teman aku kerja keras, aku minum teh.
1: Oh, lebih ke teh ya? Tehnya teh apa nih?
0: Karena teh itu kan selalu suka makan, kalau kopi itu selalu nggak mau makan, tuh, Cek.
1: Nggak apa kayak itu?
0: Teh itu kan dia suka mengundang lapar. Kalau kopi itu mengandung kenyang, jadi aku gak suka kenyang.
1: Oh begitu.
0: Kapan kenyang lapar itu Bang Abbas.
1: Jadi
0: cobalah Bang Abbas ya, kalau Bang Abbas itu umpamanya belum makan, minum kopi, sudah gak mau lagi makan.
1: Rasa kenyang ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau minum teh?
0: Minum teh terasa lapar.
1: Terasa lapar.
0: Tapi mau makan kan makan itu.
1: Berarti minum lebih senang minum teh.
0: Minum teh aku senang minum. Kalau minum kopi aku tidak mau makan lagi. Cukup.
1: Oh, berarti kalau misalnya lagi pengen tidak makan lagi minum teh, minum kopi.
0: Minum kopi.
1: Kalau pas lagi ida ini apa namanya itu pengen makan minum teh.
0: Minum teh. Jadi terasa perut kita pedih dikit-dikit makan kurang ya kan. Kalau kita minum kopi, pagi-pagi minum kopi sampai jam 10 belum makan.
1: Belum makan-makan.
0: Apalagi kalau kopinya kopi termasuk kopi internasional tuh. Torabika. Sudah.
1: Iyalah kalau begitu ditunggu lagunya Pak Sobari.
0: Buat juga Rara, buat
1: Ayam Dan Lape ya.
0: Bantennya.
1: Oke.
0: Buat ini ya buat ujuk asmanya, buat
1: ya, sudah.
0: Buat juga Andraknya.
1: Oke cukup.
0: Ayah, jarang masuk.
1: Iya cukup tapi lagu banyak kan Pak Sobari.
0: Bayu. Baik Bang Abbas.
1: Yuk.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih atas barang keluarga.
1: Amin.
0: Ya kalau balik lagi hati-hati lubang-lubang itu
1: jangan dilewati ya. Nyungkel kayak.
0: Oh, sengkel ini yang di lubang jangan di kiri kanan tuh. Tapi di rumah kage aman di jalanan ada mobil di tengah.
1: Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sobari ya. Di belakang Pak Sobari ada siapakah? Halo.
2: Halo, Dendang Sumatera.
1: Iya, sama siapa nih?
2: Oh, Robi, Cik Abad.
1: Oh, sama Cik Robi. Di Rama Kasih.
2: Di Roma.
1: Di Roma, ya?
2: Rama Kasih.
1: Rama Kasih. Ada lagu apa nih malam ini?
2: Lagu apa ya? Dari ini, Cik Abad. Dari Widodo.
1: Bidodo, judulnya?
2: Caitunian.
1: Caitunian. Oke, kita siapkan. Nah, kalau Cik Robi deh, pas santai-santai, lebih senang minum apa nih?
2: Santai di mana tuh Cak Bas?
1: Basing, santai di rumah, santai di mana bae?
2: Di teras apa dalam rumah?
1: Di teras bisa, di dalam rumah bisa.
2: Bukan di kamar mandi, kamar mandi.
1: Kamar mandi, bukan santai itu namanya. Termenung gitu kalau di kamar mandi itu.
2: Anggi yang ada termenung gitu. Ini apa?
1: Mm-mm.
2: Kopi
1: jamas. Semen kopi ya.
2: Kopi.
1: Kopi manis.
2: Kopi manis apa? Yo. Lebih. Cak ini tadi, Eli tadi yang
1: mau lebih. Kan. Lebih seneng manis ya, berarti.
2: Manis.
1: Ya.
2: Kopinya sesendok. Kopinya, gulanya 2 sendok.
1: Kopi sesendok.
2: Sendok ini
1: sendok
2: semen,
1: sendok nasi, airnya segalon.
2: Iya.
1: Iyalah, kirim untuk Om Limo, silakan.
2: Iya, terus kalau ada rewangnya lo, rewang roti sumbu siapa?
1: Mantap itu.
2: Oh, mantap
1: kenyang itu roti sumbu.
2: Yang goreng apa yang rebus kan? Mantulnya jelas, kalau
1: uang
2: lewat
1: eh,
2: gitu
1: tuh terus
2: lewat.
1: Lupa ya, nggak
2: jenguk,
1: iya
2: nih.
1: Nggak kejenguan, iya. Nggak kejenguan, tetap tetap pintu olehnya.
2: Iya, ngasih nikmati kopi yang mau roti tumbuh tadi jelas.
1: Tetap pohon kan, dia nggak terjenguk.
2: Iya, kedengar langkahnya weh, cuma nggak
1: jenguk jelas. Antu berarti.
2: Iya, cuma kedengaran langkahnya. Itu saya nyingok langsung minum kopi.
1: Oleh ngapo lah? Oleh ngapo lah? Oleh ngapo lah? Oleh ngapo?
2: Oleh itu yang nikmatnya kopi.
1: Ida. Olehnya kalau kita nyingok kayak dia noleh minta.
2: Iya.
1: Nah, laju habis.
2: Kalau dia minta juga entah apa saya itu ngejompet dewek aja.
1: Nah, itu ya.
2: Dewek lah juga.
1: Iyalah, oke. Kirim untuk Wong Limo silakan.
2: Wong Limo coba.
1: Heeh.
2: Yang masuk tadi atau Eli atau Anggi ya, terus Sandra, terus Sisi ya, apa terus ada yang kawan-kawan di ini Pali yang Mas Kayu ya, Aldo Amowari ya, yo udah berapa itu Cak Bas?
1: Tidak tahu loh.
2: Lalu putra Banten ya,
1: iya iya iya.
2: Nah untuk spesialnya buat ini ya. Ma Asma, Ma Asma di Pangkal Balai, semoga sehat, panjang umurnya, umur rezekinya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Ya untuk Cik Ampasnya kok, sama tuh kan Cik Ampasnya.
1: Oke, okay, siap, siap.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Jangan lupa pakai masker Cik Ampas.
1: Selalu.
2: Ini baunya Cik Ampas.
1: Iya selalu ini pakai masker. Ui, pasti.
2: Nambah malam, nambah nyengat ini.
1: Berlah pedih mata ini.
2: Apalagi subuh Cik Ampas.
1: Ya subuh lebih tebal lagi ya.
2: Subuh itu. Ini gatel langsung tenggorokan Cik Abas.
1: Iya, karena bergabung sama kabut subuh itu tuh.
2: Ya mak kabut subuh. Kalau bergabung dengan kabut cinta itu Cik Abas.
1: Nah itu
2: Hosiang-hosiang
1: kabut cinta primadona itu.
2: Iya, hosiang-hosiang lu nyanyi langsung.
1: Oke, ditunggu lagunya ya Cik Robi ya.
2: Iya Cik Abas, terima kasih Cik Abas.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Robi yang ada di Ramakasi. Di belakang Cik Robi ada siapakah? Kita coba angkat lagi. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Halo juga. Sama siapa?
3: Iki.
1: Iki sopo?
3: Iki. Kolo Pangkiwai di Batu
1: Raja. Oh, lama tak bersuo.
3: Apa kabar? Perempuan kabar eh?
1: Alhamdulillah. Ini lagu Sumatera bukan Jawa sini.
3: Sumatera ya.
1: Iyo.
3: Kapan bahasa Jawa
1: ini? Perempuan.
3: Ya ada. Lagu seluruh Sumatera.
1: Iya, boleh, boleh. Batur lagu Batu Raja juga kalau boleh.
3: Lagu Sumatera, kayak gitu. Apa dia sih lagu betul? Nah dari kawasan Medan.
1: Boleh, boleh.
3: Kalau dulu Sumatera Timur gitu kan. Lagunya dari Cubit-Cubit Sayang.
1: Cubit-Cubit Sayang, siapa nyanyi itu?
3: Dari Ahmad Jaid.
1: Ahmad Jaid, Cubit Sayang.
3: Nah, Ada Bang
1: Abad. Coba kita cek dulu, itu Melayu bukan?
3: Hah?
1: Lagu Melayu bukan?
3: Lagu?
1: Cubit Sayang dari siapa tadi?
3: Ahmad Jais. Ahmad Jais.
1: Ahmad Jais. Cubit Sayang. Iya, itu lagu ini, lagu dangdut, bukan lagu.
3: Ayo. Dari Aramli gitu. Judulnya Harapan Kecewa.
1: Harapan Kecewa itu lagu lagu Melayu itu, Harapan Kecewa. Tidak, kalau Melayu tuh masuk ke ini dia, ke dangdut. Ke Bepadu.
3: Kalau main itu lagu kita Sumatera Selatan deh.
1: Boleh, okay, boleh. Okay. Lagu apa?
3: Dari John apa? John apa itu namanya? Sukat Malang judulnya.
1: Sukat Malang boleh. Sukat
3: Yo, Malang. Dari John Adrian apa itu?
1: Sukat Malang ya. Okay, boleh, boleh. Disiapkan.
3: Salam-salam ya.
1: Untuk siapa ya? Oh, ini dulu, Monkey Boy. Kalau misalnya apa? Lagi santai, seneng minum apa kalau pas lagi santai?
3: Pak mana?
1: Kalau lagi santai, nih Monkey Boy ini lebih seneng apa, minum kopi apa minum teh?
3: Oh, kalau santai, aku ini sedang santai, Bang Abah. Yo, minum kopi, Bang Abah.
1: Kopi ya?
3: Yo. Makan-makan cak gorengan, apa kan?
1: Ngapa lebih milih ke kopi itu?
3: Apa?
1: Kenapa lebih milih kopi?
3: Iya, kopi itu kan mau mana ya? Itu yang biasa deh dulu, Bang Abad.
1: Oh, memang lah kebiasaan dulu ya?
3: Iya, kalau dulu, kalau balik dusun tuh, kalau zaman nenek dulu, Bang Abad ya. Kalau kita batang kopi tuh, kalau untuk minum dewe itu, lebih yang masak-masaknya tuh, Bang Abad.
1: Oh, yang merah-merah ya?
3: Iya, yang merah. Kalau yang hijau jangan, kuning jangan. Yang merah-merah itu.
1: Merah-merah ya.
3: Jadi
1: uh-uh.
3: digiling, kan? Dikipur dulu, digiling, jadi cak berat. Kopi itu baru digiling, di tendang itu nah.
1: Yo.
3: Itu
1: lebih dulu, lebih ya. Ke ini ya. Kalau dulu ya, dulu ya, memang yang merah-merah diambil ya, Mang Kiwa ya.
3: Iya, kalau kita nak minum ya kadang-kadang kalau uang itu kan diambil galo di nak hijau. Yang penting kopi jual itu lain itu uang banget.
1: Yo kalau sekarang ini kan kopi kuning yang ini, kopi yang warna merah yang ini kan sudah diklasifikasi ke kan sekarang ini kan.
3: Iya. Kalau kami di rumah nenek itu contoh minum dewe yang merahnya tuh Pak Yo.
1: Iya. Itu kalau misalnya untuk minum dewe di kering ke berapa lama itu keringnya?
3: Itu kan kalau sudah diambil di batang dijemur dulu tuh Bang Abang.
1: Iya dijemur dulu kan?
3: Iya sudah dijemur, tapi sebelum dijemur tuh digilingan manual itu ya. Jadi digiling manual agak kulitnya agak kopas-kopas baru dijemur Bang Bas.
1: Iya.
3: Yang sudah dijemur lah kering baru di apa di ayak-ayak itu nah, kan.
1: Iya benar.
3: Jadi
1: bener,
3: berat
1: bener.
3: Kopi itu kan. Jadi jemurkan dulu dikit lagi baru direndang ke pakai di kuali itu kan. Itu baru digiling.
1: Oh, berarti lumayan lama juga prosesnya ya. Berarti ya.
3: Bang Abang.
1: Istilahnya itu kalau nak minum dewek itu bukan hari itulah ya, besok-besok istilahnya. Iya, berpacah
3: itu. Makanya kopi itu mahal. Kopi lah jadi bubuk.
1: Iya nian, benar.
3: Bang Abang ya, sekilo kopi yang biji itu, kalau digiling jadi telah kopi, tidak sampai sekilo dia Bang Abang.
1: Iya, berkurang ya. Dia
3: padat itu kan.
1: Iya berkurang.
3: 1,3 itu ya.
1: Iya.
3: Kilo 3 on itu kan. Nah, baru digilik pacak kilo dia kayak
1: Karena dia berkurang. Karena dia berkurang tuh ya, istilah itu ya.
3: Giling tadi kan. Ada baik yang 4 apa tuh?
1: Iya, kan? Benar.
3: Kan diayak-ayak dulu baru halus
1: gitu kan. Yang halus-halusnya be diambil kan.
3: Itu kalau ingat almarhum nenek aku dulu kan.
1: Iya. Baru tahu.
3: Itu Allah.
1: Karena tahunya selama ini kan, oh sudahlah jadi be sudah minum itu kan. Iya, oke lah kalau cak itu.
3: Itu kalau aku yang kalau kopi aslinya yang lemak tinggi itu.
1: Yang
3: kalau cak di Aceh itu kan kopi Aceh ya, kopi Gayo itu kan.
1: Kopi Gayo bener.
3: Memang cak itu kalau itu memang agak mahal itu.
1: Iya, termasuk kan? Kopi mahal itu bener.
3: Yo. Ya sama lah yang punya kita tadi, kopi kita kalau di mbecai tadi, bagus juga Bang.
1: Yo, memang ada apa istilahnya itu kelas-kelasnya juga ya, Bang Kiwa ya.
3: Yang jelas tidak nyampur kopinya, nah kan.
1: Yo, benar itu.
3: Jadi aman aku nih Bang Abad, kalau beda kopi ketahuan, kita lah kopi nyampur belum ini nih Bang
1: Abad.
3: Tapi ya semakin kopi tadi kan.
1: Paham ya, lebih paham ya jadi ya.
3: Iya.
1: Okay lah.
3: Okay, Bang Abang.
1: Maki Wai, lagunya dari versinya John Andri ya? Eh?
3: Iya, John Andri.
1: Okay, okay. Okay. Disiap ke lagunya.
3: Musiknya tu agak lama juga. Mm-hmm. Kan,
1: okay. Kan. Okay, siap. Kita.
3: Lusunnya musiknya tu, Bang Abang.
1: Kita hadir ke lagunya. Eh, ditunggu, Maki Wai. Nak kirim untuk Ong Limo, silakan Maki Wai.
3: Limo ya. Mm-hmm. Untuk Mbak Yuni ya, Mbak Tito, Mbak Sisi, Pak Darmawan, Pak Jeham ya.
1: Oke.
3: Okay. Limo itu cukup ya?
1: Cukup.
3: Mm-hmm. Ah, galanya baik.
1: Oke.
3: Okay, ya, okay. Yang buatnya untuk Bang Apa Selera.
1: Oke, okay, siap.
3: Oke, terima kasih.
1: Yo, sama-sama, Mang Kiwai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Kiwai. Eh, alhamdulillah dapat ilmu dikit tentang kopi dari Mang Kiwai. Eh. Karena selama ini tahunya beli seduh. Nggak tuh beli nyuruh wong seduh gitu kan. Yalah kalau saya itu kita coba intip dulu di WhatsApp kita ada yang ikut dak ya. Oke. Ada yang ikut juga ternyata. Selamat malam untuk Cik Alma ya. Ya Alma ikutan terus. Iya dong, boleh dong. Lagunya dari Pulau Bangka, Japin Melayu Bangka Belitung. Iya, oke, kita siap ke lagi lagunya. Izin ikut dengan tema soal minuman kesukaan di waktu santai. Kalau Alma tergantung suasana santai. Misalnya kalau lagi badan capek, bikin air asam jawa plus gula merah plus jahe plus daun pandan. Wih sedap itu ya. Yeah. Direbus terus disaring, didinginkan dalam kulkas. Bener-bener lazis ya. Yeah. Kalau hari dingin nikmatnya minum bandrek atau wedang jahe. Yang tentunya banyak minum air putih juga. Oke. Okay. Palembang Luwing kamu pamit ke peraduan. Lagunya ditunggu ya. Terima kasih untuk Cik Alma yang ada di Depok. Kita intip lagi ada siapakah yang WhatsApp lagi. Oh, Wapet cuma informasi bae untuk sementara satu sama perpanjangan waktu bola. Oke, Wapet terima kasih untuk informasinya bisa jadi bahan ngobrol dengan kawan-kawan yang seneng bola kakek. Oke. Yo sirunya lah dari tadi sore ya. Kita intip lagi ada WhatsApp dari Cegun lagunya Mati Pajak dari Alpina Brunner. Kita cek dulu ya kalau misalnya lagunya memang lagu Sumatera ya. Cegun benar itu lagu Sumatera kah? Mati Pajak dari Alpina Brunner itu. Kalau minuman lagi kerja biasanya kopi, tapi maksimal 3 gelas sedang satu hari. Kalau nyantai tidak ngopi. Oh, justru kalau lagi kerja ya untuk ngopi ya. Oke lah. Untuk Cegun, terima kasih kebersamaannya juga. Kita cek nanti ya lagunya. Kalau seandainya lagunya bukan lagu Sumatera, boleh nanti pilihan lagu lainnya ya. Oh, lagu Padang. Oke, nanti kita cek ya. Terima kasih kebersamaannya untuk Cegun yang ada di Betung. Dan kita langsung hadirkan lagu-lagunya untuk Mangci Bisa Dulur-Dulur. Masih di lagu-lagu Tanah Sumatera di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Ya Pak, emang siapa itu dulur masih di Tembang Tanah Sumatera. Ya kita langsung angkat, baik. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
1: Ini Kaprani di Semende.
0: Hah?
1: Kaprani.
0: Oh, Semende. Pak Tabrani di Semende.
1: Ya.
0: Pak Tabrani ada lagu apa nih malam ini?
1: Saya ngambil lagu Sumatera Utara.
0: Yang mana?
1: Batu gantung dari Tabutar-Butar.
0: Batu?
1: Gantung.
0: Batu gantung.
1: Nah, dari Rita Butar-Butar.
0: Batu gantung dari Rita Butar-Butar ya. Oke. Nah, kalau Pak Tabrani sendiri, kalau misalnya lagi santai-santai, suka minum minuman apa nih?
1: Aku nih lagi di Semende, lagi kopi Semende.
0: Oh, mantap.
1: Nih kopi Semende, rebusan singkong.
0: Oh.
1: Sama ini ada rebusan jagung.
0: Ah.
1: Lebih mantap lagi nih. Ini dengan pisang.
0: Bukan mantap lagi, itu sedap jadinya. Jadi apa? Uang Semende cinta produksi lokal Semende.
1: Seandainya ada abang tua di sini, aku limpar kan.
0: Ois,
1: kopi dan kopi nih.
0: Ke penuh kopi ya aku kalau terlimpar dasar. Yalah, kirim untuk orang lima, silakan pada hari ini.
1: Ya, ini kirim untuk Taspin Serong, selamat mendengarkan. Untuk Hikman Sukmawi Tanah Emas, selamat mendengarkan juga.
0: Oke.
1: Arafik di Tanjung, Tanjung ini, Tanjung Priok. Selamat mendengarkan juga. Ini di Aswandi, selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Abang, selamat bertugas.
0: Oke. Siap.
1: Semoga rezeki panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga berlipat ganda rezeki nanti.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya,
0: lagu ini tunggu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tabrani di Semende. Iya dong ya, kalau dari Semende, kopi Semende. Sedap itu kopinya ya. Oke. Di belakangnya Pak Tabrani ada siapakah? Halo.
2: Ya halo, selamat malam.
0: Oh,
2: assalamualaikum banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Napi.
2: Iya betul Bang Napi.
0: Bang Napi ada lagu apa nih Sumatera?
2: Lagu dari ini dari Armadiraga.
0: Armadiraga yang mana?
2: Judulnya pilih sama Bang
0: Napi. Oh, Armadiraga dipilihkan. Oke, karena kalau Bang Napi sendiri nih, kalau misalnya lagi santai-santai, lebih ke minuman apa nih?
2: Kalau Bang Napi sih sama seperti yang tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Kopi ya.
0: Mm-hmm.
2: Lebih. Kopi hitam boleh, kopi yang lain boleh ya. Apalagi yang dari Semendo itu ya. Enak sekali kopinya.
0: Wis, mantap itu.
2: Mantap betul ya.
0: Mantap betul.
2: Iya. Apalagi malam-malam ini ya. Sembari kita dengerin perompat bareng Bang Abang. Sambil ngopi-ngopi.
0: Wis. Sedap, iya. Sedap tuh ya, sambil santai sambil minum kopi.
2: Ini mata tak berat ya, tak ngantuk ya.
0: Ada ngantuk lagi.
2: Ya, ada ngantuk lagi ya. Jadi sampai Bang Abas nutup warung ya. Jadi Bang Abas nutup warung baru tidur. Ya.
0: Baru tidur. Oke. Ini Bang Napi dipilihkan lagunya, judulnya Anak Umang. Ya.
2: Boleh Bang Abas.
0: Ya. Ditunggu baik. Silakan Bang Napi kirim untuk 5 orang.
2: Dikirimnya bukan Nadia Sekabangun 1 ya. Ada juga Iwan Sabayani di KTP ya. Ada juga Bang Robi di Ramakasi. Terus Mbak Wati di Pemulutan. Ada juga Wapet ya, sama Pak Sobari ya. Nah, pokoknya segala-gala ya.
0: Oke.
2: Kecuali selamat malam, selamat beristirahat, sembari mendengarkan perempatnya bareng Bang Apa.
0: Oke.
2: Selalu siap. Dan tak lupa salam sehat dari Bang Nafi.
0: Oke, Bang Nafi.
2: Nah, Bang Apa selamat tugas, semoga sehat selalu Bang Apa. Nah, pulangnya hati-hati Bang Apa.
0: Siap.
2: Karena banyak kabut ya.
0: Masih kabut bener.
2: Itu buat Bang Apa ya.
0: Oke.
2: Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Napi di Jagaraja Ogan Ilir ya. Lagunya dipilihkan dari Arma Diraga, judulnya Anak Umang. Kita angkat di belakangnya Bang Napi, ada siapa kegerangan? Halo.
3: Halo, Tanah Sumatera. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang Sungai Lais.
3: Ya betul.
0: Ada lagu apa nih cerita? Ada lagu apa?
3: Lagu?
0: Lagu apa?
3: Oh, lagu yang minta lagu Sumatera Utara juga lah.
0: Yang mana?
3: Alusia.
0: Alusia, oke. Alusia. Kayak mana sih tulisannya Alusia? Ya lah, pokoknya itulah ya Alusia ya.
3: Ya.
0: Nah, kalau cerita sendiri nih, kalau misalnya lagi santai-santai lebih seneng minum apa nih?
3: Kalau cerita kalau santai banyaklah larinya ke air putih.
0: Lebih sehat ya.
3: Ya, kalau minum air kopi pagi cuma. Lanjutnya ya banyaklah ke air putih.
0: Lebih sering itu ya. Iyalah.
3: Kalau yang lain-lain tuh waktu baik.
0: Tergantung ini ya. Kalau santai pas kapan gitu ya.
3: Iya.
0: Iya. Oke. Oh ya, Alusia ini yang meragam-ragam luang musita-cita itu ya. Baru ketemu. Salah-salah ketik rupanya tadi tuh. Maka gak ketemu. Ternyata harus dipisah. Alusi au. Nah, versinya siapa nih? Vicky Sianipar apa Kus Hendratmo?
3: Yang itu deh, yang nomor 2 tadi.
0: Kus Hendratmo.
3: Ya.
0: Oke, okay, lama ya gak denger suara Kus Hendratmo ya. Wong lama nih. Oke okay lah.
3: Kan lebih lemak yang lama.
0: Mati lagunya, kan? Suaranya juga
3: musiknya, kan?
0: Suaranya juga khas kan, Kus Hendratmo kan, berpacu dalam melodi. Yes,
3: jangan salah dengan Wong Lamo. Lamo itu original itu.
0: Wong Lamo original, tanpa polesan.
3: Asli.
0: Oke.
3: Asli lo, seperti kopi semendo.
0: Tetap dibahas. Kopi Semendo, Bang Napi bahas kopi Semendo, Pak Tabrani juga kopi Semendo. Oke lah, asli
3: tanpa campuran.
0: Oke deh, kirim untuk orang 5 silakan.
3: Kirimnya untuk galau-galau bela. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Untuk yang spesialnya pasti Balik ke Abang pula.
0: Pasnya nih lagunya ya.
3: Iya.
0: Intinya
3: sehat ya.
0: Amin.
3: Doa yang terbaik, semoga segala urusannya dimudahkan.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya Abas.
0: Yuk.
3: Bagian.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Iyo.
3: Baliknya hati-hati bang ya.
0: Siap.
3: Kabut ini kayaknya tambah menebal.
0: Tambah menebal ya. Iyalah. Kita. Oke, siap. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk cerita yang ada di Sungai Lais ya. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah berwhatsapp ya, sudah tidak ada lagi yang berwhatsapp, dan terima kasih yang sudah berpartisipasi melalui telepon juga ya. Untuk cerita itu sebagai penelpon terakhir kita di Tembang Tanah Sumatera kali ini di Senin 5 Oktober 2026. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan bisa jadi hiburan ya untuk malam hari ini. Masih dengan Abas yang akan menemani Bang Cepi Cedodolur sampai KG di jam 12 malamnya. Tentunya tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Terus. Up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Jangan lah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Demikian tadi Tembang Tanah Sumatera, Rompat RRI Pandai. Sampai jumpa.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangbat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Ya, sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR dari Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun yang Anda dapat mendengar siap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami bertugas mengucapkan selamat pagi siap mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangba. Suara Budaya, Sumatera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sabudayo. Sekarang di ruang dengar dulu 4 FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah hari ini bersama Kulo Cak Rasid untuk meremehkan dulu di Sri Jawa Pagi edisi Senin 6 Oktober 2026. Dulu sabudayo. Hari ini Cak Rasid akan membawakan acara-acara. Pertama ada hikmah pagi dengan pengajian Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 33 sampai 41 yang akan dibawakan oleh almarhum K. Haji Nawawuddin Cik Al-Hafidz. Dan dilanjutkan nanti ada hiburan yang bernuansa religi. Setelah itu ada renungan monolog hikmah pagi. Hari ini mengangkat tema rezeki halal diikhtiarkan, cerdas kelola uang, jangan sampai pinjol merusak masa depan. Dengan penceramah kita Al-Ustaz Andre Venturi, MK, CEQL, CIET, CLTAQT, CMMT, CN, LVT, CSTT, CIT. Wah, panjang ya. Dilanjutkan nanti ada hiburan yang bernuansa religi. Di jam 6 kita ada informasi sedengit atau inget. Dan dilanjutkan dengan cerita kita pagi ini dengan tema besarnya layanan siaran UMKM dengan subtemanya UMKM Go Digital dari promosi di media sosial hingga transaksi digital. Dulu Saburoyo dilanjutkan di jam 7 kita kembali dengan informasi sedengit atau inget. Dilanjutkan nanti cerita kita pagi hari ini dengan tema yang sama, yaitu layanan siaran UMKM dengan subtemanya UMKM Go Digital dari promosi di media sosial hingga transaksi digital. Dulu sabudayo dilanjutkan di jam 8 kita ada anjang sana. Di sini dulu pacak interaksi dengan Cak Rasid di 0711-351656 untuk mengulas tema kita layanan siaran UMKM ataupun dulu bisa pacak menyampaikan segala sesuatu yang terjadi di sekitar dulur untuk disampaikan dengan Pro 4 agar supaya bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait atau stakeholder yang bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Dulu sabudayo di jam 9 kita ada obrolan komunitas. Nanti Cik Rasid ada tamu spesial yang akan Cik Rasid ketengahkan untuk di ruang dengar dulu. Baik dulu sobudayo, itulah rangkaian-rangkaian acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk merewangi dulu di ruang dengarnya. Kita lanjutkan beranjak ke acara ketiga pertama, yaitu mendengarkan pengajian Al-Quran dengan pembacaan surat Ar-Rum ayat 33 sampai 41 yang akan dibawakan oleh almarhum Kiai Haji Nawawuddin Cik. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر

0: لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.
1: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama? Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari

Baik dulu kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran surat Ar-Rum ayat 33 sampai 41 yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Nailuddin Cik Alfa Hafiz almarhum. Semoga kita yang mendengarkan akan mendapatkan amal jariahnya dan akan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil akhir nanti. Dan semoga kepada si pembaca almarhum Kiai Haji Cik akan mendapatkan pahala jariah dari pembacaan Al-Quran ini, akan diterangkan kuburnya, akan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beberapa lantunan lagu-lagu yang bernuansa religi. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah di pagi hari ini dengan tema kita, rezeki halal diikhtiarkan, cerdas kelola uang, jangan sampai pinjol merusak masa depan, dengan penceramah kita Al-Ustadz Andri Finturi MQ CEQL. Kepada Ustadz Andri

0: kami persilahkan.
1: Oke, baik, saya mulai ya.
0: Silakan Ustaz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم دائم الأحسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين المنور أبصار العارفين بنور المعرفة اليقين الجزيمة عظيم عظيمة أسرار المحققين بجذابة القرب والتمكين بفات التوحيد وفات المبين الذي أحسن كل شيء خلقه من طين من ماء مهين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa qala allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Oke. Okay. Selamat pagi semuanya pendengar Pro 4 RRI Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah suara saya terdengar jelas?
0: Terdengar jelas, Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Apakah suara saya terdengar jelas? Aman ya?
0: Aman Ustaz, silakan.
1: Oke. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk selalu mengucapkan, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatu wasallam, Allahumma sholli alaihi, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga kita bertemu kelak di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Pro 4 RRI Palembang dimuliakan Allah SWT. Seharusnya pada pekan kali ini saya harus ke studio, tetapi cuaca tidak memungkinkan untuk kita keluar pada pagi hari ini dengan cuaca yang sangat full asap. Jadi mohon maaf apabila programnya diganti menjadi via by phone, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita, rasa suka kita terhadap Raudhatul Ilm, yakni taman ilmu-ilmu. Hari ini kita membahas tema luar biasa, yaitu rizki halal itu diikhtiarkan, cerdas kelola uang, jangan sampai pinjol merusak masa depan. Yang lagi di rumah, yang lagi di warung, yang lagi bekerja, yang lagi berkendaraan, apalagi mahasiswa, yang dengar ke radio ini, sambil ngejo ke tugas, jadilah mudah-mudahan Allah jago kita semua. Allah jago kita galo-galo. jago hati, jago keluarga. Yang paling pentingnya juga jago rezeki kita supaya tetap halal, thayyib, mubarak. Tetap halal, tetap baik dan penuh keberkahan. Hari ini kita bukan nak bahas cak mano caro biar cepat kaya, tidak. Tapi kita bahas sesuatu perihal yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana atau cak mano caronyo mendapatkan rezeki dengan halal, mengelolanya dengan bijak, dan jangan sampai kesalahan untuk ngatur duit hari ini itu ngancur ke masa depan kita. Karena zaman sekarang, zaman edan saya ini, uang itu, duit itu pacak datang. Oh, duit itu pacak datang. Cepat, mudah. Dulu kalau nak minjem duit, susahnya. Ada yang nak datang ke rumah wong, ada yang ketemu saudara kita, ada yang kedatang ke bank, ada yang segala macam uji kita yang alah, yang segala macam itu. Tapi sekarang cuman pegang HP, klik, isi ke data-data yang penting minta dia, klik lagi, muncul tulisan dana siap dicair ke selesai. Selesai duit metu, utang banyak. Kemudian muncul suatu sifat kadang manusia itu diuji. Ketika manusia jingok tulisan cair sekarang atau cair kemana tulisan bank itu ya? Iya, salah itulah ya. Cair ke sekarang ya, salah. Kita kadang nak lupa tanya dengan diri kita, kadang lupa nak introspeksi diri ini ya. Bayangin kapan? Tanya ke dengan badan kamu. Bayangin kapan? Kita sibuk mikir ke cak mano dapat duit hari ini. Tak tahu, lupa mikir ke cak mano balik ke duitnya besok. Nah, itu ya. Jangan lupa ya, ini di live atau di dokumentasikan untuk saya ya. Yang pertama, rezeki itu dicari, bukan nak ditunggu baik tak. Ya, rezeki itu dicari, tak ditunggu baik tak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وكلوا من رزقي. Dialah Allah yang jadi ke bumi ini mudah untuk kamu. Maka jalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Jingok kata yang di tengah-tengah ayat itu. Tengah-tengah nih yang ditekuknya oleh Allah nih. Tengah-tengah nih yang apa? Famsyu. Famsyu. Artinya itu apa? Jalan, berjalanlah. Yo. Allah dah nak ngato ke, duduklah, tunggulah rezeki. Atik. Tapi Allah kata ke, berjalanlah di penjuru bumi. Artinya apa? Rezeki Allah itu diusahake. Ada yang rezekinya melalui berdagang, dengan dagang jadilah. Ada yang jadi guru. Ada jadi nelayan, ada jadi petani, jadi ada yang jadi pedagang pempek, ada yang jadi sopir, ada yang begawi di kantor, ada jadi konten kreator. Selama begawinya halal, tidak usah malu. Penting halal. Ya, jangan apa ya, merasa rendah kalau gawe kita sederhana. Jangan, kadang-kadang bung nak malu jualan gorengan, malu jualan pedagang-pedagang kecil jalan tuh, malu jadi buruh, malu jadi tukang ojek. Berhenti, mati kamu malu, banyak malu, banyak malu. Bersyukur ada gawean yang halal, mudah, cepat. Padahal yang harus kita malu ke itu apa? Kalau kita dapat ke duit itu dengan cara yang haram. Begawi sederhana, jadi halal, jadilah. Jauh lebih mulia. Jauh. Daripada penghasilan besar, atik kehalalannya dalamnya. Atik, ya. Yang Palembang, Pro 4 RRI, Palembang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penyiar yang mendengar. Jangan maksa gaya hidup. Jangan maksa ke gaya hidup. Ngapo? Masalahnya bukan karena pendapatan kita kecil, tidak. Kadang masalahnya karena keinginan kita terlalu besar. Gaji 3 juta. Gaya hidup dia nak 5 juta, nak besarnya. Apa ini lagi? Minjem 2 juta. Bulan depan 3 juta gaji lagi. Bayar hutangnya lagi. Kurang lagi, pinjem lagi. Kurang lagi, pinjem lagi. Ini apa? Nyanyi yang ngomak irama tu nah. Gali lubang tutup.

0: nutup gali lubang, tutup lubang. Nah, ini nyanyi Umat Irama tu apa artinya? Maknanya luar biasa tinggi, gali lubang, tutup lubang. Kalau sudah digali, jangan dibuka lagi. Ini gali lubang, tutup lubang. Menggali untuk mengisi. Digali, diisi, gali, isi. Tak selesai gawe. Ya. Yeah. Bahaya. Lubang-lubang sekarang ni banyak dalam apa inilah. Tak lagi nak keluar rumah dah. Tak lagi datang ke kantor dah. Tak lagi nak nemui wangnya. Tinggal buka aplikasi bae. Yeah? Tinggal buka aplikasi bae. Karena prosesnya cepat, manusia ni kadang nak lemak, cepat pikir panjang, tak cepat pikir panjang tadi. Diremeh kenyo dengan utang tu lah. Allah wala kuata illa billah. Ya. Remeh kenyo. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba, nyubur ke sedekah. Quran Surah Al-Baqarah 276. Apa yang Allah kata kok? Islam tu beri ke kita perhatian besar untuk itu ni. Untuk apa? Riba ni lah. Banyak riba yang perimbang lah Allah wala kata lebih lah. Namun apa? Kita harus selalu bijak. Bijak apa? Bijak senang. Pacak menganukenyo. Idak semua layanan tu eh. Idak semua gawian-gawian pinjaman online otomatis itu ada akad. Ya, jadi jangan asa-asa ngambil hukum, tapi kate akadnya, tak apa, baca. Tapi kalau pinjaman itu gandung riba, bunganya diagam ke denda, yang jolim, praktek penagihannya dirugi ke, maka seorang muslim itu harus berhati-hati jauh-jauh. Yang kita kritik ini bukan sekadar teknologinya eh. Teknologi itu cuma alat. Yang harus kita perhati ke akadnya, cara dapat ke, biaya yang kena ke, dan dampaknya. Jangan sampai kalau ingin selesai ke masalah hari ini justru banyak ke masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar ke kita, kepada kita untuk berlindung dari lilitan utang. Dalam sebuah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'zamil wal maqram. Ya Allah, aku ni berlindung dengan engkau ya Allah dari dosa lilitan utang. Hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Ngapalah Rasulullah ngajar ke doanya ini? Karena utang tu bukan soal langko. Utang tu bisa jadi penuh pikiran kita banyak. Bisa jadi seorang gelisah, bisa jadi hubungan keluarganya ganggu, hancur. Bisa buat uang mikir ke cak mana besok bayarnya, cak mana kalau belum pacak bayarnya, kalau ditagi pecak mana. Kalau cak itu sebelum kamu ngutang itu pikir ke matang-matang. Jangan kamu tengok tombol-tombol itu baik, pinjam sekarang agak pencet mayang ada pacak. Yeah. Kita harus tahu uang masuk kita berapa, duit masuk kita berapa, duit keluar kita berapa. Jangan sampai gaji masuk 3,000 dunia nak apa dia, habis mana tak tahu. Hilang. Eh? Tidak perlu, tidak perlu rumit. Bisa gawe ke dari buku kecil, bisa. Ya tak? Bisa pakai catatan HP. Misalnya pendapatan 3 juta sehari, sebulan. Eh? Catat makan, transportasi, kuliah, pulsa, tuang tua, tabungan, sekat. Oh, catat. Nah, yang dicatat-catat itulah insyaAllah. Mana yang penting, mana yang tidak penting, bakacak dijingo. Bakacak kamu introspeksi diri dewek-dewek lah. Ya? Yeah? Jangan banyak-banyak ngabis ke duit. Sisi ke sedikit. Tak nak besar idak. Jadilah 10 ribu, jadilah sehari. 10 ribu sehari kecil. Jadilah. Kamu konsisten. Anu banyak juga. 300 ribu bakacak. Sebulan. Kalau tujuannya apa? Biar ada butuhan mendadak, itu ada. Tidak panik minjem-minjem, tak. ya, yeah? Tidak pandai minjem tidak. Gawe yang cak itu tu, gawe wong nak masuk pinjol, atik dana jadangan masuk itu, eh. Jadi apa? Keadaan daruratnya dah ada solusi minjem ke yang segala macam itulah sesebut tahu kamu. Okay? Itulah. Jangan kamu tutup utang segala macam. Jangan. Lucu. Sedekahlah banyak-banyak. Ya, yeah? Sedekah. Sedekah banyak-banyak. Kalau lanjut pinjam macam mana Ustaz? Cak mano kalau ada saudara kita yang sudah terlanjur guna ke pinjaman online, jangan kita ino, jangan kita pemalu ke, jangan kita berkata apa yo, makonyo jangan minjem, jangan, karena uang tu ada terjebak lagi butuh-butuh jang keluar tu, pertama apa, berhenti nak nambah masalah baru, kedua catat semua kewajiban saya jelas, jadilah tiga bicarakanlah dengan keluarga atau orang yang percaya, jadilah. Empat, periksa legalitas akad pinjaman itu, ada tak? Lima, kalau mengalami tekanan atau tagihan yang tak semestinya, adu ke, resmi. Jangan beri ke data yang sembarangan. Enam, perbanyak ikhtiar masuk ke halal, insyaAllah. Kalau pacak kerja tambahan kerja, kalau bisa dagang, dagang. Kalau bisa ada keterampilan, manfaat ke. Jangan mula, jangan malu memulai dari kecil. Ingat ya, jangan lupa sedekah. Ya bahakullahu riba wa yurwis sedekat. Allah tu ngapus ke riba, nyobok ke sedekah. Sedekah tu bukan berarti kita ngambuk ke duit, tidak. Sedekah ngajak ke kita bahwa biar hati ni tak pacak diperbudak oleh duit. Uang yang cinta-cinta duit tu akan selalu merasa tidak cukup. Ya. Tapi uang yang maham ke bawah harta itu titipan Allah, dia akan lebih mudah bersyukur. Maka walaupun sedikit yang segala macam itu, sedekah. Tidak harus nunggu kaya, tidak. Penting ikhlas. Sesuai kemampuan, jadilah. Apalagi memang rahmat Allah, menyiar 4 RRI, dimulakan Allah. Kalau kita ada 3 jadilah untuk kamu ini, cari rezeki dengan cara halal. Kedua, kelola uanglah dengan bijak. Ketiga, jangan jadi hutang sebagai gaya hidup. Jangan sampai karena nak kaya hari ini, kamu ngilang ke ketenangan selama bulan-bulan. La haula wala. Jangan sampai kamu nak melok itu kan, masa depan kamu hancur jadi korban. Jangan sampai cuman sikok hal yang kamu sebab ke dapat menghadapi persoalan panjang. Ingat, kayo bukan kamu mampu beli galo-galo, tidak. Kayo tu kalau kamu kata ke ya Allah ini butuh dan untuk aku. Nah, itu kayo itu. Pengendalian diri. Dan itulah salah satu bentuk kekayaan hati. Uang Palembang terkenal sebagai masyarakat pekerja keras, jualan pempek, jualan model tekwan, dagang di pasar berjualan, jadi nelayan, ada juga, ada. Jadi pegawai, jadi guru, mahasiswa. Walaupun kita ni sungi, uang asa nak ke apa, asa nak ke bom itu. Uang ulu di sini. Mana cek? Laut dulu. Uji kepala utakmu laut. Itu sungi. Sungi. Ai, cek tak apa-apa lah cek. Kita sungi tapi banyak iwak tu. Sudah apa-apa lah. Jangan nyusai. Banyak jangka sialan Allah bukakan ni banyak. Jadi jangan putus asa. Rezeki itu diikhtiar ke, bukan dikejar. Bukan dicari. Ya? Yeah? Dengan ngoban ke masa depan tidak. Dan bukan cugo apa dia. Sambil kebahan nunggunya tidak. Wa in laisal insani illa masa'ah. Bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusaha. Maka mari berusaha. Begawilah. Belajar. Tabung. Sedekah. Yeah? InsyaAllah. Allah jaga rezeki kita jadi halal. Allah hidupkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma afiq ila aqwamit tariq kanu habis waktun jadilai 24 menit dan nak lama-lama ceramah. Semoga kita dalam keadaan sawafiat dan doa kita dengan kota Palembang. Semoga cuacanya semakin sehat. Amin. Bilang kelaya Allah, kabut asap ini tidak bisa lagi. Nak sedia tuan tak kabut asap, terbatuk-batuk asap keluar. Semoga bermanfaat bagi kita semua apa yang anda sampai kejadilah. Jangan banyak-banyak. 24 menit jadilah ya. InsyaAllah dimulakan Allah SWT. Penyiar Pro 4 RRI dimulakan Allah SWT. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf pada Allah. Saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Kembali nanti di pekan depan dengan tema yang akan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat radio, terima kasih kepada Ustaz Andi Venturi yang telah memberikan tausiahnya, yang telah mencerahkan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan akan menjadi ilmu tauladan dan bagi kami semua. Dan kepada Ustaz, semoga apa yang Ustaz sampaikan akan menjadi amal jariah Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan akan menjadi bekal kami untuk lebih baik lagi hidup di dunia ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kulu Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dudul Sobroyo, informasi pertama, kebakaran melanda pemukiman warga di Desa Mekarjaya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir pada hari Jumat yang lalu 2 Oktober 2026 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dua rumah warga Lugres terbakar dan seorang laki-laki berusia 8 tahun meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah. Korban berinisial AS merupakan anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik pada tangan dan kaki sebelah kiri. Korban diketahui berada seorang diri di rumah ketika kebakaran terjadi. Dua rumah yang terbakar masing-masing milik Ama 42 tahun, ibu korban, dan Sana 60 tahun, nenek korban. Saat kejadian, Ama sedang pergi ke kebun untuk bekerja dan meninggalkan korban di rumah.

Dulu sabar yuk, informasi selanjutnya. Polsek Batang Hari Leko memperkuat pencegahan aktivitas penyulingan minyak ilegal melalui patroli dan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batang Hari Leko, Musi Bonyo Asin pada minggu kemarin, 4 Oktober 2026. Kapolsek Batang Hari Leko Ibtu Agung Marendra bersama Kanit Reskrim Ibda Zulfikri dan personel kepolisian melaksanakan kegiatan sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Petugas menyampaikan larangan aktivitas ilegal refinery yang berpotensi membahayakan masyarakat dan lingkungan.

0: Sekian info seringat, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja tugas, Kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
8: Nah, abah double lemas dengernya.
7: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
8: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kek nyari sayur.
7: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
8: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
9: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
8: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
7: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue ini. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasit di hari ini, edisi Sriwijaya Pagi, Selasa 6 Oktober 2026. Dulu Sobat Ayo, sampai meni lagi asap tebel. Wah, informasi ini selain cek kasih alami dewe pada saat pergi begawe tadi, ini kita diinformasi juga oleh Wak Pet. Wah, Wak Pet kata, oh cek kasih tambah tebel. Wah, bukan dompet Wak Pet deh, asapnya tambah tebel. Jadi dulu Sobat Ayo, kalau nak beraktivitas di luar rumah, kami sarankan untuk memakai masker yang memang benar bisa melindungi kita dari asap. Pakai kacamata, pakai helm, jangan lupa dah eh, karena asap ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita eh. Jadi dulu Sobat Budayo, bisu-bisulah jago diri kita dewe-dewe. Nah itu dah eh, jangan nyala-nyala kuang pokoknya. Penting kita jago diri masing-masing. Jadi make masker, make kacamata, make jaket kalau ingin bermotor dah eh. Make helm. Pokoknya safety kita jago diri kita dewe masing-masing. Nah, kaget dulu kita nak nyala-nyala kuang masing-masing, kuang lain eh. Penting kita aman dulu di kita dewe. Cak model koyong madi yang ada ya. Jadi uji kata koyong madi, dia melacak kasih, hidup ini banyak masalah, jangan banyak gawe. Koyong madi kalau nyanyi petangkai 9 dia gak nasihat itu lah, sudah ku kato ke kaget dulu. Nah jadi dulu sebelah yo, kita bisulah jago-jago diri masing-masing. Intinya pacak-pacak lah kita jago diri masing-masing. Nah, jadi bagi dulu nak beraktivitas di luar, mungkin anak-anak sekolah ini masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi bagi wong tuanya mungkin maknya lagi lebih siap-siap nak begawi dah eh. Lagi mana si motor, lagi mana si mobil, ayo diaturi sambil sarapan. Mungkin mandilah sudah, atau yang belum mandilah dulu. Ini lepas jam 7 eh, setengah 7 lewat. Ini 37 ini lepas dari jam 6. Nah, jadi bergancang, jangan sampai terlambat. Bagi dulu kita yang lagi di jalan main lagi, lagi memacu kendaraannya, baik itu roda 2, roda 4, hati-hati baik, jago kecepatan, konsentrasi, hidup ke lampu kabut. Nah, kalau yang bermobil kalau motor enggak kate dekat lampu biasa baik. Tapi jangan yang lampu jarak jauh, lampu yang jarak dekat baik. Kalau jarak jauh kan nyindek mata wong, mak itu dah eh. Jadi saling ngejo ke mobil juga cak itu. Kalau pacak jangan ngidup ke lampu yang jauh itu. Mak ini sama baik, motor mobil mak ini yang jap kendaraan baru mak ini hari. Kalau hidup lampu tu galak nyungak itu ya. Nyungak ke pocok. Jadi kalau bagi cak asid cak asid ni agak saru matanya. Mata galak muda-muda sensitif kena sinar dia. Jadi terpejam bukan terpejam sih. Dah baca nyingok eh. Jadi dulu Sobat Budayo, kita saling ejo ke yang berkendaraan, yang di jalan mak ni hari ya. Hati-hati be, jaga kecepatan, jaga keselamatan masing-masing intinya dah eh. Bedo Sobat Budayo, ada hiburan lagi kita putar ke lagu Anang Ino. Itulah lanang apa betino dia ni eh. Tak tahu, mungkin Cik Robi tu lah yang faham ni dengan Anang Ino ni eh. Cik Robi eh.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Dalam perjalanan meraih kemerdekaan Indonesia, peran pemuda tidak bisa dipungkiri dalam upaya membangun kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Salah satunya melalui Kongres Pemuda Berskala Nasional yang pernah diadakan 2 kali di Jakarta. Kongres Pemuda pertama diadakan tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 dipimpin oleh Pemuda Sugondo Joyo Puspito dari PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Yong Java, Yong Sumatera, Yong Betawi, Yong Ambon, Yong Celebes, dan organisasi pemuda lainnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik dulu, saya Broyo masih di Perumpat FM 88,4 MHz Surabaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulci Rasid di sini, di ruang dengar dulu. Di hari ini, Sri Jaya Pagi, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dulu saya Broyo, sebelum memulai segala aktivitasnya, Cik Rasid mengajak informasi tentang perakian cuaca yang ada di Sumatera Selatan, yang Cik Rasid ambilkan dari perakian cuaca BMKG Sumsel ya, per 6 Oktober 2026. 6.47 menit. Wah, jadi menurut BMKG Sumsel di Kito cerah berawan berasap, cerah berawan berasap. Wah, ya. Untuk pagi harinya ketebalannya jangan katakan lagi. Siang sore harinya cerah berawan berasap. Masih tetap potensi hujan ada, yaitu potensi hujan ringan di sebagian wilayah Muara Enim, Lahat dan Pagar Alam. Wah, bersyukurlah walaupun cuma baru perkiraan, ada harapan. Malam harinya cerah berawan berasap. Wah, cerah berawan berasap. Bolehlah kata-kata baru ya, cerah berawan berasap. Nah, jadi dulu sebelum yo. Wilayah Sumatera Selatan, dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki dengan kelembapan udara 24 sampai 36 derajat Celcius. Wow. Suhunya maksudnya dengan kelembapan udara 40 sampai 96%. Suhu udara Sumsel dataran tinggi sekitar Pegalalam, Empat Lawang, Ulubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan dengan suhu 18 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 46 sampai 98%. Jadi menurut perkiraan cuaca secara gambaran umumnya kita cerah berawan berasap. Cerah berawan berasap. Nah, jadi kira-kira pacak lah ngerti kenyolene masing-masing dak ya. Beda sobrayo. Cek asih tetap selalu menghimbau untuk dulu kita yang beraktivitas di luar, jangan lupa pakai masker. Dan tentunya cek asih ngomong ke pakai masker. Karena udara kita, kelembapan udara kita serta keadaan asap ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan kita. Bisa terjadi batuk-batuk, bisa terjadi sesak napas ataupun ispa deh. Dulu paca nyingok dewek. Alangkah banyak parkiran kendaraan di rumah sakit meni lagi deh. Wow, tambah sigu pokoknya wong sesak napas ini. Jadi kalau paca jangan tambah oleh kita pula. Ya tak pakai madi ya. Oh, jadi walaupun Kuyung Madi nak bersapu di lapangan di halaman itu Kuyung Madi, pakai masker Kuyung Madi. Jangan karena semakin banyak Kuyung Madi bergerak itu kan otomatis banyak udara yang dibutuhkan untuk napas gitu nih. Nah, kalau Kak Kuyung Madi tak pakai masker, banyak pula asap yang terisap. Jadi kalau pacak pakai masker, bukan kalau pacak sih harus pakai masker Kuyung Madi. Oh, kalau tak katik masker datang ke rumah datang ke rumah bawa gulo tapi luka kan gitu. Kuyung Madi pacak ngopi kunjuk masker kayak baik dulu sobat Royo, itu dia informasi dari BMKG yang saya kasih ketengahkan untuk dulu galau lah ya. Kaget sampai jam 7 lagi ada informasi sedengan, tapi sebelumnya kita dengar ke dulu ya lagu itu yang menghibur gitu dari Iwan Pajeri, Ayek Terjun. Nah, kalau nyengok Ayek ini bisa dari mungkin ini Pali ataupun juga daerah itu ya, daerah Lahat Pegalam itu pun Ayek.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info masih sedengar ingat perempat bersama Kolej Rasid, inilah info selengkapnya. Dulu sahabat Brutoyo, informasi pertama. Memasuki musim kemarau, Polsek Betung memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui peredukasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut menyasar warga desa Tajaraya 2, Kecamatan Betung, Banyuasin pada hari Minggu kemarin 4 Oktober 2026. Babin Kamtibmas Aibda Freddy Kavisah menyampaikan maklumat ke Polda Sumatera Selatan mengenai larangan pembakaran hutan dan lahan. Warga juga diingatkan mengenai meningkatnya risiko kebakaran saat kondisi lingkungan semakin kering maksud kami. Kasih Humas Polres Banyuasin Aibtu Abu Bakar mengingatkan kewaspadaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah karhutla. Edukasi langsung diperlukan agar warga memahami bahaya pembakaran lahan dan melakukan pencegahan sejak dini.